0: Pak Presiden, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
0: kokoh.
1: Tahan lama kali ya.
0: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
1: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
0: Betul.
1: Genteng berbasis.
0: Bisa sabut kelapa, berkoyor, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala Brin Arif Satria menjelaskan, Brin memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi Brin berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: Brin telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
2: Genteng atau atap rumah inovasi Brin tengah diuji coba di Nias Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh. Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur, didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K.

0: milenial.
1: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun. Disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
0: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
3: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun berdampak itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
4: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik angkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15

0: hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 8. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: pendidikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme, yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional, sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

informasi dan inspirasi ya. Kalau misalnya di bulan Agustus ini memang bawaannya tuh jadi penuh semangat gitu ya, karena di bulan ini ya kita bersama akan merayakan ya hari ulang tahun Republik Indonesia di 2026 ini ya, dan usia tahun ini sudah mencapai usia ke-81 nih kemerdekaan RI. Dan mendengar untuk di tahun ini ya, pemerintah secara resmi membuka pendaftaran peserta upacara HUT ke-81 RI di hari Rabu kemarin ya, di tanggal 5. Dan pendaftaran ini dilakukan secara daring atau online. Jadi siapa tahu ada di antara Anda yang ingin ikutan ya menjadi peserta upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Ini bisa langsung mendaftarkan diri ya melalui situs Pandang Istana ya, pandang.istanapresiden.go.id ya, pandang.istanapresiden.go.id. Dan ini berlangsung ya untuk pendaftarannya dari tanggal 5 ya sampai di tanggal 7 hari ini. Hari ini terakhir untuk war tiket. Waduh. Kayak mau nonton konser ini ya, untuk ikutan upacara, mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di tahun ini ya. Dan pendengar, kalau misalnya Anda juga memang mungkin ya berkesempatan ingin ikutan, ingin mengikuti upacara ini, pembukaannya atau pendaftaran itu dibuka setiap pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kemudian juga panitia menyediakan kuota terbatas setiap harinya dan akan menutup pendaftaran setelah kuota terpenuhi di hari ini. Kemudian berdasarkan informasi Kementerian Sekretariat Negara, calon peserta upacara ini perlu menyiapkan beberapa dokumen-dokumen ya, yaitu ada KTP ataupun juga kartu identitas anak, kemudian juga nomor telepon aktif, alamat email aktif, dan swafoto. Ini dia ya beberapa persyaratan dokumen jika Anda ingin mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI nanti di tanggal 17. Selain itu, peserta juga harus merupakan warga negara Indonesia, lalu mengisi data diri sesuai identitas, serta membawa identitas asli saat proses verifikasi atau pengambilan undangan apabila dinyatakan lolos. Dalam proses pendaftaran, masyarakat diminta mengisi formulir secara lengkap ya, dan juga mengunggah dokumen-dokumen persyaratan. Kalau sudah lolos verifikasi, nah nanti peserta akan menerima informasi mengenai pengambilan undangan ya. Panitia juga menetapkan ya, ada beberapa aturan bagi peserta yang akan hadir ya. Di antaranya itu adalah masyarakat disarankan mengenakan pakaian adat Nusantara atau busana formal yang sopan. Sementara itu, kaos oblong, celana jeans, sendal jepit, dan sepatu casual itu tidak diperkenankan digunakan saat menghadiri upacara di kawasan Istana Merdeka. Peserta juga dilarang ya membawa barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan, serta wajib mematuhi seluruh tata tertib yang ditetapkan panitia selama berada di lingkungan Istana Merdeka.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
6: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
7: Halo, RRI. Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
8: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
9: Selamat pagi pendengar, kembali hadir Halo RRI di ruang dengar Anda yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah pastinya. Di mana Halo RRI ini menjadi tempat bagi Anda yang mungkin punya keluhan soal pelayanan publik atau mungkin juga mengenai fasilitas umum yang kondisinya kurang baik dan juga mengenai persoalan di sekitar kita ya yang menurut Anda memang perlu diperhatikan. Nah, Halo RRI ini hadir ya untuk menjadi tempat menyampaikan semuanya. Anda bisa berbagi ya di Halo RRI masalah, keluhan, kritik ataupun juga aspirasi tentang pelayanan publik ya. Mulai dari pelayanan di kantor pemerintahan, mungkin juga di rumah sakit, ya sekolah, fasilitas umum, atau transportasi, ya lalu juga kebersihan lingkungan, sampai berbagai persoalan lain yang sering kita temui sehari-hari ya.

kami hal-hal yang tidak, yang membuat tidak nyaman ya tentang fasilitas umum mungkin, dan seperti apa kondisi yang Anda temui ya. Saya nantikan hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp di 0813-5450-967.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Pendengar, kalau saya lihat juga ya di sosial media beberapa waktu terakhir ini masih mengenai antrean kendaraan ya untuk mengisi bahan bakar minyak.

Dan ini bukan hanya di Kendari saja, pendengar, namun antrean juga terjadi ya, ini mengular di SPBU Balandete, Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, pendengar ya. Dan ini kalau saya pantau juga dari sosial media, pendengar, antrean kendaraan ini sudah terlihat sejak pagi hari, mulai dari kendaraan roda 2 ya sampai roda 4 juga, ini yang paling banyak memang roda 4, pendengar. Dan ini mengantri memanjang di luar area SPBU ya. Kalau menurut seorang pengendara motor ya, mengatakan saat melintasi di Jalan Pemuda sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Tengah pada hari Selasa lalu, antrean kendaraan itu sudah mengular ya di SPBU tersebut. Di jam 8 pagi bahkan sudah mengular ya. Dan menurutnya juga BBM sangat langka, dan kalau dari video yang beredar, pendengar, salah satunya yang saya ambil, yang saya lansir dari Kendari Info, ini juga memang memperlihatkan ya antrean kendaraan yang memanjang hingga keluar dari area SPBU. Kemarin juga sempat live ya di TikTok ya RRI Kendari, pendengar. Kemudian sempat bertanya juga ke beberapa viewers dari live TikTok RRI Kendari mengenai antrean di SPBU ya. Dan saya sempat bertanya kira-kira di mana ini yang masih panjang ini antrean SPBU ya. Lalu ada beberapa yang menanggapi pertanyaan tersebut dan bilang bahwa hampir di seluruh SPBU yang ada di Kota Kendari ini masih mengantri ya. Kendaraan masih banyak mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak. Bagaimana dengan Anda pendengar ya, dengan pengalaman Anda yang mungkin juga mengalami hal yang sama, bisa ya di-share juga melalui line telepon di 0401312408 atau di 0813545096 9.67 untuk di Halo RRI.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI pendengar ya, di mana Anda bisa menyampaikan ya masalah, keluhan-keluhan yang Anda mungkin temui dia di sekitar. Dan pendengar ya, saya bulan lalu kalau enggak salah ya, bulan Juli itu juga di program Halo RRI sempat ya menginformasikan mengenai aksi perkelahian antar pelajar ya, waktu itu di tanggal 29 Juli 2026. Dan ternyata pendengar ya, aksi serupa juga kembali terjadi ya. Jadi ada sejumlah pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Wayong, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia pada hari Rabu kemarin ya, di tanggal 5 Agustus 2026 sore hari, di mana bentrokan ini terjadi di tengah padatnya arus lalu lintas. Dan tentu saja ini membuat pengguna jalan menjadi panik pendengar. Dari video yang beredar, para pelajar ini masih mengenakan seragam sekolah ya, saling kejar ya, hingga melempar batu yang diambil dari bahu jalan. Dan aksi ini berlangsung di tengah kendaraan yang melintas. Dan tentu sekali lagi ini mengganggu pengguna jalan yang saat itu sedang melintasi wilayah tersebut ya pendengar. Kalau menurut seorang saksi mata ya yang melihat langsung kejadian, memang melihat ya anak-anak ini masih memakai baju sekolah yang saling lempar batu, dan warga yang berada di sekitar lokasi membubarkan para pelajar ya, sehingga bentrokan ini tidak berlangsung lama ya pendengar. Dan Kasat Reskrim Polresta Kendari Kompol Weliwanto Malau ya, di saat dikonfirmasi ini juga belum menerima ya informasi terkait apa yang menyebabkan perkelahian tersebut ya. Dan Karu 2 Patroli Perintis Sat Samapta Polresta Kendari Aibtu Amrullah ya juga mengatakan bahwa apa yang menjadi alasan ya bentrokan ini juga belum dapat dikonfirmasi. Namun tentu saja ya, bentrokan antar pelajar ini selain memang bisa mengganggu jalan ya, mengganggu ketertiban jalan, ini juga perbuatan atau perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pelajar ya pendengar. Dan pastinya untuk di Halo RRI Pro 1 Kendari ya, masih terus menemani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jika Anda memiliki keluhan ya, kemudian juga ada hal yang ingin disampaikan, kritik ataupun juga aspirasi tentang pelayanan publik, ini bisa ya melalui Halo RRI. Misalnya saja pelayanan di kantor pemerintahan ya pendengar, atau juga transportasi silakan. Kemudian yang paling banyak juga disoroti adalah mengenai kebersihan lingkungan. Anda bisa sampaikan di Halo RRI di via telepon 0401-3124008 dan juga melalui WhatsApp di 0813-5450-967.

0: kebebasan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

informasi dan inspirasi pendengar ya untuk Halo RRI di hari Jumat ini harus saya sudahi ya. Dan untuk Anda pendengar jangan lupa selalu ya ikuti program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, bahkan juga aspirasi ya mengenai fasilitas umum, pelayanan masyarakat, atau apapun itu ya, melalui line telepon kami dan juga via WhatsApp ya di Prosatu RRI Kendari. Dan Anda juga bisa ya follow akun kami di RRI Kendari ya untuk bisa menyampaikan masalah-masalah dan juga keluhan-keluhan tersebut ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Rekendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami di ruang dengar Anda, pendengar, dan akan sharing lagi ya informasi di suasana siang hari ini, di kebersamaan kita, di Sultra siang ini. Dan informasi datang dari Antara Sultra, pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Kolaka ini sudah merampungkan pembangunan 21 unit gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk memperkuat perekonomian desa di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka, Agus Salim Pamus di Kolaka mengatakan bahwa saat ini realisasi program KDKMP di daerah tersebut secara keseluruhan sudah mencapai 48 unit dari target awal, yaitu sebanyak 135 unit sebagai langkah strategis untuk mempercepat perputaran ekonomi. Dan disebutkan pula bahwa sebanyak 21 unit yang sudah rampung 100% di atau tersebar ya di sejumlah titik, yaitu di Desa Pubunga, kemudian di Popalia, di Pesouha, Polenga, Toari, Peutaa, kemudian juga di Haka Tutobu, lalu di Ranojaya, Lamundre, dan juga Desa Ulubaula. Dan dijelaskan pula bahwa KDKMP ini merupakan pusat pelayanan masyarakat di desa dan kelurahan yang menyediakan berbagai layanan seperti simpan pinjam, lalu ada gudang komoditas hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat, gerai UMKM, klinik kesehatan, apotek, hingga tempat penyediaan

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: punya.
1: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya, Wulandasari, yang kita kawal ya seultra siang ini hingga tuntas nanti. Seperti biasa, kami persembahkan ke ruang dengar Anda rangkaian mata acara untuk di Sultra siang ini, pendengar, untuk edisi hari ini di tanggal 7 Agustus 2026. Akhir pekan pertama di Agustus berarti ya, hari Jumat, Jumatnya Jumat Mubarak mudah-mudahan ya. Dan tentunya katanya Jumat itu Jumat berkah. Kita awali dengan hal-hal yang baik dan doa-doa yang baik. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini di pekan ini mudah-mudahan ya terselesaikan semuanya dengan baik, pendengar. Rangkaian mata acara pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda seperti biasa. Rangkaian acara di Jumat siang untuk di Sultra siang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Itu kita awali nanti sebentar dengan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Karena hari ini Jumat, seperti biasa kita akan mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya. Kemudian kami juga akan menghadirkan untuk bincang inspiratif di Sultra siang ini, pendengar. Dan updatean untuk siang hari ini, kalau pagi tadi Sultra pagi, Sultra siang kembali akan menyapa Anda untuk warta daerah siang hasil produksi pemberitaan dari RRI Kendari dan juga teman-teman dari SP Bau-Bau, pendengar. Tentunya rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra siang menuju Sultra sore sampai nanti tuntas di Sultra malam akan hadir menyapa Anda di hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasinya.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita kembali update informasi siang hari ini datangnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang memaparkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan informasi publik saat menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di kantor Dinas Kominfo. Pendengar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Syahrir menyampaikan bahwa tantangan tersebut ini meliputi belum meratanya kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, kemudian keterbatasan sumber daya manusia mengelola informasi, belum optimalnya kanal informasi digital, serta masih adanya 212 titik blank spot yang mempengaruhi akses informasi dari masyarakat. Jadi memang, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kita terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kapasitas PPID, kemudian optimalisasi sistem informasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah. Namun, dukungan bersama masih diperlukan agar setiap perangkat daerah ini memiliki sumber daya dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan informasi publik, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan penguatan peran PPID utama dan PPID pelaksana, kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan website dan media sosial pemerintah daerah, serta tidak ketinggalan melaksanakan monitoring dan juga evaluasi keterbukaan informasi publik. Andi Syahrir berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat memperkuat pengelolaan komunikasi publik sehingga layanan informasi kepada masyarakat ini menjadi lebih mudah diakses dan juga berkualitas. Kunjungan kerja Kemenko Polkam tersebut juga ini menjadi forum koordinasi ya untuk menyusun rekomendasi penguatan tata kelola komunikasi dan juga informasi publik berdasarkan kondisi yang dihadapi daerah, pendengar. Dan informasi yang barusan Ulan sampaikan ini masih bisa kembali Anda akses di kanal kami dan dapatkan informasi-informasi menarik lainnya hanya di rri.co.id.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro Satu Kendari untuk di Sultra siang ini, pendengar. Selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda ya, yang tentunya masih membersamai kami untuk di Sultra siang ini. Seperti biasa, pendengar, karena ini hari Jumat, kita akan sesaat lagi bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari sana. Namun, terlebih dahulu sebelum itu, kembali kami persembahkan pengajian murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Kami persembahkan pengajian murotal Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 44 untuk Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus bersama di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat kali ini kita sehat walafiat dan berkesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini guna menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pelaksanaan solat Jumat secara berjamaah. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas keseharian kita, wabil khusus ibadah Jumat kita kali ini, mendapatkan rahmat dan ridho di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tercatat sebagai bagian dari amal akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan seluruh umat manusia, yang telah menuntun manusia minaz zulumati ilan nur, dan kita berharap mudah-mudahan sampai akhir hayatnya kita, kita istiqamah menjadi umat setianya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kami pada kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri pribadi kami, agar marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yakin, hanya dengan modal iman dan takwa itulah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidup adalah pilihan, kematian adalah kepastian. Namun kita pahami demikian, masih banyak orang-orang yang takut dengan kematian itu, padahal itu adalah kepastian. Yang mesti kita takuti adalah mati dalam keadaan masih bergelimang dengan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap umat itu atau setiap orang telah ditentukan ajalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walikulli ummatin ajalun فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap orang atau setiap umat itu telah ditentukan ajalnya, maka apabila telah tiba waktunya ajal itu, tidak bisa diundurkan sedikit pun dan tidak bisa pula dimajukan sedikit pun. Yang membedakan antara satu dengan yang lain hanyalah kapan, di mana, dan asbab atau penyebab dari kematian itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa suatu saat ada seorang pemuda menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasul, kapan akan terjadinya kiamat?" Rasul mengatakan, "Wahai anak muda, jangan engkau tanyakan kapan akan terjadinya kiamat.
Tetapi apa yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat itu? Di riwayat lain Rasul jelaskan bahwa sesungguhnya orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Mengacu kepada dua riwayat ini, maka jelas bagi kita bahwa di dalam menjalani kehidupan ini harus kita hadirkan selalu kesadaran akan adanya kematian, dan harus kita mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya untuk bekal perjalanan akhiratnya kita. Dan bekal terbaik untuk perjalanan akhiratnya kita tiada lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diimplementasikan dalam dalam bentuk perbuatan-perbuatan kita. Karena perbuatan inilah yang akan mengawal perjalanan akhiratnya kita. Apakah itu perbuatan-perbuatan yang baik maupun perbuatan-perbuatan yang buruk, semuanya akan mengawal perjalanan akhiratnya kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, aktsiru min dzikri khasimil lazzatil maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan segala sesuatu, segala kelezatan, yakni kematian itu. Karena dengan mengingat mati, hidup akan terarah dan perbuatan akan terkontrol. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada hakikatnya di dalam kehidupan dunia ini hanyalah menunggu datangnya kematian itu. Agar kita tidak bosan dalam penantian atau menunggu kematian itu, Allah memberikan mainan-mainan kepada kita. Pasangan hidupnya kita, apakah istri itu adalah mainan? Anak-anak dan cucu-cucu kita itu adalah mainan? Status sosialnya kita, pangkat dan jabatan dan semua fasilitas yang kita miliki, pahami bahwa itu adalah mainan yang Allah titipkan kepada kita di dalam permainan hidup di dunia ini.

0: ada pemenangnya dan ada yang keluar sebagai pemain terbaik dalam permainan itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yang menjadi aturan main di dalam permainan hidup di dunia ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, "Taraktum fikum amrayni, wa in tamassaktum bihima lam tadillu abada." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian semua yang apabila berpegang teguh kepada dua perkara itu, lam tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua perkara itu adalah kitab Allah wa sunnati, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kedua perkara inilah yang menjadi referensi aturan main dalam permainan hidup di dunia ini. Kemudian akhir daripada permainan hidup di dunia ini, setelah kita mendapatkan atau menemui ajal atau kematiannya kita, dan agar kita keluar menjadi pemenang dan pemain terbaik di dalam permainan hidup di dunia ini, satu yang harus kita miliki, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah tiada lain hanyalah orang-orang yang paling berkualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai kata kunci dari khutbah yang singkat ini, kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa dituntun dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, agar tertanam kesadaran bahwa sesungguhnya hakikat di dalam menjalani kehidupan dunia ini hanyalah menunggu saat ajalnya kita. Dan sesungguhnya orang yang tercerdas di antara kita hanyalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Insyaallah kalau itu yang kita bangun, maka hidup kita akan terarah dan perbuatan kita akan terkontrol, dan endingnya kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله la'allakum turhamun. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد الكريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Telah bersama pendengar kita ikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Dan siaran kembali kami ambil alih dari studio terintegrasi Pro 1 RRI Kendari bersama saya Wulandasari. Rangkaian mata acara pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu pilihan juga akan menemani Anda di kebersamaan kita siang hari ini. Kalau saat ini di studio lepas di menit ke-40 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Lagu-lagu pilihan masih akan hadir menemani Anda sebelum nantinya kita akan bersama untuk di segmen bincang inspiratif untuk di Sultra siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Muhammad, Fatimi saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biongnya sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biongnya?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biongnya, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Ada lagu dari Bunga Citra Lestari, pendengar, mengapa harus terjadi? Membersamai kita untuk saat ini, lepas di menit kelima dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama untuk dibincang inspiratif bersama Sultra siang ini.

0: Sultra siang ini pendengar kita bersama di Bincang Inspiratif. Nah, tentunya kalau kita di Bincang Inspiratif pasti sudah tahu lah ya, kita akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai narasumber kita. Narasumber hari ini, aduh, ini tamunya luar biasa loh. Saya sampai speechless tadi ya. Kita sudah berbincang banyak di luar sana, namun ini kita mau bagi lagi inspirasinya kepada pendengar yang mendengarkan kami di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mood booster dan semangat baru untuk Anda pendengar. Bersama di studio dengan Ibu Elizabeth Najoan, yang dimana beliau adalah purna tugas dari Kepala Biro Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum Ibu Elis.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang untuk pada pendengar.
0: Selamat siang. Waduh, kayaknya nostalgia lagi nih. Mungkin kalau pendengar-pendengar lama langsung tahu deh kayaknya suaranya ya. Ibu Elis, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Menginjakan kaki kembali ke RRI di studio terintegrasi Pro 1 ya. Dari tahun yang pas Ibu Eli dengan sekarang tahun 2020.
1: Iya. Kayaknya apa ya, ke Kendari itu sangat luar biasa ya.
0: Yes.
1: Senang sekali sebenarnya pulang kampung.
0: Kayak balik ke rumah kedua kali ya kalau ke RRI ya.
1: Terus diajak ke RRI juga luar biasa. Senang menyenangkan sekali.
0: Aduh luar biasa. Alhamdulillah bisa ulang dikasih kesempatan ketemu sama Ibu Elis pastinya ya. Aduh luar biasa sekali. Dari teman-teman juga bilang, biasa kita bersama Ibu Elis, waduh saya mau tanya apa kira-kira sama beliau ya. Dan ini fun fact-nya pendengar ya. Beliau Ibu Elis ini dulu penyiar juga. Penyiar andalannya RRI juga beliau.
1: Aduh, akhirnya terbuka lagi ya.
0: Akhirnya terbuka lagi. Suaranya pasti kalau pendengar-pendengar lama ini, wah ini sudah ditahu ini. Nama udaranya dulu Valen ya katanya ya.
1: Tapi itu di Pro 2 ya.
0: Di Pro 2.
1: Valen Givani.
0: Valen Givani. Kalau di Pro 1 katanya Ibu Elizabeth ya.
1: Ya, Elis Nayuan.
0: Elis Nayuan. Waduh, keren.
1: Jadi dua nama ya.
0: Dua nama, satu orang. Nah, tentunya setiap perjalanan hidup ini menyimpan banyak sekali pelajaran berharga. Dan kalau mau dibilang sih, ya pengukur kesuksesan itu tidak hadir dalam semalam ya Ibu Elis.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Benar sekali. Tapi tentunya melalui proses yang panjang, kerja keras, kemudian juga ketekunan serta kemampuan menghadapi berbagai macam tantangan.
1: Betul.
0: Nah, di segmen bincang inspiratif kali ini kita akan berbincang nih bersama dengan Ibu Elis nih. Ulan panggilnya Ibu Elis ya.
1: Siap.
0: Oke deh. Dan pada segmen bincang inspiratif ini kita berbincang nanti sama Ibu Elis, yang dimana Ibu Elis ini telah mengabadikan dirinya dalam dunia birokrasi juga nih hingga menuntaskan amanah sebagai Kepala Biro Umum dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Masya Allah luar biasa. Dari perjalanan karir beliau nanti tentunya ada banyak nilai kehidupan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk saya juga. Iya pastinya, banyak ilmu pastinya yang bakal kita capai nih hari ini nih di Bincang Inspiratif. Nah Ibu Eli, sebelum berbicara mengenai perjalanan karir yang panjang mungkin dulu ya, mungkin bolehlah diceritakan kepada pendengar kita nih sedikit tentang masa kecil ataupun juga mungkin lingkungan keluarga yang akhirnya bisa membentuk Ibu Elis sampai di saat ini. Luar biasa. Ulan kayaknya langsung jadi panutan lagi nih Ibu Elis ini kayaknya. Ibu Elis silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Kalau cerita masa kecil kayaknya kita jadi imut-imut dulu ya.
0: Iya, imut-imut dulu.
1: Ya, masa kecil saya itu saya habiskan di Kota Kendari ini ya. Okay. Tepatnya di salah satu tempat.
0: Yeah.
1: Salah satu sudut Kota Kendari. Mm-hmm. Yang walaupun Kota Kendari dinyatakan kota metropolitan,
0: yeah,
1: saya tetap tinggal di kampung.
0: Mm-hmm.
1: Penasaran kan
0: penasaran
1: kenapa?
0: Penasaran di mana? Yeah. Kenapa?
1: Karena tempat tinggal saya itu di Kampung Salo.
0: Di Kampung Salo. Sampai sekarang pun namanya masih tetap.
1: Jadi biar Kendari metropolitan, yeah, tetap saya tinggal di kampung, yeah, di Kampung Salo.
0: Kampung Salo.
1: Itu perjalanan saya. Yeah. Saya lahir dan besar di Kendari. Mm-hmm. Kemudian berpendidikan juga di Kendari, SD, mm-hmm, di Kampung Salo sana.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian saya di SMP SMA, SMP 1 SMA 1 Kendari.
0: Oke.
1: Okay. Dan berakhir di UHO.
0: Di UHO.
1: Fakultas, okay, Ekonomi.
0: Ekonomi UHO. Iya. Oke.
1: Okay. Kemudian saya menjalani kehidupan itu ya bersama keluarga, mm-hmm, orang tua dan saudara-saudara saya yang jumlahnya cukup banyak ya.
0: Enggak,
1: yeah, usah saya publish di sini karena sudah cukup banyak dan hingga saat ini saya tinggal sendirian.
0: Oke.
1: Okay. Semua sudah mendapat cinta yang abadi dari Yang Maha Kuasa.
0: Ya Allah, jadi saya sendiri dong.
1: Saya
0: ya
1: sendiri, iya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian perjalanan saya ya mulai aktif aktivitas berbagai organisasi. Hmm. Saya paling aktif sekali di organisasi itu adalah kepanduan, kepramukaan.
0: ke pramukaan. Tapi masih di Kota Kendari ya.
1: Masih di Kota, Kendari. Kota Kendari. Bahkan okay. pernah menjadi wakil Sulawesi Tenggara untuk ke Jambore Nasional.
0: Masyaallah, Jambore Nasional.
1: Kemudian menjadi wakil dari UHO untuk mengikuti teknologi pedesaan.
0: Sampai
1: jadi
0: ke situ ya.
1: Pramuka
0: iya.
1: itu cinta mati waktu itu ya.
0: Waduh, harga mati pokoknya pramuka itu ya. Oke.
1: Okay. Kemudian dia banyak-banyak kegiatan lain. Mm-hmm. Kemudian saya juga aktif di teater.
0: Teater.
1: Bahkan pernah tampil-tampil di beberapa panggung okay. untuk teater itu yeah. bahkan membawa cerita tentang ini kerajaan Mekongga.
0: Oke, okay. di teater yeah, itu ya.
1: Di teater itu menceritakan tentang Kongga itu suatu burung tapi itu di kerajaan Mekongga sana yeah. dan saya sebagai permaisuri.
0: Oh, hebat ya, kan? Multi talent. Akhirnya sampai yeah. berhijrah ke Jakarta langsung ya atau
1: tidak? Saya awal karir saya itu di Kendari,
0: RRI Kendari
1: okay. itu berawal di tahun 1986.
0: 86
1: sudah lahir belum?
0: Direncanakan pun kayaknya belum.
1: Iya, saya mendaftar PNS itu di penerangan ya, okay. tapi langsung mengarah ke RRI. Mengarah ke RRI, jadi saya ikut tes penerangan kemudian dites juga di RRI. Mm-mm. Setelah itu ya di RRI lah saya dinyatakan lulus.
0: Oke.
1: Di RRI. Setelah itu saya setelah diterima pegawai, saya juga langsung dilamar.
0: Langsung ya?
1: Iya.
0: Tidak jadi, menunggu lama.
1: Tidak menunggu lama. Jadi tahun 1986 itu saya mendapat dua ijazah, satu pegawai negeri, mm-mm. kemudian satu ya nikah gitu, surat nikah.
0: Langsung dapat dua dong. Keren-keren, tahun yang sama.
1: Tahun yang sama, iya.
0: Okay, tahun 86 ya?
1: 86.
0: Oke, okay. Berkarir di RRI.
1: Udah berkarir di RRI sekian tahun dan langsung sebagai penyiar. Memang cita-citanya waktu itu kepingin karena waktu kecil suka mendengar siaran radio
0: yeah.
1: dan saya masih ingat sekali itu penyiar radio waktu itu perempuan namanya Agustina Maruru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi begitu saya masuk di RRI Kendari, saya sama-sama dia menyiar jadinya.
0: Sama-sama. Iya. Iya kan, biasa kalau kita kan kalau masih kecil, sedangkan ibu waktu kecil saja dekat sekali dengan RRI.
1: Bener.
0: Saya pun juga di tahun yang bisa dibilang masih ya anak TK gitu loh ya, dengar berita duka yang iya. malam yang biasa kalau kita dengarkan itu loh iya. pagi-pagi. Sebelum, masya Allah di RRI ini ya suaranya. Pengen sekali ketemu dengan orang
1: iya.
0: di sana, ternyata luar biasa ketemu hari ini sama Ibu Eli saja. Ya Allah, tidak bisa terbayangkan gitu loh ya, banyak ilmu yang sudah kita sharing tadi di luar sana.
1: Iya.
0: Tapi Ibu, waktu masih muda ini menarik juga loh pastinya. Apakah pernah juga Ibu membayangkan akan berkarir hingga akhirnya mencapai posisi strategis sebagai Kepala Biro Umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
1: Iya.
0: Masya Allah, kayak berat ya, kita ngomongnya aja berat.
1: Mendengar namanya saja berat
0: iya,
1: ya.
0: Iya, mendengar namanya aja berat.
1: Ya, namanya kita manusia ya.
0: Iya, betul.
1: Kita tidak tahu arahnya kita kemana, tapi
0: iya, betul.
1: Kita ditakdirkan untuk kesana. Jadi perjalanan waktu itu saya dari RRI Kendari itu berkeinginan untuk lebih berkembang gitu, kepengin tahu seperti apa sih kalau di Jakarta bagaimana sih gitu. Jadi saya coba komunikasi pihak Jakarta, saya kepingin pindah ke RRI Jakarta.
0: Oh, dari RRI Kendari
1: dari
0: ke RRI
1: Kendari.
0: Jakarta. Okay.
1: Pindah ke RRI Jakarta. Kemudian dari RRI Jakarta juga memang agak sulit ya.
0: Iya.
1: Tetapi bagaimanapun caranya saya coba berkoordinasi. Ditanya saya punya kemampuan, saya rasa saya punya kemampuan. Jadi pada saat saya di RRI itu begitu masuk langsung diorientasi. Diorientasi sebuah bagian. Bahkan saya masuk di penyiar Pro 1
0: yeah.
1: dari di Jakarta, saya bisa single fighter dianggapnya hebat banget. Saya berarti daerah itu tidak biasa-biasa juga, tapi yeah, luar biasa
0: gitu,
1: ya.
0: Gitu loh.
1: Karena kami begitu saya dilihat bisa menyiar single fighter, mencari lagu, kemudian mencari berita, yeah, sendiri,
0: mencari berita sendiri
1: dengan menghandle sendiri mixernya,
0: yaitu.
1: Jadi saya dianggap bisa nih di Jakarta. Jadinya saya diterimalah di sana.
0: Di
1: tapi
0: Jakarta.
1: Cita-cita saya di sana. Kalau di Kendari kan sudah saya merasa pengalaman sebagai penyiar saya itu sudah lumayan banyak ya.
0: Iya betul.
1: Saya
0: berapa kepingin, tahun Ibu?
1: Saya menyiar dari Kendari itu kurang lebih kalau hitung kurang lebih 18 tahun kali.
0: 18 tahun rentan waktunya ya.
1: Iya. Dan masuk sampai saya hijrah
0: ke Jakarta
1: itu kurang lebih 18 tahun. Oh, okay. Jadi sampai di sana di Jakarta ya saya sudah saya melihat yang lain nih, kira-kira yang lain apa ya? ternyata saya kepengen di pemerintahan. Setelah saya orientasi pada 5 tempat keuangan, kepegawaian, saya orientasi ke pemerintahan, kemudian ada beberapa lagi bagian. Itu akhirnya saya memilih saya mau ke pemerintahan.
0: Yang klubnya di pemerintahan.
1: Iya, saya merasa tantangannya luar biasa di situ.
0: Jadi itu saya, ya, kena tantangan.
1: Iya, tantangannya di situ saya pikir saya harus berkoordinasi dengan pihak luar. Ya, luar. Ada kementerian lagi tingkatnya, ya. Kak, ada kementerian. Jadi betul. Jadi saya orientasinya saya harus ke pemerintahan supaya saya lebih wawasannya lebih luas gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, sih.
1: Jadi saya keluar. Mungkin pengetahuan mungkin terbatas, tapi saya pikir kenapa tidak? Kalau saya dikasih kesempatan, yeah, saya coba gitu. Yeah, kalaupun mungkin ada ketemu kesalahan, kan ada rekan kerja saya, yeah, tempat saya bertanya.
0: Kan ada tim kerja nih ceritanya.
1: Ada tim kerja, ada ketua redaktor kita, yeah, yang itu yang bisa kita tanya. Kalau seperti ini bagaimana? Oh. Jadi saya menganggap diri, kenapa orang lain bisa, saya tidak.
0: Okay. Nah, gitu. Berawal dari situ.
1: Iya, jadi saya maunya ke pemberitaan. Terus dia sampaikan, kenapa ke sini? Saya kalau siaran, saya lumayan cukup banyak
0: sudah,
1: pengalaman.
0: Sudah, iya, ilmunya, iya, sudah mateng,
1: jadi,
0: gitu lah.
1: Ya. Saya coba di pemberitaan, walaupun saya memang dari awalnya sudah jadi pembaca berita.
0: Oh.
1: Tapi kan kalau membaca berita itu hasil akhir, yeah, dari yang diproduksi.
0: Yeah, betul.
1: Tapi saya kepingin berada di produksinya.
0: Oh, jadi bagaimana ya, berita itu bisa tercukupi 5W satu hanya itu kita dapatkan, yeah, di luar buru-buru wawancara narasumbernya.
1: Yeah.
0: Pengen rasakan itu.
1: Iya, yeah, jadi saya akhirnya ditempatkan di pemberitaan.
0: Oke. Okay.
1: Pemberitaan memang di perjalanan orientasi itu tantangannya lumayan, ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Betul-betul mereka mungkin RRI Jakarta mencari kualitas. Yeah. Jadi semua dikasih, saya ditantang untuk membuat majalah udara. Saya buat, buat future, saya buat. Ditanya bisa membuat sandiwara radio, kata nanti malam tidak ada naskah. Saya buat dalam waktu 3 jam saya menyelesaikan
0: jam, ya?
1: 12 halaman untuk sandiwara radio.
0: Sandiwara radio. Luar biasa. Sampai geleng-geleng kepala kita kan berapa hari ya, Kak, ya?
1: Berarti itu kurang menghayal, ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Jadi sudah, jadinya itu akhirnya saya harus pilihannya ke pemberitaan.
0: Okay.
1: Kemudian ya kurang lebih 2 tahun saya di sana, dan pengalamannya lumayan banyak karena pemberitaan sudah dibagi wilayahnya, kamu di sini, kamu di sini. Jadi saya berkoordinasi dengan kementerian yang di tempat ditugaskan saya.
0: Ya.
1: Setelah itu ya di samping tugas-tugas yang lain, saya juga pengalaman di RRI pernah menjadi petugas di laporan arus mudik. Nah, itu luar biasa tantangannya.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: luar biasa dan asik.
0: Iya, betul.
1: Karena ketemu semua media.
0: Iya, betul.
1: Dan
0: betul.
1: Saya kebetulan 2 tahun itu saya ditempatkan di Cikopo Cikampek.
0: Yang daerah macet, ya.
1: Daerah macet dan daerah padat.
0: Daerah
1: gitu. Dan hampir semua media ada di situ. Karena ada 2 jalur, jalur yang umum, jalur tol. Ini yang luar biasa tantangannya. Tapi sangat menyenangkan itu. Tantangannya luar biasa karena panas-panasan.
0: Iya.
1: Ya, kita harus mencari informasi. Bahkan saya numpang mobil apa ya? Patroli polisi. Karena
0: sampai
1: untuk
0: begitu, ya?
1: Iya, karena saya mau cari tahu itu arus alternatif yang di mana,
0: yang titik paling dekat gitu, ya, alternatif
1: kan sudah yang dua ini sudah jalur umum, iya, satu jalur umum. Yang utama pantura,
0: iya,
1: jalur tol sudah ada, tapi alternatif itu di mana saya nggak tahu. Saya ngomong ke Kapolres, Pak Kapolres kalau mau meninjau saya ikut ke mobil Bapak. Saya ikut di mobil dia.
0: Masya Allah.
1: Jadi saya mendapat laporan itu arus balik itu mudik itu jalur alternatif, benar-benar alternatif.
0: Iya, betul kan, ikut sama pihak kepolisian.
1: Gitu.
0: Luar biasa.
1: Tinggal di
0: eksklusif sekali gitu loh.
1: Iya. Saya pikir saya mau ke sana enggak punya kendaraan, kan.
0: Iya.
1: Nah, ini ada polisi. Kebetulan saya tinggalnya itu di belakang pos polisi, ada penginapan. Jadi kalau saya sudah ini di ruangan, saya ke pos polisi itu. Pak, di mana ada ini nih. Oh, di sini. Ini Pak Kapolres mau meninjau alternatif. Saya mau ikut, ya, Pak. Saya sudah didaftar.
0: Itu sih. Kan kebanyakan kalau sekarang, ya, Ibu Elis, kebanyakan kan orang tidak mau deh kalau di zona yang kita harus keluar, ya, sebenarnya harusnya, ya, keluar dari zona nyaman kita.
1: Iya.
0: Kan sebenarnya kalau kita ikut arus kan sebenarnya ya let it flow saja lah, ya.
1: Tunggu-tunggu aja situ, ya.
0: Tunggu-tunggu aja, ya. Tapi kan ini Ibu Elis tidak menunjukkan itu, ya. Dan itu menjadi, kayaknya itu harus menjadi contoh deh kayaknya untuk semua pendengar, ya. Jangan tinggal di zona nyaman aja gitu loh. Kenapa tidak? Kan kita semua bisa nih, punya potensi semua, ya.
1: Iya, kan kita membantu.
0: Iya, betul.
1: Membantu menginformasikan, menyampaikan,
0: iya.
1: Karena ini tugasnya betul-betul bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk semua masyarakat yang kepingin mendapatkan informasi bahwa di mana sih sebaiknya saya lalu, jalurnya yang mana yang baik.
0: Mana sih jalur tikus-tikus yang gampang kita lewati.
1: Itulah, itu membuat saya penasaran. Saya harus menyampaikan, saya mau cari alternatif. Saya bilang, ternyata dapat bantuan dari Pak Kapolres.
0: Langsung
1: Purwakarta lagi.
0: Berarti eksklusif ya langsung. Yeah. Nah, tapi Ibu yang membayangkan enggak sampainya dari RRI kemudian ke RRI Jakarta dengan banyak sekali pengalaman, kemudian berkarir sampai bahkan mencapai posisi strategis sebagai Kepala Biro Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
1: Awal ceritanya saya ke MK.

0: Nusa Tenggara Barat. Saya ketemu dia, singkat cerita dia, saya dikasih kartu nama dia.
1: Oh.
0: Ini Bu Elis, kartu nama saya. Saya kasih kamu dan 2 hari kamu harus pindah ke MK.
1: Ya Allah.
0: Saya bengong itu. Pindah ke MK. Saya cuma tanya, "Pak, kantor MK itu kantor apa?"
1: Belum kerjanya, ada bayangan ya?
0: Belum ada. Kantor apa, kerjanya apa?
1: Oke.
0: Dia bilang, "Udahlah. Ini kartu nama saya, kamu datang 2 hari nanti saya kasih tahu."
1: Wah.
0: Saya pulang ke dari bawah itu saya oh ternyata kegiatan itu adalah peletakan batu pertama gedung MK sekarang.
1: Oh, yang iya gedung MK sekarang yang digunakan iya. Ya.
0: Itu peletakan batu
1: oh,
0: pertama.
1: Oh, jadi ada gedung acara itu waktu itu. Tapi ternyata sebenarnya Ibu awalnya itu cuma mau ambil berita aja gitu loh.
0: Iya, mau ambil berita. Jadi itu rupanya beritanya sudah peletakan batu pertama gedung MK yang sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Kemudian kartu nama itu saya tidak langsung memanfaatkan. Saya cuma berteriak di ruang redaksi, "Nih, siapa mau pindah kantor MK hubungi orang ini." Kartu nama itu saya cuma letakkan di meja redaksi. Siapa yang mau silakan ini hubungi orang ini. Karena dia kan penerangan, jadi saya bilang gini, kalau dia bilang bapak itu namanya Pak Latif, Elis kamu pindah ke sini supaya ada teman saya NIP 05. Penerangan kan NIP 05.
1: Oh iya, 05 kodenya.
0: Pindah ke sini supaya ada teman saya NIP 05. Itu pertanyaan saya tadi, kantor apa ini?
1: Iya, kantor apa?
0: Jadi singkat cerita kartu nama saya tidak hiraukan lagi, saya sudah letakkan, saya tidak tahu siapa yang ambil. 7 bulan kemudian saya dikasih undangan dari kantor MK.
1: Ibu Elis yang dikasih undangan?
0: Saya dikasih undangan untuk mengikuti psikotes di UI.
1: Psikotes?
0: Iya, mengikuti psikotes di UI untuk menjadi pegawai di MK.
1: Langsung dikasih undangan ya?
0: Iya, saya dikasih undangan. Kemudian jadwal undangan itu bertepatan dengan jam dinas saya di pemberitaan.
1: Agak sulit ya.
0: Jadi saya koordinasi, kebetulan teman-teman ada, saya bilang saya ada keperluan ini, bolehlah kita
1: ganti sim gitu lah. Iya, biasa.
0: Kalau itu biasa. Ganti ya. Jadi saya ganti tugas. Saya dengan kereta api menuju UI untuk psikotes dari pagi sampai malam.
1: Oke.
0: Ya. Setelah itu saya pulang, besoknya saya tugas lagi RRI.
1: Seperti biasa.
0: Seperti biasa. Enggak kepikiran apakah saya mau ke RRI atau enggak.
1: Iya.
0: Kemudian setelah 2 hari dapat
1: setelah tes itu.
0: Setelah tes psikotes itu disuruh lagi ke kantor untuk wawancara.
1: Langsung wawancara ya? Gak ada sistem kayak daftar, bawa formulir apa segala macam.
0: Kebetulan MK itu tahun 2000, kan dibentuk tahun 2003. 2005 saya diajak pindah ke situ.
1: Berarti 2 tahun habis terbentuk ya?
0: Iya. Diajak pindah situ kan memang dia masih membutuhkan pegawai dan pejabat-pejabat struktural. Jadi pada saat itu kita seleksi itu 26 orang dari berbagai kementerian lembaga yang ada di Jakarta. Ternyata pada saat itu di tempat psikotes itu saya ketemu 2 lagi orang RRI selain saya.
1: Ada juga.
0: Iya. 2 orang RRI.
1: Dari 26 orang itu.
0: Iya, dan yang satu itu sangat terkenal.
1: Siapa?
0: Setelah itu kami berdua tes, hasil tesnya itu kami
1: keluar
0: dan kami berdua itu yang diteruskan untuk wawancara.
1: Waduh, yang satunya gugur nih ceritanya.
0: Yang satunya gugur wawancara untuk kita datang jam 9 pagi di kantor MK. Diwawancara jam 12 malam.
1: Masya Allah. Lama betul juga deg-degannya ya. Itu, mau ditanya apa nih?
0: Itu tantangannya luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Capek, kemudian membosankan.
1: Betul, gitu. Kan belum tahu nih.
0: Tapi rasa syukurnya itu karena kantor saya kan RRI di sebelah.
1: Dekat, iya.
0: Terus saya balik lagi ke redaksi. Ngerumpi lagi di sana.
1: Lupa gitu. Waktu deh.
0: Akhirnya tiba waktunya sudah jam 8 malam. Kok belum ada informasi nih.
1: Betul.
0: Baru selesai tugas itu teman-teman sudah pada pulang, saya kembali ke MK lagi. Jadi 9 pagi itu mungkin saya kurang lebih 1 jam saya di situ, saya balik ke RRI.
1: Betul.
0: Kemudian saya jam 8 malam saya balik lagi.
1: Aduh.
0: Jam 12 malam baru di wawancara. Singkat cerita wawancara, setelah wawancara dikasih buku tentang MK, terus ditulis lagi, "Tolong buatkan makalah 12 halaman apa yang akan kamu lakukan kalau kamu di MK."
1: Dari buku tersebut?
0: Dari buku tentang MK. Jadi hari Jumat ditugaskan, hari Senin dikumpul, hari Sabtu saya pinjam komputer kantor.
1: Masih sempat loh.
0: Mengetik 12 halaman.

0: sempat bertanya dengan kakanda saya di sana itu, yeah. Karena saya belum sempat membaca bukunya, saya sempat tanya sama kakanda saya di sana juga, itu Pak Nur Hanudin.
1: Yeah,
0: Saya cuma bertanya, Kak Nur, yeah, panggilan saya.
1: Panggilan
0: Kak Nur,
1: akrab.
0: Kantor MK itu apa sih tugasnya? gitu.
1: Cuma... Bahkan masih buta loh sampai saat itu, sudah wawancara, sudah apa, masih buta loh dengan apa pekerjaan yang akan dikerjakan nih.
0: Yeah, cuma singkat juga dia sampaikan, itu MKD terbentuk ada perubahan undang-undang dasar. MK itu makanya dia ada di situ. Oh begitu ya. Jadi dia terbentuk dari perubahan undang-undang. Iya. Oke. Okay. Baru saya lanjutkan, saya hari Sabtu itu kan libur saya. Yeah. Kebetulan saya waktu itu masih dapat tempat bisa mengetik itu di bagian pelayanan masyarakat.
1: Oh iya.
0: Buat makalah, setelah makalah itu baru diteruskan wawancara lagi dari makalah itu. Kemudian setelah itu saya dinyatakan lulus. Jadi dua dari BPKP, dua dari RRI.
1: Saya masih lulus juga ya temannya ya.
0: Dua dari RRI, kemudian duanya lagi itu dari BKN.
1: Oke, yang tersaring dari 26 itu ya?
0: Iya, 6 orang yang masuk, cuma saya sendiri perempuan.
1: Waduh, luar biasa.
0: Jadi penyaringan itu kami berdua yang dinyatakan lulus. Hanya saja tidak berhenti di situ, perjuangan saya masih berlanjut. Setelah dinyatakan lulus, saya kembali ke RRI untuk mempersiapkan saya pindah ke sana. Tantangan berikutnya.
1: Mau pindah bagaimana ini?
0: Tidak, kalau pindah kan mungkin sudah apa ya, ada keinginan untuk beralih ke sana.
1: Iya, beralih.
0: Karena RRI apa? Penerangan sudah dibubarkan.
1: Iya.
0: RRI itu kan masih RRI TVRI itu kan masih belum ketahui arahnya kemana waktu itu ya.
1: Jadi masih sudah tahu lah pengen tinggal gitu lah ya. Gitu.
0: Terus saya setelah itu ke mau pindah menghadap saya kepada kepala RRI Pak Sarwono waktu itu ya, tidak diizinkan untuk pindah. Ternyata kita dari daerah itu orangnya bisa loh di sana.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Karena mungkin ya perjalanan waktu 2 tahun saya ada di sana,
1: iya,
0: kan
1: betul.
0: Saya sudah bisa menunjukkan apa yang bisa saya lakukan.
1: Keahlian yang dilakukan gitu loh, sudah bisa ditunjukkan di sana, betul.
0: Jadi Pak Sarwono merasa jangan boleh tinggalkan. Pindah ke sana, di RRI saja. Tapi setelah koordinasi, merenung, kemudian bagaimana.
1: Bagaimana ke depannya, apa segala macam.
0: Saya diam aja. Suatu waktu saya balik lagi. Saya akhirnya sampaikan ke Pak Nur Hanudin, Pak, Kak, saya tidak diizinkan sama Pak Sarwono untuk pindah. Dia bilang, kamu sudah menghadap? Saya sudah menghadap. Kalau begitu ya sudah, coba nanti kakak yang ngobrol. Ya udah ngobrol. Saya menghadap lagi ketiga kali. Pak, saya ingin mempelajari hal yang baru.
1: Iya,
0: lagi,
1: melebarkan sayap lagi gitu ya.
0: Jadi pada akhirnya disetujui. Saya pindah. Tapi dalam waktu 2 tahun itu saya masih dua kaki. Selesai saya tugas redaksi di pemberitaan Pro3, saya ke MK. Karena MK itu pada waktu itu masih mensosialisasikan dirinya, MK itu
1: masih memperkenalkan diri kepada masyarakat juga ya.
0: Jadi tugas-tugasnya di sana itu mengumpul organisasi, guru dan sebagainya itu untuk diajak temu bicara. Untuk menjelaskan MK itu apa?
1: Masih cari jaringan-jaringan dia ya.
0: Jadi saya kembali di sana, tugas saya di sini dulu lama di pelataran gubernur sebagai MC.
1: Oh iya.
0: 10 tahun lebih saya di MC pelataran gubernur Sulawesi Tenggara. Saya di sana kembali jadi MC juga. Tapi untuk kegiatan-kegiatan nasional.
1: Okay.
0: Jadi semua
1: jadi lebih lebar lagi sayapnya.
0: TNI, Polri, semua kita undang sekitar 300 orang setiap angkatan untuk diberikan pemahaman tentang MK itu apa, tugas dan fungsinya apa. Ya itulah. Karena itu tugasnya di humas. Jadi setelah saya masuk ke MK, saya ditempatkan di humas.
1: Langsung di humas ya.
0: Tugas ke sana sudah sampai sekian tahun. Habis itu saya dipindahkan tugas karena kemampuan mungkin saya ada di protokol. Saya dipindahkan ke protokol. Jadi sudah berbagai tempat di MK.
1: Sudah
0: dari humas, kemudian
1: ke
0: dari protokol, kepegawaian.
1: Kepegawaian.
0: Kemudian saya di Pusat Pendidikan Pancasila Konstitusi.
1: Berat ya.
0: Dan saya berakhir di Biro Umum.
1: Oh, oke.
0: Okay. Biro Umum.
1: Jadi Biro Umum Mahkamah Konstitusi.
0: Iya.
1: Luar biasa sepak terjang karirnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, jadi memang sih sebenarnya kalau kita hanya cuma stuck di zona nyaman itu sebenarnya mungkin enggak berkembang gitu loh. Kita
0: tidak ada tantangannya.
1: Iya, tantangannya
0: sudah dianggap biasa-biasa aja.
1: Karena kan mungkin orang bilang, "Ah, let it flow saja deh."
0: Iya.
1: Tapi kalau ya memang kalau jiwa-jiwa petarung Ibu Ella seperti masuknya karena itu ya, jiwa-jiwa petarung ya.
0: Enggak, kepengen tahu saja yang lain.
1: Pengen tahu dan memang pengen melebarkan sayap aja di beberapa ya tempat gitu loh ya. Jadi memang banyak ilmu, banyak pengalaman, dan itu pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, iya ya, bisa dipakai itu
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa,
1: bisa dong pastinya.
0: Pengalamannya banyak ya, pemahaman kita juga makin luas.
1: Iya, gitu. Teman juga akhirnya banyak. Nah, itu dia. Tapi dalam perjalanan menuju jenjang karir yang memang kalau bisa dibilang ini, kalau orang sembarang nih kayaknya enggak bisa deh. Agak berat juga ya kalau bukan orang yang ini. Jenjang karir yang sampai lebih tinggi, nilai atau prinsip hidup yang Ibu Elis pegang itu apa sih sampai detik sekarang?
0: Iya, mungkin kalau orang melihat saya mungkin kok ini slow banget gitu.
1: Iya, gitu loh.
0: Slow banget. Tapi saya berprinsip begini, kerjaan apapun yang saya diberikan,
1: iya,
0: saya akan laksanakan. Kalau saya tidak tahu, saya bertanya.
1: Betul.
0: Iya. Kemudian itu kan tidak mungkin saya langsung ada di posisi kepala biro, saya dari kepala subbagian.
1: Iya, kan ada jenjang karirnya juga.
0: Subbagian, bahkan saya subbagian protokol zamannya Pak Mahfud MD sampai Pak Jimbli gitu, Pak Jimbli, Pak Mahfud. Itu ada di kepegawaian, ada di rumah tangga. Jadi semua itu saya sudah jalani semuanya. Jadi prinsip saya, apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan.
1: Apapun tetapi, itu
0: yang penting itu tugas yang diberikan kepada saya. Tetapi kalau misalnya saya menemukan kendala, saya pikir kan ada rekan saya yang bisa membantu saya untuk tempat saya bertanya.
1: Betul-betul.
0: Kenapa tidak saya yang bertanya? Toh saya bertanya bukan berarti saya tidak tahu, tapi mungkin ada yang teman saya jauh lebih tahu daripada saya. Saya bertanya kepada dia.
1: Itu sih.
0: Dan itu yang saya bawa dalam kepemimpinan saya hari demi hari. Saya tidak menganggap saya diri adalah pimpinan. Saya menganggap diri saya itu teman saya, itu rekan kerja saya semua. Kamu ada kendala, yuk kita bahas bersama. Itu kita. Saya ada masalah juga. Saya ada masalah begini, bagaimana? Ada saran nggak dari? Jadi
1: terbuka jadi, gitu loh ya.
0: Kerja. Jadi tidak bilang saya karena pimpinan kamu harus dengar saya, tidak. Kamu ada hal-hal yang mau disampaikan, ada hal yang diputuskan mereka. Yuk kita bahas bagaimana sih maksudnya. Supaya sama-sama kita bertanggung jawab. Walaupun tanggung jawab utama itu ada di saya. Jadi saya tetap melibatkan mereka semua. Gitu. Tidak saya berdiri sendiri. Dan kalau memang ada yang saya kurang paham, saya tetap bertanya kepada
1: masih
0: mereka.
1: Masih tetap sharing.
0: Karena saya berpikir, saya mungkin sedikit ya pemahamannya, tapi mungkin ada di antara teman saya, rekan kerja saya itu yang pemahamannya jauh lebih besar atau lebih luas. Kenapa tidak saya bertanya?
1: Jadi tidak ada sekat ini bos ini.
0: Oh iya, tapi dalam tampilannya mungkin mereka sendiri yang membawa dirinya ya.
1: Iya, pasti mereka sudah tahu tuh. Mereka sudah tahu mana batasannya gitu.
0: Iya, jadi seperti itu. Jadi saya nyaman saja selama menjadi pimpinan-pimpinan mereka itu. Karena bukan jadi bawahan saya, rekan kerja.
1: Jadi rekan kerja.
0: Iya.
1: Jadi semuanya dibawa enjoy gitu, bisa dipecahkan secara bersama-sama.
0: Iya.
1: Apapun itu yang menghadang ya kita jalani bersama gitu loh ya. Karena kalau yang ada apa-apa kan bukan bosnya aja nih.
0: Walaupun pada akhirnya memang saya
1: pertanggungjawabannya ya, tapi kan pasti kena semua nih imbasnya sampai di bawah. Tapi ini menarik juga nih, menjadi kepala biro umum tentunya ini membutuhkan apa ya, apalagi memimpin banyak orang, banyak kepala. Nah, kalau menurut Ibu Eli sendiri ini kunci utama kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, dan juga tentunya ini kita harapkan bisa dihormati oleh tim kita.
0: Iya, itu tadi saya kan tidak menganggap mereka sebagai
1: tidak bawahan, menganggap
0: ya, tetapi rekan kerja saya yang bisa saja kerjasama, tetapi tuntas. Tuntas
1: tugas-tugas itu
0: selesai. Jadi saya, walaupun saya sendiri menghadapi tugas itu yang berat sekalipun, saya merasa oh ini ada hal yang poin dari berat ini, ada yang saya perlu melengkapi, bertanyakan kepada mereka karena mereka ahlinya. Misalnya masalah teknis, Mohon maaf, kalau biro umum itu, kalau saya istilahkan biro umum itu adalah jabatan yang harus mengetahui dari garam dapur sampai bentuk gedung, sampai membangun gedung, ya.
1: Harus tahu semua lini gitu loh.
0: Saya
1: ya.
0: Sudah bilang biro umum itu dari urusan garam dapur sampai urusan gedung.
1: Dan itu memang betul loh.
0: Betul, betul sekali.
1: Yeah.
0: Karena memang saya tahapnya tuh masuk dari saya kepala bagian rumah tangga arsip dan ekspedisi. Rumah tangga,
1: yeah.
0: MK. Walaupun hanya ada di Jakarta, tetapi itu kan cakupannya luas sekali.
1: Luas sekali, ampun.
0: Itu rumah tangga 9 hakim itu menjadi
1: tanggung jawab urusan ibu ya.
0: Belum ruang kerjanya, betul. Belum rumah dinasnya, belum kendaraan.
1: Dapurnya aja dapurnya. Menjadi urusan ibu.
0: Iya, makanya sebelum urusan garam dapur sampai urusan gedung itu menjadi urusan biro umum. Seperti itu. Jadi bagaimana kompleksnya itu pekerjaan,
1: yeah.
0: Ya. Jadi saya jalani, saya tidak harus kerasa kerusu ke sana kemari, tapi ada saatnya untuk kita melibatkan atau mendugaskan orang lain yang bisa membantu. Berhadapan dengan para vendor. Kalau biro umum kan kalau di mana-mana itu kalau biro umum katanya yang paling kaya ya.
1: Paling banyak duit.
0: Duitnya dan paling kaya itu karena dia punya aset.
1: Iya, dia semua tuh yang punya. Dia yang tahu juga dapurnya.
0: Asetnya banyak, jadi iya. Paling kaya sama ibu. Betul. Nah itu karena begitu kompleksnya.
1: Stigma itu ya.
0: Iya, karena begitu kompleksnya dan banyaknya yang harus ditangani,
1: iya.
0: Yaitu mitra kerja saya menjadi teman rekan-rekan kerja saya.
1: Karena di bawah jadi rekan kerja semua,
0: iya,
1: gitu loh ya.
0: Saya tuh di biro umum itu membawahi 42 pegawai negeri. Kemudian itu di bawah saya ada security, ada OB.
1: Iya.
0: Ada apa lagi cleaning service, yeah. Itu kurang lebih cleaning service saja itu sekitar 350 orang,
1: yeah,
0: kurang lebih. Kemudian pegawai yang butuh PNS itu sekitar 42 orang. Jadi itu semua di bawah koordinasi saya. Belum urusan untuk memanage gedung, memanage kebutuhan kegiatan, itu semua
1: ada kegiatan-kegiatan kecil maupun kegiatan besar, semua pekerjaan dari biro umum, ya.
0: Jadi biro umum itu mainnya mendahului, kemudian orang lain yang menikmati hasilnya, gitu
1: dan
0: kan?
1: Dia jadi pemain terakhir juga nih yang menyelesaikan
0: setelah
1: semuanya.
0: Bubar,
1: semua bubar, dia baru maju untuk menyelesaikan semua.
0: Iya, benar.
1: Kalian juga sih baru belajar-belajarnya waktu pas mau lihat ibu. Wah, dari Mahkamah Konstitusi apa ya? Berat ya, banget.
0: Kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan ada dua, kepanitraan yang urusannya untuk urusan perkara persidangan.
1: Iya,
0: Nah, saya ada di Kesekjenan.
1: Oh, Kesekjenan.
0: Kesekjenan itu yaitu biro umum dan Kesekjenan. Kita support.
1: Okay. Gitu. Jadi memang dibagi dua lagi ternyata.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi saya kalau tanya perkara ke saya bukan tidak tahu.
1: Iya, bukan ranahnya ibu.
0: Bukan ranah saya. Tapi kalau tanya terkait dengan gedungnya berapa, asetnya apa aja, itu bisa saya.
1: Bisa buka buku kecilnya ya.
0: Gitu.
1: Tapi ini menarik loh Bu. Dalam dunia kerja kan pastinya lah, apalagi sudah panjang nih sepak terjangnya ibu ya di karir, tentunya menghadapi, pernah juga mungkin di posisi menghadapi kegagalan atau mungkin bahkan tekanan dari orang banyak pastinya lah ya, apalagi di biro umum ataupun mungkin di bidang-bidang lain yang telah ibu tekuni sebelumnya dari biro umum ini. Pernahkah ibu ada di titik terberat juga? Pernah ya?
0: Sangat pernah.
1: Sangat pernah. Terus cara bangkitnya bagaimana tuh dari situasi tersebut ibu?
0: Kita kan harus mengumpulkan informasi ya, yang jelas seperti apa sih masalahnya. Dan kita biro umum kan tidak bekerja sendiri, ada pihak lain yang juga mendukung. Nah, kita tidak bisa mengontrol lebih jauh terkait pihak yang lain itu, sejauh mana mereka harus melakukan aktivitas di MK. Itu kita tidak bisa sampai sejauh itu. Dan itu pernah saya alami seperti itu. Yang melakukan itu adalah pihak yang lain. Saya sudah standby, ternyata pihak lain yang belum siap.
1: Itu. Jadi ibu sudah siap nih ibaratnya.
0: Iya, sudah siap, ternyata pihak lain tidak siap. Kayak gitu. Dan yang berat itu kalau sudah kebutuhannya mendadak.
1: Mau tidak mau ya harus jalan ya.
0: Dan itu pimpinan yang membutuhkan. Itu otomatis harus actionnya segera dan harus melibatkan beberapa orang.
1: Langsung dieksekusi gitu.
0: Langsung
1: loh ya.
0: Langsung dieksekusi. Dan tidak hanya satu tempat saja, tetapi tempat yang lain juga harus dikondisikan, harus dicari tahu.
1: Jadi seperti gitu. Itu. Waduh, keren. Jadi seperti itu sih. Nah, sebenarnya banyak juga sih ketika orang sudah sebut masa purna tugas, otomatis ibaratnya istirahatlah dia gitu loh ya. Tapi mungkin pelajaran terbesar yang Ibu peroleh selama puluhan tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara dan sekarang memasuki masa purna tugas, bagaimana perasaan Ibu ketika meninggalkan rutinitas, segala rutinitas, tanggung jawab, kegiatan, kerja yang gila-gilaan luar biasa yang selama ini sudah dijalani.
0: Saya mau mengawali informasi ini terkait dengan jam kerja.
1: Jam kerja.
0: Iya, terakhir saya di bekerja di MK itu tidak mengenal waktu ya. Bukan kita mengenal waktu. Jam kerjanya luar biasa. Saya rumah kurang lebih 20 km dari kantor.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi ke kantor itu dengan kemacetan di jalan. Jadi saya meninggalkan rumah itu jam paling lambat jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi.
0: Ya, istilahnya masih gelap gitu. Iya.
1: Atau sudah paling, pergi.
0: Sudah pergi. Kemudian saya pulang itu jam 9 malam baru saya tiba di rumah.
1: Sudah
0: jadi perginya gelap,
1: pulangnya gelap.
0: Jadi pokoknya kerjanya itu 20 apa ya, lebih dari 12 jam ya, saya merasa. Okay. Karena ya jadi pimpinan itu jam-jam awal kerja itu kan mereka yang mengerjakan ya. Nanti jam akhir itu berada di meja pimpinan, baru pimpinan bekerja. Dan biasanya sampai di meja pimpinan itu jam 8 atau jam 9 malam.
1: Iya, jadi situ saya sudah rampung baru dibuka lagi
0: melihat gitu ya. Kemudian apa tadi
1: perasaannya terkait
0: perasaannya setelah pensiun, saya merasa begini, setelah saya merasa sudah cukup panjang saya dengan kesibukan yang ini. Kenapa saya tidak memanfaatkan waktu yang sudah tersedia ini dengan baik, dengan menikmati.
1: Betul,
0: gitu.
1: Apalagi masih sehat. Kan itu suatu kesyukuran yang tiada tandingannya. Bu ya. Kan kita lihat pensiun mohon maaf sakit ataupun mungkin terbaring tidak berdaya kayak gitu loh yang.
0: Jadi karena pengalaman waktu yang kerja cukup panjang, jadi begitu ada waktu ini saya betul-betul menikmati. Menikmati ya cuti apa setelah pensiun ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa menikmati waktu yang mau bangun pagi jam berapa suka-suka, mau tidur lagi jam berapa suka-suka, mau makan apa juga suka-suka gitu.
1: Enggak ada yang buru waktu.
0: Enggak ada yang buru waktu. Begitu.
1: Oke, jadi perasaannya emang santai aja gitu loh. Kan sepak terjangnya sudah panjang juga nih.
0: Mau jalan kemana saja?
1: Tidak ada yang enggak perlu mengajukan cuti lagi atau apa. Dan dengan segala macam terawatnya meninggalkan. Oh, Masya Allah.
0: Kayaknya kalau dihitung-hitung saya 38 tahun mengabdi sebagai PNS.
1: 38 tahun, 38 bukan tahun. Waktu yang singkat, betul-betul.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi dengan adanya pensiun ini kayaknya itulah waktu-waktu yang dinanti-nantikan untuk berlele,
1: jalan-jalan. Pergi kemana-mana, having fun. Itu sih, jadi memang sih sebenarnya ya banyak orang juga sebenarnya, apalagi jangan terlalu jauh deh, yang di sekitar saya aja banyak juga yang merasa khawatir menghadapi masa pensiun. Kan banyak tuh. Mungkin ketika dipersiapkan dari awal ya, tidak perlu dibawa pikiran gitu loh. Kan biasanya mungkin karena kebanyakan bawa pikiran kali ya, akhirnya mungkin sakit-sakitan. Akhirnya mungkin, aduh gimana ya, saya ini sudah mau tidak ada pekerjaan ya, mungkin apa nih kegiatan saya. Jadi sudah dikhawatirkan dari awal gitu loh ya. Jadi memang mungkin ya harus tetap produktif juga kali ya.
0: Benar-benar. Jadi saya setelah itu kan beraktivitas yang lain. Ada kesibukan-kesibukan yang tidak harus saya rutin gitu. Tetapi ada waktu-waktu yang saya gunakan untuk ketemu teman-teman misalnya, kemudian mengikuti ada kegiatan-kegiatan apa gitu. Saya melakukan itu rasanya enjoy banget gitu. Tidak merasa lagi, wah saya sudah pensiun ya. Walaupun saya sudah punya kesehatan baik. Kemudian, jadi banyak waktu juga saya isi dengan olahraga. Olahraga gitu.
1: Olahraga ya. Itu yang menjadi penting sih, karena biasanya kan kalau umur-umur yang ya sudah matang ibaratnya ya, apalagi dengan kesibukan yang luar biasa seperti Ibu Elis deh contohnya, habis karirnya luar biasa 38 tahun tiba-tiba pas pensiun mau bergelut dengan dunia olahraga, kayaknya agak berat juga ya memulainya mungkin ya. Tapi kalau sudah berjalan mungkin sudah enjoy.
0: Udah. Kalau mau dilaksanakan kenapa tidak? Gitu. Dan bisa. Waktunya ada.
1: Waktunya ada.
0: Kenapa tidak dilakukan?
1: Dan gitu. Sebenarnya kalau ada kemauan sih itu bisa ya. Itu sih. Nah, Ibu Elis, kalau misalnya kembali ke masa muda nih, nasihat apa kira-kira yang akan Ibu berikan kepada diri Ibu sendiri? Dan ini bisa menjadi nasihat juga untuk kita, untuk saya, untuk pendengar juga yang di luar sana yang mendengarkan, seperti apa nih?
0: Iya. Kalau masa muda saya itu saya berusaha bagaimanapun bisa beraktivitas dengan baik,
1: dengan
0: ya
1: baik.
0: Dengan baik, kemudian paling tidak apapun yang saya lakukan selalu saya mendapat restu dari orang tua, ya, ya utamanya mama saya, ya
1: itu yang utama
0: mama saya. Jadi sampai-sampai saya dikatakan itu anak kok dibiarkan begitu saja, ternyata orang tua saya merestui dan dia menyatakan kalau anak itu kalau kita mau jaga, istilahnya kita mau ikat dia dengan tempat tidurnya, kalau dia mau salah salah.
1: Iya betul.
0: Jadi dikasih kebebasan tetapi terkontrol.
1: Kebebasan jadi saya, tapi tetap di relnya gitu.
0: Iya
1: ya?
0: Terkontrol bahwa kita melakukan itu semua memang atas pengetahuan orang tua kita. Kemudian kita bekerja sungguh-sungguh lah. Kalau kita dikasih izin untuk ini melakukan ini, kita fokus ke sini. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang lain itu nanti aja, yang utama dulu kita perhatikan. Kita mau kemana, kita, ini dulu yang kita fokus. Yang lain mungkin hanya apa pendamping-pendamping kesuksesan yang akan kita tuju. Tapi yang utamain kita mau kemana, itu yang kita perhatikan baik-baik.
1: Itu
0: mungkin ya. Tantangannya besar, tapi kan itu tantangan. Makin keras tantangannya menurut saya, makin baik kita jadinya. Menurut saya ya.
1: Makin kuat jadinya.
0: Makin kuat jadinya, mental kita siap, betul, kemudian betul. Yang kita hadapi juga otomatis kita bisa melakukannya. Orang lain juga yang kita harapkan bisa bekerja sama, mau bekerja sama. Bahwa karena kita serius.
1: Itu ya lah ya.
0: Iya.
1: Kalau kita serius dan menjalankan semuanya dengan baik, otomatis semua itu akan sesuai dengan relnya,
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Kalau dilihat kan sekarang itu sedikit pekerjaan sedikit saja harus berhitung duitnya berapa.
1: Itu apa kan, sih yang mau dikerja, apa sih yang kita dapatkan,
0: iya,
1: gitu loh
0: apa
1: ya
0: sih. Itu kalau saya tidak ada seperti itu. Saya jalannya. Tantangan menjadi kepala biro itu kan kompetisinya luar biasa,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Tapi saya kerjanya ikhlas. Kemudian apa yang saya ditugaskan saya kerja dengan baik. Seperti itu. Jadi tidak ada, hanya saya berpikir begini. Memang waktunya dua kali kita proses. Satu waktu itu saya berpikir belum waktu saya. Kemudian yang kedua baru saya masuk karena saya berpikir ya itu mungkin apapun kendalanya, ada kendala sangat besar, saya bisa hadapi. Saya berpikir ada Tuhan saya. Kalau Tuhan sudah berkehendak untuk saya,
1: apapun itu pasti
0: apapun
1: bisa.
0: Apapun di depannya bisa. Tapi saya dibarengin dengan betul-betul kinerjanya yang baik.
1: Iya, kan itu harus dibarengin dengan itu. Jangan harap cuma doa aja gitu loh, tapi tidak dibuktikan dengan actionnya gitu.
0: Oke. Saya banyak kerjanya diam. Jadi saya tugas saya kerja. Gitu. Jadi tidak perlu saya omong kemana-kemana enggak. Saya
1: pemikir
0: kerjakan,
1: gitu loh ya.
0: Iya.
1: Ih, luar biasa deh. Tapi kalau seperti Ibu Elis ini, ada juga enggak sih sosok yang menginspirasi? Kalau Ulan kayaknya jadi inspirasi Ibu Elis nih. Jadi sosok yang menginspirasi. Kalau Ibu Elis sendiri ada juga enggak? Sosok yang menginspirasi Ibu Elis nih.
0: Saya kalau yang menginspirasi itu, saya suka melihat orang yang pekerja keras, kemudian hasilnya seperti apa. Saya ikuti seperti Pak Jimbli itu luar biasa.
1: Oh iya.
0: Pak Mahfud itu luar biasa.
1: Iya, betul-betul.
0: Dan yang saya paling idolakan itu seperti Prof. Maria itu.
1: Prof. Maria.
0: Prof. Maria luar biasa menurut saya. Dengan kondisi seperti itu, dia bekerjanya maksimal.
1: Betul.
0: Hasilnya
1: mencurahkan semuanya. Betul.
0: Dan semuanya sisi di lingkungan dia itu, maksud dari sisi keagamannya juga bagus banget.
1: Betul.
0: Dan sejauh-jauh saya melihat di mata kepala saya sendiri, jadi saya merasa oh ini luar biasa sekali ini.
1: Betul.
0: Gitu. Mungkin saya enggak, kalau melihat orang luar gitu saya agak susah untuk menilai seperti apa. Saya melihat orang dalam, oh luar biasa ya.
1: Orang yang di dekat kita aja luar biasa. Aduh luar biasa. Jadi itu ya. Yang menginspirasi ibu ternyata ada juga. Tapi kalau Ulan kayaknya langsung pindah inspirasi deh, ibu aja yang dijadikan inspirasi. Ibu, nah ini juga menarik. Kita sudah tidak jeda iklan loh ini. Satu jam. Luar biasa. Gara-gara kita ngobrolnya asik. Ini boleh kita challenge ibu, kan tadinya kan lama di siaran nih. Aduh keren. Tadi sudah di-spill-spill juga. Kita mau dengar Ibu Elis baca berita, menyiar kembali. Baca berita dulu dong. Kita dengarkan ya, ada naskah berita yang sudah disiapkan di depan ibu. Asik. Kita dengarkan bersama ya suara Ibu Elis. Ya, suara emas ini Anda tidak dapatkan di mana-mana loh. Kalau yang baru dengar-dengar RR sekarang pasti tidak tahu, tapi kalau yang sudah lama pasti sudah tahu suaranya Ibu Elis ini seperti apa. Kita dengarkan bersama suaranya Ibu Elis. Penasaran Ulan? Ayo Ibu Elis, 1, 2, 3 action.
0: Radio Republik Indonesia Kendari dengan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027. Kementerian Tenaga Kerja mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Elis Nayoan.
1: Uy, Bu Elis Nayoan luar biasa. Aduh, suaranya. Ulah tadi sebenarnya pengen mundur mau diganti kayak si aja di sini. Aduh, banyak ilmu pokoknya yang bisa kita ambil dari Ibu deh, luar biasa. Ibu sehat terus ya Ibu.
0: Amin.
1: Tidak terasa perbincangan kita hampir 1 jam loh kita berbincang bersama. Tentunya banyak inspirasi, pengalaman, pelajaran hidup dari karir Ibu. Tentunya banyak motivasi juga yang bisa kita dapatkan dari perbincangan ini, khususnya untuk generasi muda juga ya. Kenapa tidak untuk terus belajar, bekerja dengan integritas, serta jangan mudah menyerah kali ya. Itu juga yang menjadi penting dalam meraih cita-cita kita. Semoga Ibu Elizabeth Najuan diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani masa purna tugas. Pastinya kembali berkumpul bersama keluarga dalam sukacita, kesehatan. Dan tentunya mudah-mudahan jangan bosan-bosan jalan-jalan ke RRI ya Ibu.
0: Sudah pensiun ya, bisa.
1: Bisa dong. Ibu makasih kebersamaannya, kita harus tuntaskan kebersamaan ini untuk dibincang inspiratif. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa didapatkan untuk Anda pendengar di luar sana yang menyaksikan kami, mendengarkan kami, dan mungkin menonton kami di YouTube kami di RRI Net. Jadi kita sudah live YouTube, Bu. Kan sekarang katanya ke digital lagi nih. Okay. Komdigi kan sudah Komdigi, jadi komunikasi dan digital. Jadi semuanya pokoknya didigitalkan gitu loh ya. Jadi perbincangan kita ini masih bisa Ibu kembali buka nanti di YouTube RRI Kendari. Jadi jejak digital lagi deh, jejak digital baru, main-main di RRI lagi. Makasih kembali kita ucapkan kepada Ibu Najuan atas inspirasinya. Mudah-mudahan terus jaya pastinya ya, dimanapun Ibu berada selalu dilindungi dari Yang Maha Kuasa pastinya. Dan jangan bosan-bosan bersama RRI kayaknya ya. Menjadi teman terus RRI-nya sampai kapanpun itu. Dan baik pendengar, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk dibincang inspiratif bersama dengan Ibu Elizabeth Najuan untuk bincang inspiratif kali ini di segmen tanggal 7 Agustus 2026 bersama saya Wulanda Sari dan Ibu Najuan. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut dan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Empat diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan.
2: Skill itu tentu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri setempat.
0: Berikut pendengar terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Inilah warta siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara menghentikan sementara operasional 5 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kendari. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mengenai hal tersebut, selengkapnya IDAM menurunkan laporannya.
1: Karena adanya penemuan benda asing di dalam prank pada saat itu, Kak.
3: Penghentian sementara operasional 5 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana, dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anaiwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
1: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian satu, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut, karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
3: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
0: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
5: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
4: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerja sama lintas sektor diharapkan target Kendari tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.

0: Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyiapkan 10.000 kuota pelatihan vokasi gratis. Mengenai hal tersebut, kembali Ida menurunkan laporannya.
1: Terus untuk Sultra kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa dimanfaatkan.
2: Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker menyiapkan 10.000 kuota pelatihan vokasi gratis bagi masyarakat Sulawesi Tenggara hingga Desember 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk lulusan SMA SMK sederajat yang ingin meningkatkan keterampilan sebelum masuk dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Lee mengatakan pelatihan vokasi tersebut akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPFV Kendari, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, dan rencana tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Sultra Andi Sumengaruka. Sedangkan terkait skill yang menjadi prioritas dalam pelatihan vokasi dan produktivitas, Yasir Lee mengatakan skill harus disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di daerah. Meski terdapat beberapa disrupsi yang terjadi seperti AI, digitalisasi, green jobs, kemudian pekerjaan-pekerjaan kreatif.
1: Dan ini sekali lagi ini harus bisa dimaksimalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Gubernur, kami khusus untuk Sultra kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa dimanfaatkan. Skill itu tentu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri setempat. Tapi kalau secara umum tadi kan saya sampaikan ada beberapa disrupsi yang terjadi saat ini, AI, digitalisasi, green jobs, ya, kemudian kreatif, ya, pekerjaan-pekerjaan kreatif itu menurut saya itu general, tapi secara spesifik tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan industri. Dan saya dengar dari Pak Gub, Sulawesi Tenggara sekarang sedang proyek-proyek industri yang sedang dibangun, dan ini saya yakin menjadi kesempatan dan peluang yang luar biasa nanti buat adik-adik kita yang ada di sini.
2: Lebih lanjut, Yasir Lee mengatakan pihaknya akan terus memperbarui jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Kemenaker juga akan menghubungkan peserta dengan kawasan industri agar keterampilan yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saat ini BPFEP Kendari menyediakan 13 bidang kejuruan yang dapat dipilih peserta. Bidang tersebut meliputi listrik, elektronika, bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, pertambangan, pengelasan, bangunan, kecantikan, teknologi fashion, pariwisata, teknologi pengolahan hasil pertanian, dan produktivitas. Program tersebut terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun siap kerja. Namun Kemenaker memprioritaskan lulusan SMA dan SMK sederajat sebagai peserta.
0: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta hentikan praktek perundungan. Mengenai hal tersebut, Ferry Musyafir melaporkan.
3: Mau dia sekolah rakyat, mau dia sekolah biasa, mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah apa saja, tidak boleh ada praktek bullying di Kota Kendari.
4: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta seluruh pihak mencegah praktek perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan dan memastikan sekolah menjadi ruang belajar yang aman bagi peserta didik. Perhatian terhadap isu tersebut muncul setelah muncul kasus bullying di lingkungan sekolah. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A Kota Kendari mencatat, sudah terjadi 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari hingga pertengahan tahun 2026.
3: Semua ada ketentuan, dimanapun sekolah tidak boleh ada praktik bullying, seperti itu. Mau dia sekolah rakyat, mau dia sekolah biasa, mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah apa saja, tidak boleh ada praktek bullying di Kota Kendari.
4: Siska menambahkan, pencegahan kekerasan dan perundungan perlu dilakukan melalui keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat agar peserta didik dapat belajar dan berkembang secara optimal. Menurutnya, sekolah juga menjadi bagian dari upaya negara menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi kelompok kurang mampu.
3: Karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia.
4: Ia berharap lingkungan pendidikan di Kota Kendari dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta didik tanpa adanya kekerasan maupun tindakan perundungan. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Pemeriksaan kesehatan para calon jemaah haji terus dilakukan dengan ketat oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
5: Tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan penilaian istita'ah kesehatan menjadi syarat penting sebelum seseorang dinyatakan layak berangkat menunaikan ibadah haji. Menurut Elvi, terdapat sejumlah kondisi kesehatan yang menyebabkan calon jemaah tidak memenuhi syarat istita'ah, di antaranya penderita demensia dengan kategori berat, gangguan kejiwaan berat, calon jamaah yang sudah mengalami kesulitan makan secara mandiri, tidak mampu jalan, serta ibu hamil. Selain itu, penyakit kronis, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tidak terkontrol, dan gagal ginjal kronis juga menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kelayakan kesehatan.
5: Yang pertama tadi, yang demensianya sudah kategori berat, tahu? Ya, namanya saya sudah tidak ingat, umurnya sudah tidak tahu, dia berada di mana saya tidak tahu, jadi ada tesnya nanti. Terus yang kedua, jamaah dengan status gangguan jiwa berat. Nah, itu juga tidak kita berangkatkan. Terus jamaah yang mau ke WC saja tidak bisa, itu juga tidak kita berangkat. Mau makan saja harus butuh bantuan orang, mau mandi saja harus butuh bantuan orang, itu tidak kita berangkatkan. Terus yang paling penting, ketika jamaah tersebut menderita penyakit tertentu, misalnya gagal ginjalnya sudah stadium 4 yang sudah membutuhkan cuci darah, nah, 2 kali seminggu, itu bisa saja tidak diberangkatkan. Terus yang selanjutnya lagi, jamaah yang ternyata punya penyakit kanker dengan terapi kemoterapinya, ya itu juga tidak kita berangkatkan. Terus gangguan jantung juga, gangguan jantungnya yang sudah stadium tinggi atau stadium lanjut, itu juga bisa jadi tidak diberangkatkan.
2: Elvi juga mengatakan penetapan syarat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jamaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima, mengingat aktivitas di tanah suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
5: Jadi rangkaiannya sangat kompleks, ya. Jadi menentukan tidak istita'ah, istita'ah itu betul-betul melihat data dukung yang ada dari masing-masing jamaah. Bukan kita yang lantas dari secara fisik saja, itu tidak, tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
2: Lebih lanjut, Elvi mengatakan kebijakan pengetatan syarat kesehatan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan langkah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan jamaah, mengurangi resiko terjadinya kegawat daruratan medis selama pelaksanaan ibadah, sekaligus memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.
0: Beralih ke informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
6: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka perlombaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
6: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko, begitu. Kita tidak ingin melakukan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko itu. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
7: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya, masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

hits, pernah hits, semua ada di sini. Musik request. Musik request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Musik request 100% Indonesia. Pendengar, perjumpaan sore ini bareng Ilham lagi ya. Untuk edisi tanggal 7 Agustus ya 2026. Dan di perjumpaan kita untuk sore ini, tentunya kita undang nih buat pendengar yang ingin berbagi bersama Ilham dengan lagu-lagu requestannya. Kita hadirkan tentunya ya di jalur TikTok ya, di via TikTok bisa bergabung bersama kita. Kita sedang live saat ini. Silakan bergabung dan berbagi bersama kita. Dan juga kita undang nih buat pendengar untuk berbagi bersama kita di seperti biasa ya, via telepon di 0401 3124008. Hadir juga melalui WhatsApp di 0813545 0967 dengan menghadirkan untuk requestan ya di 100% Indonesia. Kita juga sudah lihat nih ya untuk di TikTok kita ya, live TikTok kita saat ini sudah ada beberapa yang masuk bersama kita ya. Siapa nih? Ada Ridwan dan Ye ya. Iya, selamat bergabung dan kita undang tentunya ya untuk berbagi requestan bersama kita sore hari ini. Mau lagu apapun ya, yang penting lagu Indonesia tentunya ya. Ya, kita juga akan hadirkan beberapa dari lagu yang akan mengawali perjumpaan kita ya. Untuk sore ini, cek dulu ombak kali ya. Di lagu Ghea nih kayaknya ya. Ghea Indrawari, 1000 kali. Ini lagi, karena lagi hype juga ya kan. Juga lagu dari Tulus mungkin ya. Ya, ada lagu dari Tulus yang bisa dibilang masih ya baru rilis gitu ya kan, baru beberapa bulan. Nah, kita akan hadirkan untuk menemani pendengar ini lagunya dari Tulus, Teh Hijau ya, sebagai awal untuk perjumpaan sore ini. Nah, beberapa yang masuk juga di jalur TikTok nih, selain dari yang Ilham sebutkan sebelumnya, ada juga dari siapa nih, Mas Pian, anak Ogi juga ya. Selamat bergabung dan kita undang nih buat pendengar berbagi dengan requestan tentunya. Dan juga untuk sore ini ya, ini karena di bulan Agustus ya. Kalau dilihat bulan Agustus ini, euforia dari momen kemerdekaan nanti sudah mulai terasa nih ya. Banyak dari kompleks-kompleks dan rumah-rumah warga nih ya kan, sudah mendirikan bendera gitu ya kan. Nah, untuk memperingati bulan ini ya, karena ada spesial di tanggal 17 sebagai hari kemerdekaan. Tentunya di RR Kendari juga ya, tidak luput mempersiapkan diri ya dengan ornamen-ornamen, aksesoris ya, untuk mempunyai ciri khas tentunya ya. Kalau kita udah memasuki nih di bulan kemerdekaan ya, yang dimana dekat tentunya untuk 17 Agustus nanti. Nah, kita mungkin bahas sedikit nih persiapan-persiapan seperti apa juga nih ya. Mungkin sudah ada yang mempersiapkan dengan gerak jalan ya, gerak jalan indah atau gerak jalan campuran bisa jadi ya. Siapa nih dari Bupati? Wih, ada Bupati maksudnya. Bupati mana nih? Request lagu Host, Cakrakan Kepada Hati. Oke. Kepada Hati ya, requestan dari Bupati ya. Jarang-jarang nih Bupati masuk ke sini. Requestannya pun Cakrakan. Kepada Hati. Oke. Kepada Hati. Aduh, di sini rupanya. Kepada Hati. Iya. Oke, kita putarin nih lagu requestan dari Bupati ya. Ini panggilannya Bupati aja nih. Gak ada panggilan lain gitu ya. Atau mungkin memang Bupati gitu, hanya daerahnya yang gak dicantumin. Oh, sudah ada yang bergabung di via telepon nih. Langsung kita sapa kalau begitu ya. Ada Pak Wandi nih di jalur telepon ya, di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wandi, halo.
1: Gabung RRI. Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya Pak Wandi?
1: Alhamdulillah masih baik.
0: Alhamdulillah. Ini lagi kayaknya lagi bersama seseorang nih di situ. Lagi rame ya?
1: Ini iya, sama istri saya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Sama istri.
0: Iya. Nah, ini lagi, kalau di sini masih musim kemarau. Kalau di sana kemarau masih terasa nggak nih?
1: Mulai kemarin-kemarin lalu itu sudah kemarau di sini Mas Ilham.
0: Udah mulai ini
1: nggak
0: juga.
1: Enggak ada
0: ya?
1: Hujan, enggak ada mendung, panas terus.
0: Panas terus ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kondisi malam gimana nih, Pak Wandi ya? Kalau kemarau pasti beda ya.
1: Dingin.
0: Ya kan? Menggigil kita di malam hari, Pak Wandi.
1: Lagu apa, Mas?
0: Lagu Indonesia boleh. Mau request langsung nih.
1: Ya, ini mau kepingin. Iya. Ini Nyonya itu mau request lagu ini.
0: Oh, ada requestan dari Nyonya. Silakan ya. Nyonya mau request apa nih?
1: Sing.
0: Atau mungkin lagu yang kita program nih sore ini.
1: Oh, anu Kupu-kupu Malam.
0: Kupu-kupu Malam.
1: Iya, jadi Puspa Mas Ilham.
0: Puspa, oke. Kupu-kupu Malam, coba ya. Kupu-kupu Malam, wah.
1: Ada bus, ada
0: iya.
1: Bus. Ini loh, ada enggak katanya begitu Mas Ilham?
0: Oh, ditanyain ada apa enggak ya?
1: Iya.
0: Dari
1: enggak, Mas Ilham.
0: Kita cek dulu ini. Nih ya. Kalau Kupu-kupu Malam dari Noah ada sih.
1: Iya ada Mas Ilham.
0: Kupu-kupu Malam ya dari TV Puspa ya. Iya. Ada nih, kita udah siapin. Oke.
1: Iya Bu, iya.
0: Iya, waduh. Iya, sama-sama Bunda ya. Salam juga nih dari Ilham nih buat bundanya. Pak Wandi.
1: Orang Among Gedo itu Mas.
0: Orang Among Gedo, waduh. Langsung ini ya. Apa namanya? Muncul di Sidoarjo. Bisa begitu ya. Keren banget sih. Wih, udah disenandungkan nih sama Bu ya, bundanya ya. Siap, nanti kita putarin nih untuk menemani sorenya Pak Wandi ya.
1: Ya, salam-salamnya buat Bu Aja Rusna.
0: Boleh, silakan.
1: Ada Mbak Samiatinya juga.
2: Mm-hmm.
1: Ya, terus
2: jadi ya.
1: Terus ada itu siapa? Itu Bunda Emil, Bunda Siara.
0: Iya.
1: Ani. Terus ada Mbak Uminya juga. Terus ada Pak Diali, ada Mas Heri, ada Mas Eriknya juga. Terus buat siapa itu ya, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya, iya.
1: Buat Mas Ilham, semoga sehat selalu Mas Ilham.
0: Amin, amin.
1: Jaga kesehatan, jangan minum air es dulu.
0: Iya, lagi musim kemarau ya kan?
1: Iya.
0: Nanti kena flu kita malah.
1: Tornya selamat bertugas. Buat Mas Ilham, kalau pulang hati-hati Mas Ilham.
0: Siap nih Pak Wandi, thank you banget nih doanya Pak Wandi.
1: Siap, sama-sama. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wandi bersama kita ya. Dengan ayang-ayang ya bersama Pak Wandi tadi. Waduh, jadi meriah tadi ya. Kita lihat nih siapa lagi nih yang ingin bergabung bersama kita. Wah, ada Riko yang lain nih bersama kita ya. Riko dari apa nih? Riko TP 94 ya. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Oh, siap nih. Thank you banget sudah hadir ya. Riko ya, ada Riko yang lain yang hadir nih. Dari sepupu udah masuk juga bergabung sama kita di via TikTok ya. Dan request lagu katanya. Request Tulus 1000 Tahun Lamanya. Salam buat Bang Ilham saja. Wuh, saya aja nih Bang Sepupu. Thank you banget nih Bang Sepupu ya. Thank you udah salamnya gitu. 1000 Tahun Lamanya ya. 1000 Tahun Lamanya. Tulus 1000 Tahun Lamanya. Mana nih dia? Ah, ini dia. 1000 Tahun Lamanya. Titi Puspa juga ada nih ya. Wah, jarang banget nih kalau Titi Puspa ya. Dari Pak Wandi soalnya requestannya. Siapa lagi nih? Dari AI. Oh, Ilham lupa panggilannya AI. Ini AI, AI gimana? Irfan kah siapa? Katanya request One Ok Rock, Wherever You Are. Woi, Wherever You Are. Jadi ingat ini Ilham ya. Waktu kuliah. Requestan Ilham dulu tuh. One Ok Rock, Wherever You Are. Buat teman-teman yang sedang berkumpul makan di pinggir laut. Di Puupi, apa nih? Puupi. Pinggir laut Puupi atau di Bat-Bat nih? Bisa lagu Jepang. Oh iya bener, hampir aja Ilham ini puterin lagunya ya. Sampai lupa nih Ilham. Aduh, bukan kita gak puterin mancanegara dulu ya. Kecuali di interaktif malam ya. Ai boleh bergabung malam, nanti kita bagiin lagunya ya. Iya, mentang-mentang lagu favorit hampir aja Ilham puterin. Ya, bisa di request nanti di malam hari ya di interaktif. Di perjumpaan nanti ada rekan kita yang menemani untuk malam. Nah, kalau saat ini boleh request-requestannya lagu Indonesia nih, Ai ya. Lagu Indonesia, kayak tadi ada yang request 1000 tahun lamanya. Atau mau lagu dari 10 to 5, atau dari Hi-Fi, atau dari yang penting jangan semical romance ya, itu mancanegara juga. Dari Rico nih katanya request lagu Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Oke, Sumpah dan Cinta Matiku. Kayaknya ada Ilham nih, Ilham keep di sini deh kayaknya tuh lagu ya. Coba kita lihat Niji, iya Niji. Kayaknya itu yang 5 cm gak ya? Bukan ya? Sumpah dan Cinta Matiku. Sumpah dan Cinta Mati. Cinta Mati. Oke, kayaknya benar 5 cm nih. Niji, oke, nanti kita putarin lagu requestannya dari Bang Rico nih ya. Sudah banyak yang bergabung ternyata. Ganti, oke, dari Ai katanya ganti request lagunya Bunga Citra Lestari, Kak. Terpana Asmara, oke, Terpana Asmara. Nah itu dia ya lagu Indonesia ya. Bisa bergabung lagi nanti Ai ya malam hari itu. Nah di iniin aja gitu. Request kembali nih dari Warna Koreknya tadi. Nah Terpana Asmara. Asmara, begitu panggilannya Asmara. Oh beda ya. Terpana Asmara. Iya ini dia Terpana Asmara dari Bunga Citra Lestari ya. Bunga. Ya thank you banget nih buat yang sudah bergabung dengan requestannya ya. Terpana Asmara. Dan semua requestan yang sudah hadir bersama kita ya, kita akan puterin ya. Nah, ini udah ada banyak nih yang bergabung ya. Kita skip dulu nih beberapa lagu yang sudah hadir bersama kita. Kita akan lanjut nih menyapa Mungkolat yang di pemirsa yang menyaksikan kita di TikTok ya, di live kita saat ini. Masih tentunya berbagi bersama di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia masih berbagi untuk kebersamaan sore ini dengan requestan ya. Ada beberapa yang sudah masuk lagi tadi ya, merequest lagu di perjumpaan kita ya. Dan requestan-requestannya kayak It Gitaf dari Banggalon ya. Banggalon request lagunya ini Sedia Payung Sebelum Hujan. Padahal judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Iya, sebenarnya yang benar sih Banggalon ya, karena memang begitu pepatahnya, sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau di dari It Gitaf ya, versi bucinnya ya, sedia aku sebelum hujan ya ceritanya ya. Nyediain dia dulu ya sebelum badai datang. Ada deh. Kita masih undang pendengar untuk berbagi bersama kita sore hari ini dengan berbagai requestan ya. Silakan berbagi di 0401-312-4008 ya. Sempat juga kita tadi pas offline ya saling berbagi tentunya ya. Berbagi kontak juga mungkin mau nih ya. Ayo kita bergabung juga ya di via WhatsApp ya di 0813-545-0967. Dan juga kita masih akan keep lagi beberapa requestan di perjumpaan kita. Sebenarnya masih banyak yang akan kita putarin. Salah satunya nih lagu dari Iwit ya, dari Iwit yang sudah bergabung bersama kita dengan lagu requestannya Teh Hijau ya. Padahal dia lagi ngopi tadi ya, sempat sudah dibahas. Lagi ngopi tapi pesannya Teh Hijau. Ya udah kita putarin aja lagunya dari Tulus ya. Teh Hijau. Tapi sudah ada beberapa juga lagu yang sudah direquest ya, yang belum kita putarkan untuk sore hari ini. Ini tadi dari Bunga Citra Lestari juga ya. Iya, masih banyak juga lagu lain juga kita masih keep nih. Dan kalau misalkan belum ada yang bergabung nih ya, kita akan putarin dulu karena lumayan banyak nih ya lagu yang bergabung saat ini yang sudah hadir bersama kita. Iya, yang mau bergabung lewat telepon boleh ya. Dan berbagi sedikit terkait dengan Agustus nih, persiapannya nih apa aja ya. Atau kita bahas dulu sedikit sebelum kita beralih ke lagu ya. Nah mungkin dari Iwit nih, apa nih yang sudah dipersiapin di kantornya mungkin ya. Karena ini sudah momen 17-an, beberapa rumah warga dan juga kompleks itu sudah banyak nih ornamen-ornamen, aksesoris-aksesoris kemerdekaan yang dipasang ya, untuk ikut terlibat gitu ya, ikut andil. Nah, ya, dan juga pasti mungkin persiapannya kayak gerak jalan atau apapun gitu. Di kantornya Iwit gimana nih? Apakah akan ada gerak jalan atau ada manuver lain gitu ya? Lomba makan apa gitu ya? Mungkin biasanya orang makan kerupuk, mungkin nanti akan ada lomba makan beling atau apa. Bisa jadi ya. Enggak tahu, sebetulnya ada debus ya di daerah kantor. Ya kita mesti undang tentunya berbagi bersama terkait dengan hal yang sama ya. Momen kemerdekaan ya semakin dekat ya untuk di 17 Agustus. Sebelum itu kita hadirkan dulu nih ya untuk lagu-lagu yang sudah direquest ya. Kita beralih dulu nih, operator gimana? Kita beralih dulu ya ke lagu-lagu yang sudah direquest tadi. Kita mulai dari lagunya Iwit nih ya, Teh Hijau ya, lagu dari Tulus. Tentunya masih di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia. Pendengar kita masih berbagi untuk sore ini ya di 100% Indonesia. Tadi sudah menghadirkan beberapa lagu yang sudah di request dari Iwi tadi ya, teh hijau ya. Tidak ada teh kuning ya, teh hijau. Teh hijau. Tadi juga requestan Niji ya, requestannya dari Bang Rico ya. Sampai apa tadi ini lagunya Sumpah dan Cinta Matiku ya, dan juga Bunga Citra Lestari dari Bang Ai ini ya, Terpana Asmara juga dari Bang Galon, lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan dari Id Gitaf. Kita masih undang nih buat pendengar yang ingin berbagi bersama kita sore hari ini, silakan ya. Untuk di WhatsApp bisa nih ya di 0813 545 0967, juga di via telepon kita ya di 040

0813-1234-008. Nah, ini kita masih tanyain ya soal kemerdekaan. Gimana nih persiapan-persiapannya? Apakah udah ada juga nih ya yang sudah gerak jalan? Kayaknya udah ada ya. Siapa tahu aja ya kan, sudah ada yang mempersiapkan dengan ini. Kalaunya mungkin 1 bulan kayaknya itu kalau persiapan dari gerak jalan. Apalagi kalau mengincar juara 1 ya kan. Biasanya lebih duluan gitu ya untuk apa namanya latihan-latihan yang dilakukan. Nah, ini juga kalau misalkan di beberapa ini ya kan, mungkin lingkungannya pendengar juga nih ya kan, sudah mempersiapkannya dengan aksesoris ya, atau mungkin sudah ada kayak panitia-panitia lomba gitu yang disiapin. Nah, boleh mungkin dari pendengar yang bergabung di via TikTok ya, siapa tahu aja ada yang ingin berbagi juga terkait dengan seperti apa nih persiapannya untuk di hari kemerdekaan nanti. Apakah sudah ada pembentukan panitia lorong atau panitia di kompleksnya pendengar ya untuk lomba-lomba di kemerdekaan nanti seperti apa gitu ya kan. Ya, boleh di-share ke kita. Biasanya itu dari Mbak Purnama nih ya. Mbak Purnama kayaknya lagi sibuk main poli nih. Udah ada pelatihan-pelatihan poli yang dilakukan ya. Selain itu juga pendengar, kita masih hadirkan ya beberapa lagu playlist kita untuk di 100% Indonesia. Masih ada nih, tadi lagu dari Gia Indrawari ya. Tadi dari TH Hijau udah laku ya. Sudah di request duluan tadi sama Iwit. Ya, dari ini lagunya dari Gia Indrawari ya, 1000 kali. Beda dengan 1000 tahun lamanya, ini dia 1000 kali ya. Iya, 1000 kali kau sakit. Ya, kita masih keep juga beberapa playlist lain ya, selain dari Gia Indrawari. Nah, ini juga kita masih hadirkan nih. Mungkin saja ada yang ingin request juga lagu yang dari kita, atau mungkin lagu yang Hindia mungkin ya. Ya, ini masih ada beberapa yang kita keep di playlist kita. Juga kita masih tanyain ya untuk terkait dengan kemerdekaan, seperti apa sih persiapan-persiapannya. Ya, Ilham juga pengen tahu nih dari pendengar ini, mungkin nanti persiapannya dari panitia mungkin ya, atau mungkin sudah ada jurinya. Waduh, jurinya udah dicari duluan gitu ya. Tentunya kita undang juga di via telepon ya, di 0401-3124-008. Nah, Keljo kali ini ya untuk playlist kita, dan juga lagunya Leon Ego nih untuk lagu yang kita keep lagi. Siapa tahu aja ada yang tertarik dengan lagunya, udah kayak lelang gitu ya. Ya, nanti kita akan gabung lagi ya untuk pendengar yang ingin masuk dengan berbagi requestan ya. Kita masih live juga di akun TikTok kita di RR Kendari. Kita masih hadirkan juga untuk di via telepon, juga di via WhatsApp untuk yang ingin berbagi dan bertanya terkait dengan di sore ini gitu ya kan, untuk di bulan Agustus kira-kira seperti apa nih persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menemani nanti kemerdekaan ya, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tentunya masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar ya. Ini ada yang bergabung bersama kita ya, dari Abi Nara Riven Kendari. Katanya, bisa request lagu nih kak? Bisa. Lagu yang dia mau request nih lagunya Pampers ya. Pampers yang judulnya katanya intinya lagu Pampers ya. Oke, nanti kita udah keep ya lagu dari Pampers ya untuk menemani dari Abi Nara. Juga katanya salam sehat selalu kak ya. Thank you banget nih untuk salamnya ya. Ada juga Michelle yang bergabung nih di via TikTok kita. Halo kak, iya halo. Michelle katanya request lagu Ada Apa Dengan Cinta. Iya masa sih? Iya, maksudnya Ilham ya. Dari Michelle katanya request lagunya Ada Apa Dengan Cinta. Dan siapa nih? Iya, kalau Dimas nih baru datang tuh Dimas. Ya kita masih hadirkan untuk yang berbagi bersama kita ya. Benar. Itu dia ya. Ya, dari Ilham yang menemani untuk sore ini Michelle ya. Thank you banget, nanti kita puterin lagu requestannya. Ini kalau di jalur telepon ada kayaknya enggak? Ya, kita kayaknya udah mendekati dari ujung perjumpaan juga ya di sore hari ini. Dua lagu sudah masuk, kayaknya kita keep ke dua lagu aja ya. Kita tutup dulu ya. Thank you banget sudah bergabung bersama kita dengan lagu requestan. Oke. Ya kita puterin dulu beberapa lagu yang sudah hadir bersama kita karena sudah mendekati juga dengan ujung perjumpaan sore hari ini ya. Thank you banget yang sudah bergabung bersama kita. Lagunya yang akan kita puterin lagu dari Pampers, requestnya dari Abi Nara, juga Michelle ya. Nanti Ilham balik lagi masih di 100% Indonesia.

0: Pendengar musik request 100% Indonesia, kita cukupkan untuk sore ini ya. Sudah menemani juga dari beberapa requestan yang masuk. Ada tadi dari Abi Nara ya. Ada juga dari Rico, juga dari Sepupu ya. Thank you banget sudah bergabung. Ada Pak Wandi sudah ikut juga via telepon tadi. Dan dari siapa lagi nih tadi ya? Ada banyak pokoknya. Galon juga tadi sudah request juga bersama kita. Dan ini juga tadi lagunya Michelle ya. Nanti kita akan putarin sebagai penutup perjumpaan kita untuk sore hari ini. Thank you banget untuk partisipasinya pendengar di 100% Indonesia edisi perjumpaan kita di tanggal 7 Agustus 2026. Kita lanjutkan nanti menemani kebersamaan sore ini dengan info dari traffic update ya. Ada rekan kita yang akan menemani dari Ditlantas Polda dan menyampaikan kondisi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, lagu dari Melly Guslow and Eric nih menjadi penutup perjumpaan kita ya untuk 100% Indonesia dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Tetap bersama kami masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Music request 100% Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk di kebersamaan sore ini ya, dengan traffic update ya, yang kita rangkum untuk di kebersamaan kita dari rekan kita yang akan menyampaikan juga informasi selengkapnya dari ruang RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk traffic update kita kali ini seperti biasa ya, kita hadirkan di perjumpaan kita tentunya dari informasi lalu lintas dari ruang RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara akan berbagi di perjumpaan kita ya. Sudah ada di sore hari ini ya, dari rekan kita dari Bribda Indah yang akan menemani kita ya. Selamat sore, Bribda Indah.
3: Selamat sore, rekan Ilham. Bagaimana kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik. Bagaimana untuk kabarnya, Bribda Indah?
3: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Silakan untuk informasi dari di lantas terkait dengan kondisi lalu lintas di Sulawesi Tenggara.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bunda Indah dari RTMC Ditlantas Polda Sultra, yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, yang pertama kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup landai dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun diharapkan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda. Ingat, di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Dan selanjutnya kita beralih pada kawasan Jembatan Teluk Kendari. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup landai, baik dari arah Lapulu menuju Kota Lama, begitu pula sebaliknya masih dalam keadaan cukup normal dan kondusif. Namun diharapkan kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, dan tidak bermain HP saat berkendara. Demikian traffic update pada sore hari ini. Kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi ya dari beberapa wilayah yang ada di Kota Kendari. Nah, tadi juga sempat ada yang masuk di kebersamaan kita ya di jalur TikTok. Ini bertanya nih, terkait dengan kondisi lalu lintas di area The Park. Apakah kita bisa mendapatkan ya akses informasi terkait dengan area The Park atau seperti apa nih, Bribda Indah? Silakan.
3: Baik, rekan Ilham. Kami akan memantau CCTV di sekitar Mall The Park Kota Kendari.
0: Iya.
3: Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Seperti itu rekan Ilham.
0: Baik, ya. Sepertinya cukup lengang ya kalau dilihat dari hasil pantauan dari ruang RTMC. Nah, ini juga kita undang buat pendengar yang dan juga pemirsa ya di live kita, barangkali ada yang ingin menyampaikan juga ya di live chat kita terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Kalau beberapa wilayah lain mungkin bisa dihadirkan untuk sore hari ini. Kita bisa lihat pantauan untuk dari CCTV-nya apakah di area Kolaka misalnya atau mungkin di area Buton ya. Seperti apa nih untuk saat ini arus lalu lintas sore ini?
3: Baik rekan Ilham, kami akan memantau CCTV di Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan kantor DPR Kolaka. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup landai. Namun diharapkan kepada para pengendara agar selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan Anda, dan selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2. Seperti itu rekan Ilham.
0: Baik, ada yang masuk di perjumpaan kita sore hari ini dari Michelle 9A dan dia bertanya juga nih terkait dengan kondisi mungkin lalu lintas yang ada di wilayah Raha. Apa kita bisa melihat untuk kondisi saat ini seperti apa?
3: Baik, rekan Ilham. Untuk pantauan CCTV di daerah Muna, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Muna, terpantau situasi arus lalu lintas cukup landai dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Begitu kami selalu menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Seperti itu rekan Ilham.
0: Baik, ya. Ini tadi sudah disampaikan ya pendengar terkait dengan beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara untuk kondisi lalu lintas di sore hari ini. Sebelum berpisah mungkin Bribda Indah bisa menyampaikan sesuatu ya sebelum kita tutup perjumpaan sore hari ini, silakan.
3: Baik, rekan Ilham. Tentunya kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Jadilah pelopor keselamatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribda Indah, kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Indah sudah berbagi bersama kita sore hari ini. Dan Bribda Indah, selamat menjalankan aktivitas sore ini.
3: Terima kasih rekan Ilham.
0: Iya. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang sudah dibagikan di perjumpaan kita terkait dengan lalu lintas ya, kondisi saat ini di Sulawesi Tenggara. Dan semoga tetap membaik untuk kondisi lalu lintas di hari ini. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Ilham masih akan menemani tentunya di kebersamaan kita, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 1.

Layar Sultra sore ini ya masih bareng Ilham, dan juga kita masih menghadirkan beberapa informasi yang akan menemani untuk aktivitas pendengar di sore hari ini, ataupun mungkin dari pendengar yang sudah mempersiapkan diri karena ini sudah di jam pulang kantor ya, semakin padat mungkin di situasi lalu lintas saat ini. Dan juga untuk di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri ya, ini hal yang akan kita bagikan juga untuk pendengar. Ini terkait dengan pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau DP3A, yang dimana menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK ya, pendampingan tenaga layanan pemberdayaan

0: perempuan ini untuk pembelajaran keluarga. Nah, jadi kegiatan ini di mana juga memiliki tema ya dari perempuan berdaya, keluarga sejahtera dari Kendari semakin maju. Dan ini juga dari acara ini secara resminya yang digelar ini itu diresmikan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Kendari Amir Hasan dan juga dihadiri Kepala DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoy dan psikolog dari RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara dari Ayub Jafar. Dan dari Sekda nih ya memberikan sambutan juga ya untuk dari Hasan Amir Hasan ya ini memberikan apresiasi untuk komitmen DP3A untuk memacu juga mutu pelayanan publik mereka. Jadi ini juga menggarisbawahi dari pernyataannya bahwa pembangunan kualitas manusia yang berakar juga sangat kuat tentunya dari unit keluarga. Dan di mana keluarga ini yang menjadi fondasi ya, fondasi utama untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan juga berdaya saing. Ini disampaikan dari Sekda Kota Kendari ya dari Amir Hasan. Dan untuk menghadapi juga dinamika sosial seperti perundungan ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga untuk pengentasan stunting sampai dengan dampak teknologi digital ini pastinya perlu peran aktif dari para petugas lapangan. Jadi tenaga layanan yang harus menjadi tempat masyarakat memperoleh ya dari segi informasi yang benar, solusi yang tepat dan juga pelayanan yang dimana itu pasti menghadirkan pelayanan yang ramah, profesional juga menjaga dari kerahasiaan ya. Dari BIMTEK yang dilakukan ini ya kerjasama dari Pemda dan juga dari DP3A ini dirancang untuk membekali juga ya peserta ya dari segi keterampilan teknis ya mulai dari deteksi dini ya dari masalah atau problem keluarga dari dasar konseling mekanisme rujukan juga untuk koordinasi lintas sektor. Di mana nanti upaya ini itu bisa memaksimalkan ya fungsi pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA ya yang di mana itu yang di garis bawahi lagi ya untuk PUSPAGA ini yaitu Sanggula ya, ya bisa sampai ke tingkat kelurahan. Nah, usai dari sesi yang dilakukan juga ya BIMTEK ini, materi teknis ini mengenai dari pola pelayanan PUSPAGA Sanggula yang dipaparkan ya dari Kepala DP3A Fitriani Sinapoy. Dan di mana juga dari sesi praktikum juga dihadirkan dari BIMTEK tersebut ya, dari penerimaan klien yang dibawakan oleh Ayub Jafar ya. Dari Kepala RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, selain dari BIMTEK yang dihadirkan tentunya untuk di Kota Kendari ini, masih kita akan berbagi juga informasi lainnya menemani kebersamaan pendengar sore ini ya. Masih di Sultra sore ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
1: Ih! Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
5: Mana, coba lihat.
1: Nih.
5: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih? Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
6: Iya.
5: Ih, nanti memori laptopku penuh.
6: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
5: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
6: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puaslah dengan apa yang udah kita punya.
5: Ya iya deh.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Bro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu
3: kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dan menghadirkan kepada pendengar dari Gemas Saripati Maju yang dimana merangkum informasi Skorwil 4 di perjumpaan kita untuk Sultra sore ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali informasi pertama pendengar, kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari RRI Makassar. Ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Makassar.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Talok, Makassar menanti bantuan hunian. Berikut laporannya bersama Sarifuddin.
3: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga serta 310 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran berharap kepada pemerintah agar membangunkan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar serta dengan harta benda mereka termasuk kendaraan, sepeda motor dan perahu, peralatan penangkap ikan di laut dan pesisir. Salah seorang warga Daim Baji mengungkapkan harapannya kepada pemerintah segera dibantu dibangunkan kembali rumah bersama warga lainnya di lokaran. Daim Baji bersama warga lainnya mengungkapkan pemukiman mereka sebelum terbakar terdapat lorong-lorong jembatan kayu untuk mengakses tempat tinggal rumah mereka yang dibangun di atas air pesisir. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih terlihat rata dengan area pesisir, rumah warga tinggal tiang-tiang kayu yang juga sudah hangus terbakar.
4: Jalanan di situ, tempat di situ. Iya, Pak. Tapi nanti demi api, Pak.
5: Bisa aja masuk keluar mereka itu?
4: Bisa aja di situ, Pak.
5: Rumah tadi mana, Pak?
6: Itu yang paling di belakang, Pak.
4: Yang paling di belakang, cuma hanya ke tiang nanak, Pak.
5: Iya, tinggal tiang itu.
4: Iya, tinggal tiang. Ada di tiang nanak, kita tidak sekali mampir ke rumah tiang nanak.
3: Warga korban kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian masih sulit beraktivitas seperti biasanya mencari kerang dan ikan di laut. Namun perahu mereka sudah hangus terbakar saat mereka memarkir di samping rumah mereka yang terbakar.
2: Informasi dari RRI Makassar pada program Berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Nita dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Ampana, ada rekan Novian di sana. Selamat sore rekan Novian.
7: Iya, selamat sore rekan Nita.
0: Baik, rekan Novian, silakan informasinya dari Ampana.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kasat Polero Touna tekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut.
8: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Eni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
9: Kita sudah tahu bahwa ternyata Jam Sostek
6: itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi komite bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
2: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
2: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
7: Dari Riempana kami kembali ke rekan kita di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone. RRI Bone ada Eni Adnan di sana. Selamat sore.
10: Ya, halo, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
10: Dari Kabupaten Bone, informasi kami, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.

0: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanite Riatang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanite Riatang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan berlangsung kawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
1: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk menafas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggung anak kandung. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
0: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
2: Demikian info kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan selanjutnya kita kembali ke Rekanita Wayuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli di sore hari ini. RRI Toli-Toli ada rekan Meike Bachtiar di sana. Selamat sore rekan Meike Bachtiar.
4: Iya, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih pendengar. Cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan maupun tempat usaha. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada dan memahami langkah-langkah pencegahan agar kejadian kebakaran dapat diminimalkan. Lalu seperti apa langkah yang harus dilakukan masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah bahaya kebakaran? Berikut wawancara bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemi Yusuf, dipandu Ahmad Mukadas.
5: Baik, Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ini kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa minggu terakhir ini memang cuacanya cukup panas seperti itu. Cuaca panas yang terjadi menimbulkan beberapa persoalan di tengah masyarakat, baik mungkin di sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Salah satunya adalah timbulnya kebakaran yang melanda beberapa masyarakat kita, Pak, di penghujung Juli kemarin 2026. Nah, Anda sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD, seperti apa, Pak, mendorong agar masyarakat ini lebih waspada, kemudian juga sarana-prasarana pendukung daripada yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini mungkin pemadam kebakaran, bisa bekerja secara maksimal. Silakan, Pak Jim.
6: Ya, terima kasih banyak, Pak Ahmad Mukadas. Jadi, pertama-tama, harusnya apa yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, yang memperingatkan bahwa saat ini kita memasuki kondisi kemarau, dalam artian El Nino ekstrim. Harusnya ketika itu disampaikan di tahun 2026 ini kondisi iklimnya adalah El Nino ekstrim, makanya harusnya mitigasi bencana kita itu berjalan, atau minimal early warning system kita, jadi sistem peringatan itu berjalan. Nah, yang harusnya kita lakukan mencermati dari beberapa kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, itu kalau kita evaluasi itu berada pada kondisi kampung-kampung yang dengan tingkat kepadatan relatif cukup tinggi. Artinya rumah berhimpit, kondisi rumah terbuat, bangunan rumah adalah rumah semi permanen, kondisi lingkungan inilah yang hari ini yang harusnya kita terjemahkan itu dalam bentuk mitigasi adalah menyiapkan kondisi-kondisi kedaratan. Apa yang harus yang kita siapkan? Misalnya sistem hidran kita. Jadi dulu sepengetahuan saya di tahun 80-an, di tahun 90, malah Kabupaten Toli-Toli itu punya hidran. Ada beberapa tempat titik hidran. Ada di dalam sendiri itu ada beberapa. Ada yang di depan Hotel Suryadi, ada yang di Malosong, ada yang di daerah sekitar Tanjung Batu. Dulu itu ada sistem hidrannya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dengan ketersediaannya sistem hidran tersebut, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut itu memang early warning sistemnya atau peringatan-peringatan dini dan mitigasi bencananya itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita perlu menghidupkan kembali. Jadi daerah-daerah yang kita identifikasi rawan untuk terjadinya kebakaran, maka harusnya ada sistem hidran kita itu yang terpasang di lokasi yang dianggap itu tingkat kerawanannya itu relatif cukup tinggi. Artinya itu adalah bentuk mitigasi kita. Nah, lantas yang kedua yang berkenaan dengan menyiapkan dalam kondisi El Nino ekstrim ini, ya sistem pengairan kita, khususnya berhubungan dengan ketahanan pangan kita, berhubungan dengan saluran irigasi kita, berhubungan dengan bangunan bendung kita, nah, itu harusnya kita lakukan pemeliharaan sehingga ketersediaan air baik untuk irigasi, untuk pertanaman kita, untuk pertanian kita itu bisa tersedia dengan baik. Karena kita berada pada kondisi El Nino ekstrim saat ini, harusnya sistem pompanisasi juga sebagai bentuk kondisi kedaruratan kita juga itu harusnya kita fungsikan. Jadi daerah-daerah, kantong-kantong produksi kita, okay, yang teridentifikasi mengalami kekeringan atau kekurangan air, maka itu bisa kita siasati dengan irigasi, pompanisasi. Ini juga harusnya kita siapkan. Okay. Jadi kita siapkan yang berhubungan dengan sistem pangan kita untuk menjaga kondisi pertanaman kita, karena kita ketahui saat ini kita ada berada di musim tanam yang namanya April-September. Yeah. Artinya untuk menjaga terjadinya puso karena kekurangan pasokan air, maka harusnya bentuk mitigasi kita adalah menyiapkan sistem pompanisasi.
7: Okay. Nah,
6: mungkin dua hal tersebut yang hari ini yang harusnya sudah mulai pikirkan. Saya pikir konsekuensi dari perkembangan kota juga itu menuntut bahwa di setiap kota termasuk Kabupaten Tritoli, khususnya di Kecamatan Baulan misalnya, dengan tingkat kepadatan yang relatif cukup tinggi, maka dengan perkampungan-perkampungan yang kita anggap misalnya dengan tingkat kepadatan yang tinggi, maka harusnya ada sistem hidran yang kita siapkan sebagai bentuk untuk mencegah sekiranya jadi pres mayor ada kebakaran, maka kita lebih mudah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan pemadaman terhadap daerah-daerah yang mengalami musibah kebakaran.
7: Oke, Pak Jem, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah berbincang. Assalamualaikum, Pak Jem.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, rekan Nita, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar Sekorwil 4, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Dan informasi selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan Maria Imaculata dari RRI Palu. Rekan Maria, selamat sore.
9: Baik, selamat sore Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
9: Baik, pendengar dari Palu untuk Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini, di mana BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha dan perusahaan yang telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya lewat kegiatan Jam Sostek Award 2026. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri, BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jamsostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
11: Kita sudah tahu bahwa ternyata Jamsostek itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari Jamsostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah Jamsostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi pemerintah bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata Jamsostek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
10: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jamsostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jamsostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
10: Adapun pemenang Jamsostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony by Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jamsostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
9: Demikian informasi dari Palu untuk Gemba Sari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama dengan Iwan Effendi mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Nita di RRI Mamuju. Nita.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Selanjutnya pendengar kita menuju RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Kendari?
13: Baik, informasi untuk dari RRI Kendari, di mana dari 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
14: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
15: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana, dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anayuwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
14: Untuk Kota Kendari

0: hal-hal tersebut bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
1: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan saya ada operator kita dari Awi mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami di Mamuju bersama Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bau-Bau. Di Bau-Bau ada rekan Risna Harlina di sana. Selamat sore rekan Risna.
4: Baik, ya, Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya.
4: Baik, pemerintah kota Bau-Bau menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Afriansyah.
5: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdekatan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asop mengatakan, semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
5: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdekatan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko, begitu. Kita tidak ingin melakukan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
6: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya, masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Mamuju terkait dengan ikan layang hingga emas perhiasan yang memicu inflasi tahunan di Sulawesi Barat di angka 2%. Kita akan mencoba terhubung dengan rekan Asmi. Rekan Asmi, selamat sore.
7: Ya, selamat sore rekan Nita.
3: Baik. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih rekan Nita. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat inflasi

0: tahunan atau year on year periode Juli 2026 di Sulawesi Barat di angka 2%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan non-pangan menjadi faktor utama pembentuk inflasi dengan ikan layang sebagai penyumbang terbesar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani dalam pemaparannya saat pihaknya menggelar konferensi pers di aula kantornya mengungkapkan terdapat 5 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan Sulawesi Barat periode Juli 2026. Dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan tingginya pengaruh sektor kelautan terhadap pergerakan harga di Sulawesi Barat. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan di tengah meningkatnya permintaan dan pergerakan harga logam mulia. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas justru berperan menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga. Komoditas hortikultura menjadi penyumbang deflasi terbesar selama periode tersebut. Komoditas tomat menjadi komoditas dengan kontribusi penahan inflasi terbesar, disusul komoditas beras yang juga memberikan andil deflasi cukup signifikan. Penurunan harga kedua komoditas tersebut mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga ikan cabai merah, maksud kami harga ikan, komoditas cabai merah, dan emas perhiasan.
1: Inflasi secara way on way, di mana terjadi pergerakan inflasi sebesar 2% di Sulawesi Barat, dari inflasi yang terbentuk pada bulan Juli 2026 secara way on way, terdapat 5 komoditi utama yang mendorong inflasi tersebut, yaitu yang pertama adalah ikan layang dengan andil 0,3, emas perhiasan 0,19, cabai merah 0,17, ikan cakalang 0,17, dan ikan tuna 0,14. Selanjutnya untuk komoditi yang memberikan andil sebagai penghambat inflasi, yang pertama adalah tomat dengan penghambatan negatif 0,56, kemudian beras negatif 0,31, minyak kelapa negatif 0,13, kemudian telur ayam ras negatif 0,1, dan pisang negatif 0,06.
0: BPS menilai dinamika inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya hasil perikanan dan hortikultura yang sangat bergantung pada kondisi pasokan serta distribusi. Sementara itu, perubahan harga komoditas non-pangan seperti emas perhiasan juga turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Asmi atas informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita ke informasi terakhir dalam liputan Gemal Saripati Sekerwil 4 di sore hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda news feature dari Pro 1 RRI Mamuju. Pantai Sumare, destinasi rekreasi keluarga dekat kota Mamuju. Feature Ahyan Irsyada.
3: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumara, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumara yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumara dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumara menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
4: Ya, dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Dengan Bapak Sulkifli.
4: Dari mana, Pak?
5: Dari Mamuju.
4: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
5: kurang lebih mungkin sekitar 15 kilo.
4: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
5: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan biasa sering ke sini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas-aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga ke sini.
3: Kedekatan lokasi membuat pantai ini memiliki potensi besar sebagai tempat rekreasi keluarga yang mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tempuh yang besar.
5: Biasa bakar-bakar, tapi kali ini kita nggak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi, alat karaoke gitu.
4: Menurut Bapak ini cocok atau enggak untuk mengajak anak-anak ke sini, Pak?
5: Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok. Pertama kan untuk wilayah pesisir pantainya ini berbasis pasir, kurang karang, nah, jadi aman untuk anak main-main gitu.
3: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Semara. Bukan hanya panorama lautnya, tetapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
5: Nah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk belajar di pantai, apalagi setelah sepekan, anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
3: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Semara sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari Kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Semara memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Pantai Semara.
4: Ya, pemirsa Radio dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Semara, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
2: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi 7 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya di Jelang Maghrib. Seperti biasa kita hadirkan Renungan Maghrib ya untuk edisi penanggalan tanggal 7 Agustus 2026. Yang dimana untuk Renungan Maghrib kali ini yang berjudul Bahaya Ria, yang dibawakan oleh Dr. Randus Lana W.A.G. Sekaligus menutup perjumpaan ilham yang sudah menemani pendengar ya sampai di Jelang Maghrib ini ya. Dan nanti juga ada rekan kita dari Bang Yuda yang akan melanjutkan perjalanan untuk di malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau begitu saya ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini, kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Bahaya Riya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 264. Ya ayuhaladzina amanu, la tubtulu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Riya atau pamer ialah memperlihatkan amal kebajikan kepada orang lain, beramal tidak ikhlas, bukan karena Allah. Ini adalah salah satu penyakit rohani yang amat berbahaya. Dalam Al-Quran, orang seperti itu disebut pendusta agama, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, walladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Riya itu ada dua macam, yaitu pertama riya dalam soal tauhid. Mereka memperlihatkan imannya yang benar, padahal itikadnya dalam hatinya bertentangan dengan lahiriannya. Inilah sifatnya orang-orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Munafikun ayat 1. Idza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui pula bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Yang kedua adalah riya dalam melaksanakan amal ibadah. Misalnya, sholat diperlihatkan dengan khusyuk, puasa supaya dicintai rakyat, bersedekah supaya dikatakan dermawan, berdoa dan berzikir, melakukan sholat sunat banyak-banyak supaya dikatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa, supaya dipuji orang. Tapi bila tidak ada orang,
maka sholatnya juga tidak ada, puasanya juga tidak ada. Bila tidak dipuji, sedekahnya tiada pula. Itulah orang-orang yang rugi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin. Fa in asabahu khairun nitma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Khasirat dunia wal akhirah. Dzalika huwal husranul mubin. Di antara manusia, ada yang menyembah Allah di tepi jurang. Apabila ditimpa kebaikan, tetap dalam keadaan tenang. Dan apabila ditimpa dengan fitnah, hatinya berpaling, tidak beribadah. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Di hari akhirat, termasuk orang-orang yang menyesal karena tidak mendapatkan pahala ibadahnya. Nabi SAW bersabda yang artinya, ada orang yang bertanya kepada Allah, kenapa pahala ibadahku, pahala sholatku, pahala puasaku, dan pahala sedekahku tidak ada? Allah menjawab, mintalah kepada siapa ibadah sholat, puasa, dan sedekahmu, kau tujukan niat ibadahmu waktu di dunia. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Amal ibadah, sholat, puasa, zakat dan sedekah, doa dan zikir, bila dilaksanakan dengan iman, ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah, tentu mendapat pahala yang banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau ikhlas. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatul aliyah tarrafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

disiarkan langsung dari Jalan Lautin nomor 44 Mandongnya Kendari, Radio Republik Indonesia, program 1. Yuda temani Anda, Sultra Malam. Usai tadi ada rekan saya Ilham temani di Sultra Sore sampai dengan petang. Saatnya kita akhiri rangkaian musik-musik religi. Kebersamaan Yuda temani Anda di Sultra Malam, Pro 1 Kendari. Kanal informasi

Resensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra Malam, kita akan menyampaikan sebuah panggilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan Agama Kendari telah menerima perkara dengan nomor 750/PDT.G/2026/PA/KDI berdasarkan dari penetapan Ketua Majelis 750/PDT.G/2026/PA/KDI tanggal 6 Agustus 2026 telah diperintahkan untuk memanggil tergugat Muhammad Andre Novalde bin Hendra Ruslan, tempat dan tanggal lahir Gajah Mati, 4 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan DI Panjaitan, Kompleks Al-Muklis, nomor 62B, RT RW 0502, Kelurahan Wondudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kendari pada hari dan tanggal Rabu 16 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang Tirta Pengadilan Agama Kendari di Jalan Kapten Pierre Tendian nomor 45. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Vika Nur Andini binti Saifuddin sebagai penggugat melawan Muhammad Andre Novelda bin Hendra Ruslan sebagai tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk diharapkan bantuan untuk memanggil yang bersangkutan melalui media massa. Ya, demikianlah atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kembali kita akan hadirkan Kiprah Indonesia.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Nario Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu tahu, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu, tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja enggak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu saja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normal normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya. Itu normalnya. Normal. Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman enggak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa, 110.000 ya di bandrol?
3: Sekitar 112,5 untuk urea. Ya. Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Seharga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana teh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri, karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung?
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa, itu walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, poska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada.
2: Tahun-tahun lalu ada.
4: Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan poska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau poska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul lah ya.
2: Jadi bagaimana Bang kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non-subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti?
4: Sudah jelas itu, ya. Bagaimana ya, sudah resiko kan? Sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tau. Mustahil yang namanya kurang, kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani, ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu, pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan toh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Poska toh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan toh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mus langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang. Nggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang 1 kali datang toh, karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali untuk Ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non-subsidi. Non-subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non-subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli, karena kan itu yang non-subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350. Yang non-subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli itu, katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non-subsidi. Katanya, jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non-subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 musim lah.
2: Ya, per tahun.
3: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu orea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 saya masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo.
2: Oh, organik juga?
3: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo, itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya?
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini, memang sudah ada listnya dari dinas, ya. Ya, dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa, berarti lahan, luas lahan?
3: Iya, luas lahan, dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk orea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo. 3 kental, iya per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental, terus organik 500 kilo setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang dari aplikasi itu untuk 1 hektar 126 kilo urea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang?
3: Iya per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania ya, untuk.
3: Iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak atau gimana?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya bertambah juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK,
8: Terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih. Karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
9: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
8: Ya selama ini kan begitu. Ya, Pak. Pak Desa. Yang penting begini, Pak. Siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada. Gitu. Kan enggak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
9: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
8: Iya.
9: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
8: Iya, terpenuhi sebetulnya.
9: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat, apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
8: Iya, begini. Iya, ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RCKK itu ke pusat itu pasti tercukupi, Pak. Kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini enggak mungkin akan tercukupi, Pak. Karena yang diminta sekian, datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton, itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau Orea kayaknya lancar. Yang susah itu Ponska. Ponska yang susah. Enggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita, Pak, dari bawah, kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
9: Tahun depan ada penambahan ini usulannya, Pak?
8: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan enggak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
9: Terima kasih, Pak Bradan.
5: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
6: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
5: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
6: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
5: Bisa, Pak.
6: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu. Karena bayar pinjaman.
5: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
6: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
5: Iya, Pak.
0: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
9: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
10: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap. Padahal pada waktu yang bersamaan, petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
9: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikir?
10: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Nario Indah, kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
9: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
10: Benar, jika ada petani memang di Desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam apa jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
9: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
10: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun ya itu, semua itu kan ada tanahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Jadi, seperti itu.
9: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
10: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecar pupuk ini belum ada di Desa Nario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
2: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
10: Iya. Apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
2: Terima kasih.
10: Sama-sama.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Naryo Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
9: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
11: Alhamdulillah baik, Pak.
9: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
11: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020 di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yeah. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton. Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, yeah. Tahun 2021.
9: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
11: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi, ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1 juta setengah nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim, kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak disubsidi semua enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
9: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan Pak 100% menurut.
11: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat. Jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita... Oh, dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
9: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
11: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, pokoknya yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan relokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita relokasi ke sana. Seperti itu dia.
9: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak Wilham?
11: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi, provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
9: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
11: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer.
9: Yeah.
11: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya. Menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah. dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah. itu dia.
9: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
11: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat 1 minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat 1 minggu.
9: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka taruhlah yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu, mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
11: Jelas ke modal, karena memang kan dalam 1 tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang 1 tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
9: Pak Wilham, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
11: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang 1 bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan, seperti itu biasanya kita sampaikan.
9: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
11: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat 1 konawe, dia tidak bicara 1 kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh iya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma kontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar pasti kuota yang dikasih juga cukup besar, tapi tidak bisa terpenuhi semua karena ada namanya batas anggaran di pusat. Iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Iya. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau baik provinsi. Ya.
9: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolos sesultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras ya, dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
11: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi. Beli non-subsidi supaya petani yang masih menengah ke bawah, yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar, itu bisa menikmati subsidi. Seperti itu.
9: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Jadi
12: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

0: Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam Mendengar, Yuda kembali masih temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga nanti kita akan ada di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Perjalanan malam kita nanti akan ada beberapa rangkaian mata acara yang akan hadir di ruang negara Anda. Pukul 20 nanti kita akan kembali memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

satu dari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga terus mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis konektivitas antar daerah melalui kegiatan Farm Trip Overland untuk 3 kabupaten. Kegiatan yang menghubungkan potensi wisata Kabupaten Bombana, Kolaka, dan Kolaka Timur ini secara resmi dilepas Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Tenggara hari Jumat, tepatnya hari ini ya, 7 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara juga mengatakan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan pariwisata yang besar, baik di wilayah kepulauan maupun juga daratan. Karena itu potensi ini perlu dikemas dan dipromosikan secara lebih luas agar mampu menarik lebih banyak lagi wisatawan. Bahkan menurutnya konsep Farm Trip Overland itu tidak hanya memperkenalkan satu destinasi, tetapi akan menghadirkan pengalaman perjalanan lintas kabupaten. Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati beragam destinasi sekaligus mengenal budaya kuliner, ekonomi kreatif, dan juga produk UMKM di setiap daerah. Selengkapnya, informasi pendengar ini boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di RRI.co.id.

0: Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Baiklah pendengar, pukul 20 itu artinya kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 20 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
3: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
2: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
4: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Oleh karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami sendiri sudah melakukan kajian ada berapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya. Namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
2: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
5: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
6: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
5: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
7: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
5: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sekali ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KOP Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biaya tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media.

0: ataupun squad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bendera merah putih, bendera tanah airku.
2: Apalagi kau bikin itu?
1: Sama pasang bendera. Kau?
2: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
1: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
2: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mi juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
1: Begitu, itu baru temanku.
3: Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda, temani Anda kembali setelah tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk update informasi di malam hari ini. Masih ada satu nomor lagu, setelah itu nanti kita akan kembali hadirkan Mimbar Agama Buddha di ruang dengar Anda. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Bhagavato Arhato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arhato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arhato Sama Sambuddhasa. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema Bersama Sejahtera Dalam Harmoni. Sahabat Sedharma, semoga kiranya kita senantiasa selalu sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang saling membutuhkan. Pelayan membutuhkan pembeli, pekerja membutuhkan tempat bekerja, pelaku usaha membutuhkan kepercayaan, dan masyarakat membutuhkan suasana yang aman, rukun, serta saling mendukung. Karena itu, kerjasama dan solidaritas menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama. Tanpa kerjasama, seseorang akan mudah merasa berjalan sendiri. Tanpa solidaritas, masyarakat akan kehilangan kepedulian terhadap sesama. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Buddha, kehidupan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan pribadi. Kehidupan yang baik juga tampak dari kemampuan seseorang membawa manfaat bagi orang lain. Umat Buddha diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih, welas asih, kemurahan hati, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar penting dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat bukan hanya tentang mencari keuntungan. Lebih dari itu, pemberdayaan ekonomi umat adalah usaha untuk membangun kemandirian, kesejahteraan, dan martabat bersama. Sahabat Sedharma, umat yang berdaya adalah umat yang mampu bekerja dengan baik, mengelola kehidupan dengan bijaksana, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Namun, kemandirian itu tidak selalu hadir dari usaha pribadi semata. Seringkali, seseorang dapat bangkit karena ada dukungan dari keluarga, dari sahabat, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Dalam Digha Janusutta, Buddha menjelaskan beberapa hal yang membawa kesejahteraan bagi umat rumah tangga. Di antaranya adalah rajin bekerja, menjaga hasil usaha, bergaul dengan sahabat yang baik, dan hidup seimbang sesuai dengan kemampuan kita. Ini tertuang dalam Anguttara Nikaya. Ajaran ini sangat relevan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Umat Buddha diajak untuk bekerja dengan tekun, tidak boros, menjaga hasil kerja, memilih lingkungan yang baik, serta mengelola kehidupan secara seimbang. Dengan cara ini, ekonomi umat tidak hanya tumbuh, tetapi juga menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Sahabat Sedharma, disinilah kerjasama memiliki peran penting. Kerjasama dapat dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya membeli produk usaha umat, membantu mempromosikan usaha kecil, berbagi informasi pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan, atau membuka peluang bagi orang lain untuk berkembang. Bantuan seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi dapat memberikan dampak besar bagi orang yang sedang berjuang. Satu usaha kecil yang didukung dapat membantu satu keluarga. Satu keluarga yang mandiri dapat memperkuat masyarakat. Masyarakat yang kuat akan menjadi bagian dari bangsa yang harmonis. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, dalam ajaran agama Buddha, terdapat prinsip yang disebut Sanghaya Watu, yaitu empat dasar untuk mempersatukan masyarakat. Empat dasar itu adalah, yaitu dana, atau kemurahan hati,
Piyawaca atau ucapan yang baik. Atacarya atau tindakan yang bermanfaat. Samanatatata atau sikap setara tidak merendahkan orang lain. Keempat inilah sangat dekat dengan semangat kerjasama dan solidaritas. Dana mengajarkan kita untuk berbagi. Berbagi tidak selalu berarti memberi uang. Berbagi dapat berupa ilmu, waktu, tenaga, perhatian, dan kesempatan. Piyawacaca mengajarkan kita untuk menjaga ucapan. Dalam kerjasama, ucapan yang baik dapat membangun kepercayaan. Sebaliknya, ucapan yang kasar, ucapan yang tidak baik, dan merendahkan dapat merusak hubungan kita. Selanjutnya yaitu atacarya, mengajarkan kita untuk melakukan tindakan yang bermanfaat. Artinya, umat Buddha tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga melakukan sesuatu yang benar-benar membantu orang lain. Selanjutnya yaitu samanatata, mengajarkan sikap rendah hati dan setara. Dalam membantu sesama, kita tidak boleh merasa lebih tinggi. Dalam bekerja sama, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Semua orang perlu dihargai sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing. Sahabat Sedharma, kerjasama tidak akan berjalan baik tanpa kejujuran. Dalam kehidupan ekonomi, kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Penjual perlu jujur kepada pembeli. Pembeli perlu menghargai penjual. Pekerja perlu bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Pemberi kerja perlu memperlakukan pekerja dengan sebaik mungkin. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Sahabat Sedharma, dalam Sigalawada Sutta, Buddha menjelaskan hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial, termasuk hubungan antara sahabat, keluarga, guru, dan murid, pekerja dan pemberi kerja, serta umat dengan para rohaniawan. Ini tertuang dalam Digha Nikaya D, halaman 180 sampai 193. Kehidupan yang harmonis dibangun melalui tanggung jawab bersama. Tidak ada hubungan yang sehat apabila hanya satu pihak yang mengambil manfaat. Setiap orang perlu menjaga kewajiban moralnya. Dalam konteks ekonomi, ajaran ini mengingatkan bahwa pelaku usaha hendaknya memperlakukan pekerja dengan baik. Pekerja hendaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Penjual hendaknya tidak menipu. Pembeli hendaknya menghargai usaha orang lain. Komunitas umat hendaknya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Sahabat Sedharma, ajaran agama Buddha juga mengenal prinsip sama ajiwa, yaitu mata pencaharian benar. Mata pencaharian benar berarti seseorang mencari nafkah dengan cara yang baik. Ia tidak menipu, tidak merugikan orang lain, tidak mengeksploitasi, dan tidak menjalankan usaha yang membawa penderitaan bagi makhluk lain, bagi orang lain. Keberhasilan ekonomi yang baik bukan hanya dilihat dari banyaknya keuntungan yang didapat, tetapi juga dari cara memperolehnya. Rezeki yang diperoleh dengan jujur akan membawa ketenangan batin, ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dapat menimbulkan kegelisahan dimanapun kita berada. Harmoni tidak cukup hanya diucapkan. Harmoni perlu diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Salah satunya adalah dengan tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Tidak merendahkan usaha kecil dan tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama. Jika ada orang lain berhasil, jadikanlah itu sebagai inspirasi.
Jika ada orang lain sedang memulai usaha, berikan dukungan. Jika ada orang lain mengalami kesulitan, bantu sesuai dengan kemampuan kita. Sahabat Sedharma yang berbahagia, kerjasama dan solidaritas adalah jalan menuju harmoni. Ketika umat saling mendukung, ekonomi umat akan semakin kuat. Ketika ekonomi umat kuat, keluarga menjadi lebih sejahtera. Ketika keluarga sejahtera, masyarakat menjadi lebih rukun. Dan ketika masyarakat rukun, bangsa menjadi semakin kokoh. Oleh karena itu, marilah umat Buddha membangun kehidupan ekonomi yang jujur, peduli, dan saling menguatkan. Mulailah dari langkah yang sederhana, mendukung usaha sesama, berbagi ilmu, memberikan kesempatan, menjaga kepercayaan, dan membantu sesuai dengan kemampuan kita. Semoga melalui kerjasama dan solidaritas, umat Buddha semakin mandiri, sejahtera, dan harmonis. Bukan hanya umat Buddha, semua masyarakat. Semoga setiap kebajikan yang dilakukan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk hidup. Sahabat Sedharma yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
3: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Terus untuk Kendari, kanal informasi dan inspirasi, Yuda temani Anda di Sultra Malam, dan juga dua rekan tim teknik yang malam hari ini bertugas menemani kita bersama, dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo ya. Selamat bertugas untuk teman-teman yang ada di sana. Kini saatnya kita akan hadirkan mini drama dari studio kembali yang bertugas. Kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak, udah 5 jam kita nggak melipir. Apa nggak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu, Pak, biar seger.
2: Aduh, nanggung, Dad. Harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
1: Tapi Pak, wajah Bapak udah pucat banget. Mata Bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
2: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu, Dad. Tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan.
3: Halo, Rena. Kenapa malam-malam turun, Bapak?
4: Bapak udah di mana? Suara Bapak kok serak sekali? Bapak istirahat dulu ya. Jadi paksa. Rena gak apa-apa kok kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat, Pak.
3: Gak bisa, Rena. Ini mumpung arus balik. Bonusnya besar. Udah, kamu fokus belajar saja. Biar Bapak yang cari duitnya. Sudah ya, Bapak lagi fokus nyetir.
5: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain, Pak, kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
3: Aduh, udah Bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja, Bu. Udah, Ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
1: Pak, tangan Bapak gemetar itu. Minum dulu, Pak. Ini ada air putih nih.
3: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, nggak nendang.
5: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau Bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, Pak.
3: Udah Ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, nggak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
6: Iya, Bu, sabar, Bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok, Pak. Pelan sedikit, Pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
3: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
7: Pak, Pak Basuki, Bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
3: Enggak, saya enggak apa-apa, Den.
7: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak.
5: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, Pak? Pak Basuki.
3: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
6: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
3: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
5: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
1: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, Dok?
8: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
3: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
6: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
8: Kami paham Bapak kerja keras,
5: Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan Gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada Raga sendiri, Pak.
9: Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
3: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
9: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
6: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
5: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
3: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
5: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
8: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
3: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
10: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta. Ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
6: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
3: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi. Kita berhenti. Dress area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
10: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
4: Hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
3: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
11: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: bendera.
1: Apalagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali atau kau mabok kah?
1: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mi juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

Yes, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda kembali temani Anda. Tadi ada lagu dari Powers Life juga sudah bergulir ke ruang dengan Anda untuk malam hari ini. Hai, selamat malam untuk Anda yang juga baru tuning di live TikToknya Yuda. Dan bersiap-siap juga nanti kita akan ada di live TikTok Studio RRI Kendari. Kemudian di 96,7 MHz RRI Digital. Dan nanti kita akan gelar kembali di special request. Nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi nanti untuk Anda pendengar dan juga yang ada di live TikTok boleh nanti ya bergabung untuk request ya. Yang pastinya jangan lupa untuk di tap-tap like dulu, tap layarnya yang sudah coba bergabung untuk di malam hari ini di live TikTok Yuda dan juga nanti di live TikTok Studio. Kita berlanjut untuk Sultra Malam.

Ya, kesepian dari Dikta. Oke, lagunya Dikta sebenarnya, tapi banyak yang coba untuk nge-remake lagu ini dengan versi yang sedikit berbeda ya. Oke, kita bersiap-siap untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang ada di live TikTok Yuda saat ini, boleh ya. Sudah boleh request, silakan langsung tapping aja lagu apa yang ingin didengarkan malam hari ini, Indonesia maupun juga mancanegara ya. Ya pastinya nanti kita akan tuntaskan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau di jam 11 malam untuk di rangkaian special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Telepon nanti juga kita akan buka jalurnya di 0401-3124-008 dan pastinya di RRI Digital serta juga di live TikTok Studio RRI Kendari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

merupakan single terbaru dari Raim Laude dengan Bersandau Guro. Asik sekali lagu ini ya. Buat kita jadi lebih tenang, lebih relax di rumah. Yang paling cocok lah untuk malam hari ini, yang untuk Anda yang setelah seharian juga berjibaku dengan segala aktivitas dan rutinitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran lah ya. Saatnya kita bersiap-siap untuk ada di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Bung Umar dan juga beli Komang ya, temani kita untuk malam hari ini ya. Ya pastinya nanti kita akan juga jalur telepon kita buka di 0401 312 4008. Dan live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Yang mau request dari sekarang sudah boleh tap-tap layarnya dan kemudian request tappingannya, silakan langsung aja.

Ingin yang juga merupakan lagu andalan dari Gigi Band yang kembali juga hadir ke ruang dengar kita untuk malam hari ini. Selamat malam dulu yang sudah ada di live TikTok Yuda malam hari ini. Coba Yuda spill dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada Ian Van Persie, ada Nining Dinda. Terima kasih juga sudah bantu tap-tap layarnya. Dan untuk semuanya tadi yang cuma sekedar lewat aja. Tapi kalau mungkin lagi ada yang baru scroll-scroll, terus kemudian ketemu dengan Yuda, ayo deh langsung stop di situ. Tap-tap layarnya di sini. Kemudian nanti boleh request lagu yang ingin kalian dengarkan di special request. Kita akan mainkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu sampai di jam 11 malam atau di pukul 23.

Menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

spesial untuk Anda yang malam hari ini masih sulit memejamkan kedua matanya. Boleh bergabung untuk di spesial request untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Siapa tahu setelah Anda request lagu kesayangan kamu, terus tidurnya lebih nyenyak ya untuk malam hari ini sebelum beranjak ke peraduan. Nah, spesial memang ya masih bersama dengan kami di 96,7 dan juga di RRI Digital serta di live TikTok, boleh request.

Okay, ada Eric Clapton, Wonderful Tonight. Selamat malam juga untuk Harry yang juga malam hari ini udah bergabung, udah request lagu dari Eric Clapton ya. Okay, boleh yang lainnya lagi silakan yang mau bergabung di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu Indonesia maupun juga mancanegara kita akan mainkan. Hai Nita Bagandari, apa kabar Nita? Harry juga, ada Apin, ada Vice, Girl Rock tadi sudah sempat bergabung. Dan untuk semua-muanya lagi ya. Untuk malam hari ini kita masih fokus special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, barangkali TikToknya salah ini. Di sebelah ini ya. Oke, Bang Umar mungkin diperbaiki dulu TikToknya kita ya. Kemudian juga nanti yang lain mau bergabung silakan di special request ya. Oke, TikTok Studio lagi dibenahi, untuk yang mau bergabung juga boleh di situ. Yang mau request-request lagu, Bang Heri yang udah request di live TikToknya Yuda, terima kasih udah tap-tap layar juga ya. Silakan lagi untuk yang lainnya mau bergabung, ada Ryan's, ada Rocky, thank you Rocky, apa kabar ya, salam kenal juga dari Yuda yang tengah tugas untuk malam ini. Special request masih kita buka ini ya, di awal sesi kita boleh 2 atau 3 requestan yang bergabung untuk malam hari ini. Ada Rama Putra, apa kabar ya. Dan juga ada Akrom, thank you. Dan juga masih ada Rocky tadi, thank you ya. Yang mau bergabung di jalur telepon boleh kita buka juga di 0401 312 4008. Yang mau bergabung request lagu-lagu Indonesia maupun juga lagu mancanegara, yang pastinya kita akan mainkan. Untuk yang mau bergabung, selamat bergabung dulu. Ada Babi Gaul, apa kabar sahabatku yang ada di Kaltara? Mudah-mudahan juga sehat selalu Bang Babi Gaul. Dan untuk semuanya yang saat ini juga sudah mulai scrolling-scrolling di live TikTok. Kalau udah scrolling ketemu live TikTok Yuda dan juga di live TikTok Studio RR Kendari, boleh stop di situ dan langsung request lagu yang ingin kalian dengarkan. Kita akan putarkan di sini di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita lanjut. Ada Club Project dengan satu nomor lagu yang cukup lama juga, Tak Bisa Kelain Hati. Langsung aja kita hadirkan, check it out.

0: Kita kembali di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, ada request Senjadi Sudut Kota. Lagu siapa itu? Bang Meli Sam. Aku kakak Meli ya, kakak Meli cewek ini. Lalu juga ada Kenko. Selamat bergabung Kenko. Mudah-mudahan juga malam ini kita jumpai dan semuanya dalam keadaan yang baik, sehat semuanya ya. Ada Iqbal, ada Mas Heri, ada David, thank you. Dan juga di sana live TikTok Studio. Siapa ya tadi ada yang udah join tuh ya. Ada Sita. Oke, kita coba di jalur telepon kita untuk malam ini. Special request Ruang Rindu. Ada Mas Alif di Andolo. Selamat malam Mas Alif.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya,
1: Ruang Rindu.
0: Lewat lagu. Apa kabar?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Kabar baik, Ji. Oke. Gimana malamnya semakin dingin ini?
1: Malam semakin dingin, malam mendekam ya.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi dengar ada Ruang Rindu, anget lagi lah.
0: Jadi anget lah ya. Oke.
1: Anget. Anget-anget kuku kata orang Jawa.
0: Asik, anget-anget kuku. Biar lebih anget tuh lagunya juga dong yang hangat gitu. Halo juga, Jana.
1: Bolehkah request lagu wajib ini?
0: Apa tuh lagu wajibnya, Mas Alif?
1: Gebiar-gebiar dari Gomblo.
0: Oh iya, udah nuansa 17-an kayaknya nih ya.
1: Iya, ini hanya 1 tahun aku request. Tiap momen-momen hari-hari iya. Kepentingan untuk Indonesia.
0: Iya, apalagi ya sudah 81 tahun kita merdeka ini. Salam dari Morowali katanya itu ada Jana. Oke.
1: Okay. Iyalah.
0: Oke, okay, lanjut. Gebiar-gebiarnya dikasih buat siapa
1: jadi
0: ini?
1: Jadi gebiar-gebiar ini untuk seluruh Indonesia. Mm-mm. Ayo kita kenang kemerdekaan kita. Kita isi kemerdekaan kita.
0: Iya.
1: Walaupun ada 2 musuh yang belum terkendali, Abang Yuda.
0: Iya.
1: Nah, termasuk musuh Indonesia. Mohon maaf ini. Nah, ini perang yang lebih dahsyat ini.
0: Wah, apa itu?
1: Satu, memerangi korupsi.
0: Ya,
1: kedua, narkoba.
0: Narkoba, ya.
1: Kalau sudah 2 ini sudah hilang,
0: ya.
1: Insya Allah.
0: Bangsa ini lebih baik.
1: Memberi barokah.
0: Iya. Amin.
1: Ya mudah-mudahan lah semua.
0: Ya.
1: Yang ada di khususnya ada di Indonesia. Mari kita perangi ada korup dan narkoba.
0: Jangan
1: kita perangi dipukul-pukul dong. Ayo kita kasih nasihat. Begitu. Tidak zaman sudah pukul memukul.
0: Benar.
1: Begitu. Salamnya untuk semuanya.
0: Salam untuk semuanya.
1: Yang ada di Pro 1 khususnya. Salamnya salam merdeka.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Salam merdeka. Terima kasih.
1: Masyarakat.
0: Ya.
1: Asli penjara.
0: Ya.
1: Ayo dong ngisi kemerdekaan.
0: Yes.
1: Ayo kita pasang bendera kita.
0: Iya, udah pada pasang bendera belum nih?
1: Beli dong.
0: Iya.
1: Merdeka. Bapak-bapak, datuk-datuk, kakek-kakek dulu, tidak modal kecil, modalnya nyawa itu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kita harus menghormati.
0: Menghargai itu.
1: Kita kebiarkan bendera kita.
0: Oke, mantap. Salam.
1: Semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Abang-abang operator.
0: Siap.
1: Ada Beli Komar.
0: Ya.
1: Bang Umar.
0: Yes.
1: Penyiarnya ada Bang Yuda.
0: Siap, terima kasih.
1: Ada Jion, terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ya.
1: Lewat lagu.
0: Terima kasih, Merdeka. Oh, asik sekali. Oke, ada Mas Alif Diandolo. Selamat malam atas nama akun Bupati. Request lagu Bang Seventeen, jangan paksa rindu, boleh. Ada salam boleh Bang? Iya, boleh tuh tadi Bang Kakak Jana. Ada Muhammad Subair, sapa-sapa dulu Bang Yuda untuk mamanya Bair yang di apa itu? Oh, Bandeeha, Molawe, Konawe Utara. Iya, salam juga dari Morowali tadi udah ya. Silakan lagi, kalau begitu langsung aja dulu kita hadirkan semangat juang 45-nya Pak Dialif ini tadi. Gebiar-gebiar dan kemudian nanti akan disusul beberapa nomor lagu yang juga sudah masuk requestannya. Terima kasih.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Halo Mas Yuda, lama tidak bertemu. Iya Bang Her, terima kasih. Waalaikumsalam. Bang, bisa request lagu Hilang? Boleh. Tadi ada siapa lagi nih tadi yang masuk coba? Ya, terima kasih. Ada Dadox, ya Dadox ya. Terima kasih udah bergabung juga. Ada masih ada Mas Heri masih bertahan juga di live TikTok Yuda. Terima kasih. Thank you. Yang sudah ikut request-request lagu yang sudah dimainkan juga tadi ya. Terima kasih. Jalur teleponnya tadi sudah ada Pak De Alif. Request dong. Ya silakan langsung aja. Request lagu apa nih Mas Bang HR? Biar agak cepat kita geraknya gitu ya. Kan waktu masih tersisa tinggal 25 menit lagi kalau enggak salah. 30 ya, 25 menit lagi. Lagu Mama. Mama yang mana versinya? Tuh banyak kok ya. Oke. Telepon belum ada teleponnya di 04 01 31 24 008. Belum ada. Ada telepon Bang Umar belum ada? Oke, kalau gitu kita langsung hadirkan dulu lagunya ya. Karena ada beberapa nomor lagu yang udah di request di sini di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali lagi kita di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Michelle, halo juga Michelle. Ruang Rindu, memori lewat lagu. Oke, langsung aja tapping lagu apa yang mau didengarkan. Ya, lagunya Ku Bertemu Rumah Baru, soalnya lupa judulnya. Oh ya, udah tadi ya kan. Makasih Bang KR. Wow, udah mulai rame di live TikTok studio. Terima kasih semuanya di sana yang sudah badal. Lagu Mama Pung semuanya enggak ketemu. Mohon maaf nih, Dado Dek. Ya, terima kasih udah request spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk malam hari ini masih saya akan berikan untuk Anda yang mau bergabung lagi di spesial request ya. Untuk Saleh Saranani juga selalu DSK. Thank you. Untuk yang lainnya lagi boleh di jalur telepon tadi ada Bang Alif Diandolo 0401312408 ya, yang mau bergabung untuk malam hari ini. Record lagu kerinduan Bob Tutupoli. Wah, mantap. Oke, kita coba cari ya. Bob Tutupoli, Kerinduan itu memang lagu yang cukup enak tuh, lagu lama ya. Apalagi di jam-jam seperti ini paling cocok lah ya. Kerinduan dari kerinduannya Bob Tutupoli ya. Oke, nanti kita coba hadirkan dulu untuk yang lagu itu. Yang lain boleh kita coba. Oke, lagu Kerinduan dari Bob Tutupoli ya, nanti kita akan hadirkan juga. Kemudian di jalur telepon atau di jalur TikTok lainnya lagi untuk malam hari ini, apakah ada Bang Kontak Jenjang Malam? Sudah tidak adakah? Ini gantinya Kontak Jenjang Malam. Iya, hanya berubah nama aja ya. Lagunya kalau bukan dari tanganmu. Ih, lagu apa itu? Salam dari Padang. Ya, Padang cukup jauh. Terima kasih. Mantap ya. Bang, Kontak Jenjang Malam sudah enggak ada. Iya benar, lagunya Bebaskan Diriku Armada. Oke, Bebaskan Diriku Armada. Nanti kita coba cari juga ya. Bebaskan Diriku Armada itu lagunya dari Michelle. Bebaskan Diriku. Oke. Yang lainnya lagi boleh, silakan, sebelum nanti kita akan ada di segmen akhir di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yuda akan kembali setelah beberapa nomor lagu yang sudah di request. Seperti yang satu ini ada Bob Tutupoli, kemudian tadi lagu dari Michelle, dan kemudian cepat lagi. Oke. Titip lagu Kerinduan tadi udah, terima kasih ya. Oke, mantap, terima kasih. Langsung aja kita lihatkan dulu lagunya.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi malam hari ini. Tidak terasa kita juga sudah ada di segmen akhir ya, buat Anda pendengar dan juga yang ada di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda ya. Ya, dilahirkan untuk siapa? Oh, lagunya Lewaldi. Lagu ini untuk dipersembahkan untuk semuanya katanya yang mendengarkan. Oke, terima kasih ya. Karena kita juga sudah ada di segmen akhir, saya juga ucapkan terima kasih yang juga sudah ada di live TikToknya Yuda malam hari ini dan juga di live TikToknya Rere Kendari. Ada It's Me, hai. Kok baru kelihatan It's Me? Dan juga ada Awal, thank you ya. Terima kasih yang juga sudah pada bergabung untuk semuanya. Terima kasih yang sudah pada tap-tap layarnya semua, yang sudah pada absen-absen juga thank you ya. Terima kasih Bung Umar, terima kasih Beli Komang juga sudah hadir untuk malam hari ini di tim teknik dan juga teman-teman yang ada di pewancar Lepo-Lepo. Kita akhiri sampai di sini spesial request Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Salam Ruang Rindu.

0: anggar jari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati, sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan, apa yang sudah Anda kerjakan.

Pendengar, adakah di antara kita yang takut dengan tantangan? Nah, harusnya kita bisa menerima tantangan dengan segenap hati kita. Jangan kita takut dengan tantangan, karena hidup tanpa tantangan itu tidak menyenangkan. Kita tidak akan pernah belajar tentang sesuatu yang bijaksana dalam hidup ini yang bisa membawa kita menjadi lebih dewasa.

Pendengar, selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat sehat dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus juga diiringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai Anda. Nah, berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Percaya terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Nah, rasa ini juga yang akan menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri sendiri.

0: وهم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah bersama pendengar kami ya, persembahkan untuk pengajian murotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi ke ruang dengar Anda. Barusan adalah kami lantunkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 78. Mudah-mudahan mengawali keberkahan kita, mengawali hari ini pendengar. Kita bersama untuk di Sultra pagi ini, kita awali program Sultra pagi ini dengan Mutiara Pagi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Radio Republik Indonesia Kendari. Pendengar untuk di Sultra pagi ini, kita bersama kembali untuk di segmen Mutiara Pagi. Kita kembali akan mengangkat topik pendengar ya, yang juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan flyer yang beredar itu. Kita mengangkat topik pagi hari ini adalah esensi menjadi pribadi rendah hati dalam kehidupan. Bersama dengan Ibu Dr. Haji Imelda Wahyuni SS MPDI, yang di mana beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari UIN Kendari. Pendengar, kita sudah bersama di studio dan juga sudah on live juga ya di TikTok RRI Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Itu kok storing ya? Kenapa itu? Cek, kita coba cek dulu ya pendengar. Mohon maaf, ini ada apa ya ini ya? Terkendala apa itu? Hah. Coba. Bagaimana, Bu? Aman ya ini?
1: Belum terdengar di
0: Belum terdengar lainnya. Suaranya. Ini kenapa ya ini? Tunggu ya, Bu ya. Kita coba perbaiki dulu, ini ada apa ya dia ya? Nah, kalau gini gimana nih? Ini sudah aman enggak?
1: Ya, dari sini kedengaran.
0: Sudah kedengaran. Oh iya.
1: Kalau okay, di sini belum.
0: Di mic, di headphone-nya belum.
1: Iya.
0: Oh, kayaknya coba deh Bang Jerry tolong. Kayaknya itu terkendala di headphone kayaknya ya. Enggak ada ya. Ini monitor headphone. Nah, coba. Ada enggak? Sudah ada enggak? Belum ya. Itu kenapa ya? Kita coba dulu pendengar ya. Kita coba perbaiki dulu. Ini ada gangguan teknis sedikit, sebentar saja nih. Jadi kita coba dulu ya pendengar ya, tunggu. Kita bersama untuk di segmen Mutiara Pagi untuk di hari ini kembali dengan topik esensi menjadi pribadi yang rendah hati dalam kehidupan. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari pendengar ya, tentu kita bertemu dengan banyak sekali karakter manusia. Ada yang orang yang mudah menghargai orang lain, ada pula juga yang senang membantu tanpa banyak bicara, ada pula yang merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, dan lebih berhasil dibandingkan dengan orang lain. Dan itu ada di sekeliling kita pendengar. Padahal ternyata semakin banyak ilmu yang kita miliki pendengar, semakin tinggi pula kedudukan yang kita capai, semakin besar keberhasilan yang kita raih, seharusnya semakin membuat kita menyadari bahwa semua itu sebenarnya bukan alasan untuk meninggikan diri. Nah, disinilah nih peran penting dari kerendahan hati. Nah, untuk mengupas lebih rinci, lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, nanti Ibu Dr. Haji Imelda yang akan memaparkan mengenai topik kita di pagi hari ini, esensi menjadi pribadi yang rendah hati dalam kehidupan. Silakan Ibu Dr. Imelda.
1: Ya, terima kasih. Ya, ini bagian dari hal-hal yang tak terduga jika ada kendala teknis.
0: Iya,
1: tapi kita
0: kaget juga.
1: Lanjut saja, Pak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tiada henti kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan, kekuatan, dan tentunya kesempatan saya menyapa melalui Mutiara Pagi di sesi ini. Semoga seluruh pendengar RRI Pro 1 Kendari dalam rangkaian kegiatan Mutiara Pagi ini diberi kesehatan dan amin, kenikmatan.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Salawat dan taslim atas junjungan besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita bersama, dan semoga sikap tawadu yang dicontohkan oleh beliau menjadi teladan kita dan tetap istiqomah menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, besar keinginan saya untuk berbagi dan untuk menyampaikan ini sebagai sebuah tema bahwa esensi rendah hati dalam kehidupan itu sebenarnya bersenyawa dalam upaya kita membangun diri atau self development dalam hal menunjukkan salah satu karakter rendah diri. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita tidak harus mengenal rendah hati ini dengan definisinya saja, tetapi lebih pada bagaimana bukti atau implementasi konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang utama adalah jangan membedakan sesama atau antar satu individu dengan individu lainnya dengan sesuatu alasan yang sebenarnya bukan distingsi atau pembeda. Karena sesungguhnya dalam kehidupan yang membedakan kita itu adalah ketakwaan, seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya. Perlu diketahui pula bahwa rendah hati jangan keliru dipahami dengan menyamakannya dengan rendah diri. Nah, rendah hati, esensi rendah hati adalah istilah lain atau yang biasa kita kenal dengan tawadu. Dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan." Ada penekanan dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh atau sombong. Nah, kenapa kita menghubungkan angkuh dan sombong ini dengan tema kita rendah hati? Karena potensi rendah hati hanya bisa ditunjukkan jika kita tidak menanamkan atau menumbuh kembangkan rasa sombong dalam diri kita. Dalam Quran surah tadi menegaskan ada wala tamsi, dan janganlah engkau berjalan. Berjalan kita maknai sebagai esensi kehadiran kita di muka bumi ini, di mana kita akan berinteraksi dengan individu lain selain personality kita. Untuk itu dilarang dengan kata la, itu berarti tidak untuk dilakukan. Nah, di dalam kenyataannya kebanyakan manusia atau dalam hal ini individu masih kurang perhatian terhadap menelisik atau memahami bahwa perbuatan saya masuk kategori angkuh atau sombong, ataukah itu bagian dari ingin memperlihatkan sesuatu. Nah, ini banyak kejadian ketika kita melihat bahwa esensi rendah hati itu sudah tidak mencerminkan esensinya jika dalam kapasitas personality kita menunjukkan hal-hal yang bisa dalam bentuk ya rendah hati itu kemudian tidak terlihat lagi di ranah tahta. Ya, tahta itu misalkan kita diberi amanah, kemudian kita merasa bahwa itu membedakan diri kita dengan yang lain sebagai ya tingkat keberadaan. Padahal sebenarnya amanah itu adalah hal yang berbeda dengan yang kita selami melalui dua sikap, baik tawadu maupun angkuh atau sombong tadi. Nah, ini sombong atau tawadu, sombong atau angkuh itu bisa juga diderivasikan atau didefinisikan dengan takabur. Nah, maka itu bentuk lain dari apa yang kita maknai sebagai rendah hati. Nah, rendah hati juga bisa terlihat dalam sikap sehari-hari setiap individu. Nah, sekarang kita harus memahami apa bentuk real dari rendah hati itu. Ya, dalam kehidupan kita saat ini telah terkontaminasi dengan keberadaan teknologi dan informasi. Kita kadang tidak sadar, ya yang paling sederhana, posting status, kemudian update status,
0: dengan foto,
1: kemudian
0: lagi,
1: ya, dengan gambar-gambar tanda petik, ya, ada yang berkata ini untuk memotivasi yang lainnya ya. Sehingga saya memposting apa yang saya miliki. Nah ini tadi, kalau yang tadi tahta, maka ini harta. Apa yang saya miliki diumbar semua di media sosial ya, seperti harus diketahui orang. Padahal yang dimaksudkan dalam rendah hati itu adalah kita menyebutkan esensi dari harta yang kita miliki itu dengan berbagi. Esensinya adalah membagikan sebagian dari harta kita, seperti juga diperintahkan hus amwalin sadaqatin, itu memberikan penekanan bahwa kita harus mengambil bagian dari harta kita untuk orang lain. Nah, esensi itulah yang kemudian bisa dilahirkan dengan rendah hati. Rendah hati yang menunjukkan sikap lainnya yaitu ikhlas berbagi. Tetapi titik keikhlasan itu kemudian teruji dengan adanya media sosial. Kita gak merasa puas jika tadi proses pemberian atau kepada siapa kita memberi lalu haruslah diposting, haruslah disaksikan oleh
0: jutaan mata halayak gitu loh,
1: umum ya. Seperti itu. Nah, dengan alih-alih mengatakan saya ingin agar orang lain juga ikut bersedekah, ya itu satu sisi. Tapi jika itu diumbar berlebihan, maka disitulah kita potensi sedang merusak karakter rendah hati kita.
0: Kita merusak esensinya gitu ya.
1: Yang lainnya adalah selalu merasa, tadi dengan kaitannya tahta, kita merasa kitalah yang ter di antara seluruhnya. Maka yang lain dianggap tidak ada. Kita tidak mengapresiasi atau menghargai atau menghormati atau menganggap keadaan dan keberadaan orang lain akibat rendah hati kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sehingga apa kuncinya untuk tidak atau menghindari yang terkait dengan kekuasaan tadi adalah kita selalu harus menganggap kita adalah orang yang siap berbagi dan mudah untuk menerima orang lain. Menerima dalam tanda petik tidak hanya bergaul dengannya, berteman dengannya, tetapi juga memiliki ya kenyamanan dan juga interaksinya itu humble atau supel. Kita dengan mudah bisa berteman dan pertemanan kita terawat dengan baik karena tidak ada di dalamnya itu persaingan dan juga iri dengki yang potensi merusak rendah hati tadi. Nah, esensi lain rendah hati dalam kehidupan kita juga hadir pada personality kita yang kemudian menegaskan bahwa kita harus tunduk pada diri sendiri dulu. Karena tawadu itu sebenarnya kita biasa dan sering ya mendengarkan pepatah dahulu disampaikan oleh leluhur kita, semakin berisi maka padi akan semakin merunduk. Nah, merunduk itu adalah bentuk real bahwa kita sedang rendah hati atau kita tidak perlu menyombongkan apa yang kita miliki yang paling atau semakin banyak itu. Nah, semakin berisi dihubungkan juga dengan konkretnya dalam kehidupan adalah ilmu pengetahuan, dimana terkadang yang sudah punya gelar, sudah punya status telah menyelesaikan jenjang studi paling tinggi, nah itu juga potensi teruji dengan rendah hati, dimana realitanya bahwa tidak semua orang yang sudah bergelar tinggi itu kemudian akan menunjukkan rendah hati secara maksimal. Karena terkadang teruji pada tadi menganggap bahwa ini saya kan sudah doktor, sudah kemudian melewati masa studi, tentunya saya lebih paham dan lebih banyak tahu daripada yang lain. Nah, ini kita sedang dalam keadaan menggerogoti rendah hati kita. Itu yang kita harus pahami dari 4 contoh konkret, baik yang bertalian atau berkaitan dengan tahta, harta, kemudian pengetahuan, kemudian yang lainnya adalah kekuasaan. Itu kita akan menyadari jika itu refleksi diri kita lakukan, dan tentunya tawadu ini tidak berlangsung atau terjadi begitu saja. Allah menjanjikan bahwa yang menunjukkan rasa tawadu itu akan ditinggikan derajatnya. Nah, pada hadis Rasulullah juga ditegaskan bahwa kepadanya diwahyukan untuk memerintahkan kita umatnya ini untuk tawadu. Nah, sehingga untuk apa kemudian kita memahami bentuk-bentuk rendah hati tadi? Ya, dalam kondisi tertentu terkadang ada titik di mana manusia mulai menjadi stuck atau berhenti sejenak ketika dia sudah di puncak. Dan dia akan merasa tetap menjaga rendah hati itu ketika melihat ke bawah. Oh ya, apalah saya ini, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sebanyak apapun harta yang dimiliki, atau setinggi atau seluas apapun pengetahuan yang kita miliki, tetap rendah hati akan kita utamakan. Nah, ada perbedaan rendah hati dengan rendah diri. Nah, rendah diri itu identik dengan yang namanya minder, kata anak zaman now ya, minder.
1: Oh, iya,
0: atau
1: minder,
0: juga ada tidak percaya diri. Nah, itu. Jadi ada perbedaan itu dalam artian jangan sampai Bapak Ibu hanya menerapkan atau hanya bersikap rendah diri terus sudah diklaim rendah hati. Nah, pada dasarnya perbedaannya sangat jauh. Nah, kita rendah hati itu yang contoh konkretnya tadi saya sudah sebutkan, rendah diri itu kita justru satu. Biasanya kalau rendah diri tidak supel, tidak biasa terbuka untuk orang lain dan menutup diri. Kenapa? Karena self confidence atau kepercayaan dirinya lemah atau rendah. Nah, itu akan ikut serta mempengaruhi keberadaan kita dengan orang lain. Tapi tidak dalam artian bahwa semua yang rendah diri itu akan masuk kategori tidak mampu rendah hati. Saya hanya mencontohkan untuk kita memilah dalam hal ini antara rendah hati dan rendah diri. Kenapa? Karena jika kita rendah diri, maka apa yang kita miliki tadi itu juga tidak bisa dibagi kepada orang lain. Sudahlah, saya nggak bisa. Saya hanya seperti ini. Sudahlah, yang tahu saya diri saja sendiri. Nah, itu juga tidak dalam kapasitas menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama, karena terlalu membatasi diri akibat tidak adanya kepercayaan diri itu.
1: Oh, tidak ada kepercayaan diri.
0: Ya, sehingga tadi kita harus bedakan. Jadi sengaja saya sampaikan agar istilah ini jika hadir tidak keliru digunakannya, dan agar sikap kita bisa menghindari yang tadi rendah diri. Kita dianjurkan untuk rendah hati. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, tidak akan masuk surga bagi kalian yang sedikit pun di dalam hatinya itu ada rasa angkuh. Nah, itu ada rasa angkuh. Dijanjikan surga jika tidak angkuh, seperti itu. Nah, dalam hal mewujudkan itu banyak cara. Tadi saya sudah mencontohkan lebih ikhlas dan lebih sering berbagi. Berbagi tidak harus dari segi harta, benda, tetapi berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, berbagi ilmu, juga itu bagian dari berbagi. Kenapa? Karena setiap kali kita berbagi, maka akan melahirkan manfaat, dan disitulah ada titik rendah hati yang terkuak dari yang kita miliki. Karena ketika kita merasa bagian dari orang lain, maka kita akan menunjukkan rasa empati, simpati, dan prihatin kita kepada setiap sesama. Untuk itu, rendah diri dan rendah hati perlu kita renungkan bersama, bahwa rendah hatilah yang kita harus laksanakan, dan rendah diri kita harus tepis untuk menghindari hal-hal yang akan mendiskreditkan potensi kepribadian atau esensi diri kita di hadapan sesama. Yang lainnya, bahwa dalam setiap aktivitas keseharian kita, tadi Ibu sudah mencontohkan bahwa dalam kegiatan aktivitas sehari-hari itu kita kadang tidak sadar terjadi hal tersebut. Nah, salah satu bentuk yang kita tidak masuk kategori sedang dalam kapasitas manusia rendah hati adalah jika kita terlalu berhitung-hitung dengan apa yang kita akan lakukan. Misalkan selalu mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Kepada siapapun kita berharap ada balasan.
1: Belum bekerja aja gitu
0: ya, ya itu.
1: Berapa ya saya dibayar ya?
0: Maka dia tidak dalam kapasitas rendah hati. Kenapa? Karena

0: salah mengukur sesuatu dengan mengharapkan sesuatu. Padahal yang hakikinya adalah lakukanlah sesuatu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana lahirnya rezeki, dari mana lahirnya apa yang tadi menjadi balasan, bukan hal yang harus diharapkan, tetapi yang nanti akan menjadi ganjaran yang terwujud dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang entah datangnya dari orang yang sama yang kita bantu atau dari orang yang lain selain yang kita bantu. Nah, itu juga yang bisa kita klaim, bahwa tidak hanya dari perbuatan kita bisa diklaim atau dianggap sebagai manusia atau sosok atau individu yang angkuh, tapi juga dari cara berbicara, cara berpitutur, cara berinteraksi secara lisan. Banyak kita saksikan status-status yang tanda petik, pas baca aja langsung merinding kita, gara-gara aduh kok bisa ya, kayak betul, segini ya, kasar banget ah gitu, loh aduh nggak punya perasaan banget. Nah, itu adalah potensi yang hadir karena tidak menjaga tombol knop rendah diri tadi. Jika kita rendah diri, maka kita akan tidak mengekspos itu. Tapi kalau kita rendah hati, maka kita akan tetap mengekspos, tapi memilih diksi yang terbaik agar orang lain tidak tersinggung gitu, orang lain tidak merasa dizolimi, dikasari, atau orang lain tidak ikut membuat ladang dosa dirinya, karena kan dia komen balik, apa lu gitu aja kok sewot.
1: Dan kalau itu, kita baca-baca kan aduh kayak mau berkelahi
0: gitu. Jadilah kita menjadi penyulut terjadinya adu komentar yang kemudian disaksikan oleh seluruh halayak. Jadi lisan dan tulisan harus terjaga untuk memastikan kita sedang dalam rendah hati. Orang-orang yang tawadu akan lebih mudah menundukkan dirinya, dalam hal ini menjaga emosinya, menjaga stabilitas interaksinya antar sesama, menjaga amalannya. Jadi ketiga hal ini bisa kita jadikan sebagai upaya mewujudkan rendah hati di dalam kehidupan. Masih banyak contoh lagi, Mbak, dan jika itu diperkenankan, saya izin untuk mengajak kita semua untuk memulai seluruh bentuk rendah hati ini dalam kehidupan personality kita, dalam artian diri kita dulu. Jadi ajak diri kita untuk berdialog, kita bisa memaknai sebuah yang kita miliki sekecil dan sebesar apapun dengan cara merendahkan hati kita, memaknai keberadaan yang kita miliki itu dengan esensi yang utama bahwa kita hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki kelak kembali kepadanya, sehingga jangan pernah angkuh atau jangan pernah sombong dengan yang kita miliki, karena sesungguhnya kita hadir di muka bumi ini tidak membawa sesuatu apapun. Seperti itu, Bu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar pendengar ya, untuk di segmen Mutiara Pagi kita di hari ini, tentunya esensi menjadi pribadi yang rendah hati dalam kehidupan. Jadi mungkin sudah bisa dibedakan kali ya, rendah hati, kemudian juga mungkin minder tadi ya. Sudah bisa dibedakan, jangan sampai mungkin dikiranya rendah hati ternyata minder, ternyata
0: rendah diri.
2: Rendah diri, ternyata itu juga salah. Nah, terima kasih yang sudah tap-tap layar juga di kolom komentar TikTok. Silakan kalau Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh sematkan komentar Anda ya, pendengar. Boleh di kolom komentar TikTok ataupun juga mungkin di 0401-3124-008 di jalur kami untuk interaktif, atau juga boleh di 0813-545-0967. Seperti topik kita di pagi hari ini, silakan kalau Anda yang ingin bertanya, pendengar. Ini banyak yang komen, ini Katanya ini ada mail, masya Allah ibu, ada Sheikh Khair, barakallahu ibu dosenku, katanya seperti itu.
0: Terima kasih.
2: Baik, kita punya penelpon ya di ujung telepon. Kita coba menyapa dulu. Ini halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bunda Tiara. Apa kabar? Sehat, Bunda, pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baiklah, silakan kita langsung ke pertanyaannya. Boleh langsung deh, Bunda Tiara.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sasa.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan saya, Ibu Sasa, saya mau bertanya sama Ibu Sasa. Masalah rendah hati dan rendah diri dan rendah hati, bedanya seperti bagaimana? Tanda-tandanya orang rendah hati dan rendah diri itu bedanya seperti bagaimana? Ibu Ustazah yang saya ingin tanyakan, coba dijelaskan. Terus yang kedua saya pertanyakan ini masalah doa dalam salat. Kita kan berdoa dalam salat itu mengucapkan semua itu ucapan-ucapan, kata-kata apa namanya, bukan kata-kata bahasa kita ya, bahasa Arab seperti itu di dalam doa kita, dalam salat kita. Tapi setelah kita salat berdoa dalam bahasa Arab, setelah kita bisa berdoa mengucapkan bahasa Indonesia dengan doa-doa doa khusus untuk kita diri sendiri, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita semua, apakah kita mengucapkan kita bisa mengucapkan doa kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa apa saja, Ibu Sasa? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mungkin langsung dijawab deh.
0: Ya, terima kasih Bu Mutiara di manapun berada, semoga sehat selalu. Tadi antara rendah hati dengan rendah diri, insya Allah mudah dipahami dengan cara memilah atau membedakan antara kata hati dengan kata diri. Nah, hati itu adanya kolb atau di dalam hati kita yang paling potensi membuat kita membuat sekat antara yang tadi rendah hati dengan rendah diri. Karena sebelum setiap manusia berbicara kepada manusia lainnya, dengan dirinya atau hatinya dulu pembicaraan itu akan terjadi, Bu Mutiara. Ketika dalam hati kita sudah terbersit, ah itu dia sombong sekali, baru ji mobil begitu, malasku. Ah, itu sudah
2: terbersit ya.
0: Sudah di hati lalu dilisankan meskipun sendirian. Nah, itu meskipun sendirian ibu sudah bergumam dalam hati, itu sudah dalam keadaan sedang. Ya, itu identik dengan sikap lainnya, yaitu iri dan dengki terhadap orang lain. Tetapi rendah hati kita menunjukkan dengan kata apa? Ditingkatkan rasa syukur. Kita lihat orang berhasil memiliki mobil tadi, kita mengucapkannya bukan bilang seperti yang tadi, tetapi alhamdulillah dia punya kendaraan itu, insya Allah nanti mudah dia menjalani aktivitasnya karena sudah memiliki mobil. Nah, itu dalam hati kita. Itu karena disebut rendah hati, karena hati kita lah yang dulu potensi melakukan penilaian atau tanggapan kepada orang. Kenapa? Karena motifnya hati yang bergumam. Okay. Istilahnya hati kita dulu yang mendengungkan, lalu kita naikkan atau tunjukkan atau olah di pikiran. Setelah itu barulah dia lahir secara lisan atau tulisan. Maka itu disebut rendah hati, karena hati yang olah duluan. Seperti itu, Bu Mutiara. Sedangkan rendah diri, diri itu identik dengan keseluruhan wujud jasadi kita, kemudian masuk di dalamnya adalah perasaan kita dan juga berelaborasi dengan hati kita. Tetapi dalam kapasitas kita sebagai manusia, menganggap diri itu rendah itu sama dengan tidak menghargai, tidak memberi posisi atau menempatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita selalu memiliki rasa terbatas diri. saya enggak bisa ini, ah saya enggak bisa itu, ah enggak usah nih saya pergi, nanti sampai di sana suruh saya ditanya, saya enggak bisa jawab.
1: Oh,
0: ah
1: kapasitas
0: itu
1: dirinya
0: itu
1: enggak
0: sedang
1: ada.
0: Tidak membangun kepercayaan diri, Bu.
1: Minder,
0: jadi
1: ya, kayak gitu.
0: Ya kita minder itu apakah itu dosa? Sebenarnya mengkategorikan dosa dan bukan dosa, kita tidak dalam kapasitas itu. Kita dalam kapasitas bagaimana memastikan yanfa'ul linnas, bagaimana bermanfaat bagi manusia. Kalau kita rendah diri duluan, maka apa yang kita bisa berikan atau apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Nah itu esensinya. Rendah hati adalah yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan rendah diri adalah yang dianjurkan pula tetapi untuk dihindari atau tidak dilakukan terhadap diri kita, agar kita adalah manusia yang bermanfaat. Seperti itu, Ibu Mutiara. Dan pertanyaan kedua tadi, apakah dalam hal ini rendah hati bisa kita tunjukkan dalam bentuk doa-doa yang kita lakukan di setiap momen atau aktivitas ibadah kita, seperti sholat? Ya tentu bagian dari itu. Ketika, jangankan melafalkan doanya, ketika gerakannya kita beralih dari sujud, kemudian bangun lagi, kita ruku, kita bangun lagi, itu bagian dari menunjukkan rendah hati kita atau tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru di tatanan gerakannya, belum doa-doa yang tercantum atau yang terkandung di dalamnya. Karena sesungguhnya pada niatnya saja kita sudah sedang dalam keadaan berdoa. Di dalamnya ada harapan. Nah, ketika itu dilakukan dalam ajaran Islam, kita diajarkan dalam versi yang paling umum menghafal atau mengetahui dengan tuntunan sholat. Kita tahu apa isi yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu dilafalkan dalam teks-teks berbahasa Arab. Tapi apakah harus semuanya dalam keadaan bahasa Arab? Tentu sudah kita selami, kita pahami, beberapa ulama menyebutkannya. Jika engkau tidak memahami atau tidak mengetahui apa yang harus dilepaskan dalam bahasa Arab, maka bisa melakukannya dalam bahasa apapun yang engkau ketahui. Nah, bahasa Indonesia termasuk adalah bahasa yang kita ketahui. Jika bahasa Indonesia adalah yang termudah untuk menyampaikannya, kerendahan hati kita melalui doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Doa-doa yang kita sampaikan, tolong jangan menghujat diri sendiri, seperti tadi yang saya anggap atau sebutkan sebagai contoh rendah diri. Maka kita bukan diminta untuk rendah diri kepada Allah, tetapi rendah hati.
1: Rendah hati.
0: Rendah hati itu selalu menyerahkan apa kondisi kita, menyerahkan dan mengharapkan petunjuk hidayahnya, ridhonya, sehingga kita mendoakan bukan hanya diri kita, tetapi juga anak keturunan kita, kemudian leluhur kita. Yang kemudian utama adalah kedua orang tua kita, yeah. Ketika kita menyampaikannya dalam bahasa apapun, insya Allah akan ijabah, karena Allah maha mengetahui, maha merasakan dan maha mengetahui apa yang kita sampaikan, meskipun itu dalam bahasa yang bukan seperti lazimnya berlafazkan lafaz-lafaz huruf atau hijaiyah, atau dalam hal ini bahasa Arab. Seperti itu, Bu Mutiara.
2: Yes, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi, yeah. Ya, dari Ibu Tiara tadi yang sudah bergabung di jalur 008. Kita menantikan Anda lagi yang ingin bergabung. Pendengar boleh silakan 0401-3124-008 atau juga boleh di jalur WhatsApp kami di 0813-545-0967. Makasih yang sudah share juga ya di TikTok ya. Makasih banyak, pasti yang sudah tap-tap layar, makasih banyak ya teman-teman ya. Kalau ingin bertanya boleh silakan sematkan komentar Anda, nanti kita coba kaji di studio nih bersama narasumber kita. Kita ke WhatsApp ini, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Dokter. Izin saya ingin bertanya, Ibu. Saya punya teman yang prestasinya sangat bagus, tetapi semakin banyak prestasinya, dia justru semakin sering merendahkan teman-temannya. Bagaimana cara menyikapinya tanpa membuat hubungan menjadi rusak? Dari Mega di Lepo-Lepo.
0: Iya, terima kasih Nak Mega. Dalam hal melihat, tadi saya sudah mencontohkan melihat diri kita dengan apa yang kita miliki. Yang tadi contoh konkret disebutkan melalui WhatsApp itu adalah contoh individu yang sudah merasa memiliki lebih banyak pengetahuan.
2: Ilmu,
0: dalam
2: ya.
0: Hal ini ilmu, prestasi itu identik dengan ilmu, talent dan sebagainya. Itu kalau kita merasa, tanda petik ya, Mbak Meganya merasa sedang ada indikasi teman tersebut merendahkan teman lainnya. Nah, itu bisa lahir dari lisannya, bisa juga mungkin secara tertulisnya. Ya, anak zaman now kan itu apa-apa aja diungkapin lah melalui media sosial ya. Sebenarnya kita juga yang bukan anak zaman now juga ikut memanfaatkan media sosial. Tapi ada ragam atau variasi yang berbeda. Ketika Nak Mega menemukan hal seperti ini, maka yang pertama tadi jangan tersulut atau jangan yang potensi kita ikut arus. Arus temannya tadi sedang meremehkan temannya yang lain, maka jangan dibuat menjadi kita ada di lingkaran itu dengan bersungut-sungut. Ih, dia baru pujua begitu, misalnya dia bilang itu teman tak bisa begini dan begitu.
2: Ah, itu yang lain
0: Anda
2: juga pada ikut.
0: Ya, itu Anda sedang dalam tidak mampu mengontrol tadi diri, terikut terseret dalam lingkaran itu. Nah, itu upaya kita yang pertama. Yang kedua, kita bisa menunjukkan ke teman yang tadi bahwa semua yang diraihnya itu adalah berkah atau adalah sesuatu yang menjadi kelebihannya. Namun kelebihan setiap orang itu pasti ada sisi kekurangan. Nah, di dalam menunjukkan ini bagaimana caranya, kita sering-sering dengan beliau atau teman tersebut untuk tidak menyinggung perasaannya, kita berusaha menunjukkan kelebihan yang tadi diremehkan. Misalnya antar pertemanan kita menyebutkan juga bahwa si itu sebenarnya bisa, saya pernah lihat dia begini dan begitu. Nah, itu cara kita untuk menyatakan ke teman yang tadi merasa meremehkan teman yang lain, agar dia secara terbuka, oh iya ada juga dia tahu yang mungkin juga bagi dirinya ternyata dia gak tahu. Jadi dia lagi menelaah dirinya, oh iya saya menyadari bahwa ada juga sisi yang saya gak tahu dilakukan dan bisa dilakukan oleh yang teman tadi yang dia remehkan itu. Nah, ini masuk kategori apa? Meniti jalan kebajikan antar sesama tanpa harus memperkeruh atau menyulut adanya potensi kita ikut melakukan yang tinggi hati tadi. Itu masuk kategori tinggi hati. Tinggi hati itu nama lainnya atau sebutan lainnya ya sombong atau angkuh. Jadi antara tinggi hati tadi dengan yang diharapkan oleh Mbak Mega, udahlah kalau punya ini prestasi A, I, U, E, O, janganlah terlalu tinggi hati dengan tidak melihat atau menghargai kelebihan orang. Caranya apa? Yang tadi, bahwa kita itu tidak memperkeruh antara hubungan tadi yang meremehkan dengan yang diremehkan. Kan kalau mau jadi yang tidak bagus atau kurang bagus, saya tinggal datang sama yang tadi diremehkan, lu digituin sama si AA. Itu jadinya kita
2: gitu
0: ya. Kita tidak sedang dalam menjaga teritorial kita untuk ikut rendah hati. Kita malah membuat atau menciptakan jalur di mana mereka akan semakin kisru. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat sesamanya, bagi sesamanya. Seperti itu Mbak Mega. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena dengan yang kalau kita diamin, nah itu malah kita adalah rendah diri. Kenapa? Karena kita nggak berusaha membuat sesuatu yang tanda petik ya, kita melihat salah langkah jika dia meremehkan orang, kita biarin. Itu kita tidak kapasitas sedang dalam membuka diri, membantu orang lain.
1: Ya, ibaratnya benang gitu ya. Ya. Kalau dilihat kusut ya biar aja
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, biarin aja.
1: Jadinya tambah kusut dong.
0: Akhirnya
1: ya.
0: Gak bermanfaat benangnya
1: tidak
0: itu.
1: Tidak bermanfaat.
0: Jadi intinya tiga tadi. Berusaha untuk tidak ikut arus. Berusaha menciptakan medan atau jalur di mana si A dan si B tadi bisa terhubung dengan menunjukkan kelebihan satu sama lain, dan juga menyadarkan bahwa kita berinteraksi atau hidup bersama itu pasti ada sisi kekurangannya.
1: Ya, itu manusia nih.
0: Nah, ya. Biasa. Jadi selalu mengajak untuk melihat kekurangan, sisi ya. Kekurangan kita agar yang tadi sudah merasa tinggi menjulang atau hatinya meninggi merasakan akan menurunkan oktabnya, hatinya akan diturunkan, rendahkan, sedikit turunkan gitu. Sedikit untuk apa? Untuk melihat yang ketiga tadi, bahwa kita senantiasa harus menjaga satu sama lain itu dengan cara kita membuka diri, saling membantu. Jadi itu yang bisa dilakukan Mbak Mega, tiga hal tadi. Insya Allah, rendah hati dari diri kita, Mbak Mega sendiri ya, dengan rendah hati yang dimiliki tadi, yang suka merendahkan teman lainnya, itu akan ada perubahan. Apalagi yang diremehkan, pasti dia akan menunjukkan rasa tawadu dengan tidak marah, tidak semakin minder, dan seterusnya.
1: Yang penting komunikasinya dengan komunikasi yang baik.
0: Ya.
1: Itu kuncinya kayaknya.
0: Ya, kuncinya menyampaikannya.
1: Penyampaiannya ya memang penyampaiannya harus bagus ya, gitu loh. Ya, jangan makanya kok sama dengan itu.
0: Iya, enggak banyak orang yang bisa menahan itu, Bu. Ya.
1: Enggak bisa ditahan gitu loh, pengen dikasih keluar aja emosinya.
0: Apalagi sudah kalau jempolnya sudah pengen bilang ini apa? Enter aja tuh masuk ke jauh udah dikirim jadilah bahan ya.
1: Iya,
0: tambah menyulut.
1: Ini ada komentar juga nih dari TikTok, ada Sri Marlia P. Taridala katanya, "Assalamualaikum Ibu Haja, sukses selalu," katanya.
0: Iya, beliau itu calon dokter yang sedang
1: studi.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lancar studinya. Amin. Sampai mendapatkan gelar tersebut yang diharapkan. Amin. Mudah-mudahan lancar deh. Makasih Ibu ya sudah mampir di TikTok ya. Ini rame loh yang nonton di TikTok. Makasih banyak ya teman-teman yang sudah tap-tap layar. Boleh dong komentar, tapi waduh karena kita terkendala waktu sebenarnya ya. Boleh, thank you. Makasih banyak yang sudah tap-tap layar. Makasih yang sudah stay di sana di kolom komentar TikTok kami. Makasih banyak pastinya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup kebersamaan kita di segmen kali ini ya. Ibu dokter, ini ada Ibu Fitri di Andonohu. Katanya, "Assalamualaikum Ibu Ustaz, bagaimana Ibu Ustazah, bagaimana cara orang tua mengajarkan sikap rendah hati kepada anak sejak kecil, terutama ketika anak ini memiliki banyak prestasi? Mohon pencerahannya."
0: Terima kasih Ibu Fitri, seorang ibu. Insya Allah saya doain menjadi ibu yang selalu dirindukan oleh anak, anak-anak di dalam rumah, anak-anak bangsa di Indonesia dan seluruh figur anak yang ada di muka bumi ini. Jadi Bu Fitri, mengajarkan diri sendiri tadi yang saya sebut lebih awal itu sudah upaya dalam mengajarkan kepada anak nantinya. Jadi kita tawadu atau berusaha menundukkan diri terlebih dahulu akan melahirkan sikap-sikap yang bisa diteladani oleh anak kita.
1: Contoh
0: dalam kehidupan kita di meja makan paling sering bertemu dengan keluarga itu meja makan dalam rangka makan bersama.
1: Iya, betul.
0: Anak didik atau anak kita sendiri dalam posisi itu, dari kecil kita ajarkan selalu bersyukur atas apa yang ada. Menu apapun
1: itu,
0: itu kita ajarkan melalui pengetahuan. Nah, tempe ini mengandung gizi ini dan seterusnya. Jadi anak jadi paham. Oh, berarti setiap yang kita hidangkan atau makan ini tidak ada yang tanda petik eksklusif, tetapi semua memiliki kandungannya yang bermanfaat bagi tubuh. Misal itu contoh kecil ya.
1: Anak-anak kan kayak apalagi gen alpha sekarang.
0: Itu
1: hanya tempe.
0: Ya, betul. Saya ngambil
1: tiba-tiba langsung cepat gitu.
0: Padahal tempe itu kedelainya itu bisa manfaatnya kalau dikaji dengan ilmu kesehatannya lumayan bisa membantu kita survive, berjalan dengan betul. Baik dan seterusnya.
1: Kalau anak-anak kan palingan ayam gitu loh, eksklusif ya.
0: Itu contoh kecil bahwa anak kita selalu ajak mampu bersyukur atas apa yang dimiliki. Begitu pula dengan prestasi yang tadi ditanyakan. Mas, saya gak bisa ranking 1. Yang ranking itu anaknya ini. Memang sih dia itu begini dan begitu. Dia punya ini, dia itu, saya enggak. Nah, kita ajarin si anak bahwa yang dimiliki, baik itu tadi tanda petik harta atau dia memiliki fasilitas apapun, itu tidak menjadi kendala jika kita memulainya dengan usaha kecil yang kita punya. Prestasi di mata ibu, katakan kepadanya, prestasi di mata ibu, anakku sayang, adalah akhlak mulia yang anakku miliki. Nah, itu satu motivasi yang sangat tinggi kepada anak. Anak jadi gak minder, dia gak merendahkan dirinya seperti tadi, melainkan, oh iya, ibuku aja bilang yang utama adalah akhlak. Ya udahlah, saya membuat diri ini menjadi berakhlak. Kemudian menunjukkan kesolehan kepada kedua orang tua dan menunjukkan perbuatan baik kepada yang lain. Anak jangan dari awal dibilang pokoknya kamu harus ranking. Orang saya sudah kasih makan ini dan itu, masa nggak bisa?
1: Masa anaknya ini bisa, kamu nggak bisa?
0: Itu menyulut. Itu namanya kita sedang membiarkan anak menumbuh kembangkan tinggi hati. Padahal kita sudah dianjurkan tawadu. Rendah hati itu adalah selalu merasa bahwa kita sama. Equal, kita sama dengan orang lain. Kesamaannya di mana? Ya sama-sama memiliki hak hidup, hak berkarya, hak bercipta. Adapun yang sedang dianggap atau dilabeli berprestasi, itu kita harus bersyukur dengan yang kita miliki. Jadi anak di rumah akan sangat mudah mencontoh kita ketika kita mendahului dengan contoh-contoh. Jadi jangan pulang-pulang dari, kalau Ibu Fitri kerja ya, atau jadi guru atau jadi apa, pulang-pulang dari kantor, malas kulihat itu, baru juga begitu dia begini. Itu anak mendengar loh, itu anak safe, dia menyimpan
1: contoh gitu ya.
0: Dia nyontoin, ibuku aja pulang-pulang nyungut-nyungut gitu, nggak ada orangnya juga diomongin di sini. Itu mencontohkan karakter anak akan terbentuk dari lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan keluarga.
1: Apalagi yang sering dia lihat.
0: Ya, belum lagi kalau sama bapaknya, kita ada debat terus di depan matanya. Ya, tidak ada yang menyangkal bahwa tidak ada debat antar atau di dalam rumah tangga itu pasti ada. Kenapa? Karena ya seluruh yang berbeda, individu yang berbeda itu potensi akan ada debating.
1: Ya, pasti.
0: Tetapi dilakukan dengan cara apa, di mana, kapan, itu harus terkontrol. Anak-anak kita meniru Bapak Ibu. Kemarin atau hari ini atau esok, dia tetap akan melihat kita sebagai figur atau teladan di lingkup keluarga. Kenapa? Pasti. Karena yang paling sering mereka saksikan adalah kita. Ketika dia lebih banyak menyerap contoh-contoh yang tanda petik akan membentuk karakternya, di luar sana kelak akan ditunjukkan dalam bentuk lain atau juga sama seperti yang dilakukan. Nah, Bu Fitri jangan jangan lalai dalam hal ini mengontrol anak-anak kita. Itu sekarang sudah ada upaya alih figur, di mana terlalu banyak lihat teknologinya itu difasilitasi dengan handphone dan sebagainya. Dia sudah jarang lihat kita sebagai orang tua. Ya, karena apa? Karena sibuk lihat figur lain yang ada. Ini juga contoh yang baik. Di depan anak-anak kita jangan pegang handphone mulu. Kalau anaknya juga ikut pegang handphone, bapaknya juga handphone.
1: Semuanya
0: enggak saling lihat. Ya, ini tantangan era digital.
1: Betul.
0: Kalau kita enggak bisa mencontohkan, jam makan udah handphone jangan dipegang. Jam apa yang aktivitasnya harus tidak pakai handphone atau lagi bersama nonton bareng, janganlah pegang handphone. Kita usahakan berinteraksi, menunjukkan hikmah atau ilmu atau pengetahuan dari film atau tayangan yang kita tonton. Bukannya sambil nonton juga pegang handphone, akhirnya nggak ada interaksi sama sekali. Ini adalah contoh-contoh konkret yang tak terhindarkan, dan semoga kita bisa mencontohkan yang terbaik dengan memulai dari diri kita sendiri. Jadi kunci hidup saya selama ini itu adalah kita semua-semua harus dimulai oleh diri kita, untuk diri kita dulu, sebelum kita berharap bisa bermanfaat atau melakukannya kepada diri orang lain. Masya seperti Allah. Itu.
2: Baiklah.
0: Ya, terima kasih.
2: Baik, itu juga menjadi akhir ya untuk di segmen kali ini, pendengar. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Dr. Haji Imelda Wahyuni, SS MPDI, yang dimana beliau adalah dekan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kendari. Terima kasih atas waktunya, Ibu.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih atas ilmunya juga yang telah dibagikan kepada kita pagi hari ini. Kita punya banyak referensi baru lagi untuk di pagi hari ini. Jadi memang pendengar ya, menjadi rendah hati bukan berarti mengecilkan diri. Berarti rendah hati ini adalah kemampuan untuk tetap kita menempatkan diri secara tepat, meskipun kita memiliki banyak sekali kelebihan, pendengar. Sebab boleh jadi kita memiliki ilmu yang lebih tinggi, kemudian jabatan yang lebih baik, atau mungkin rezeki yang lebih banyak mungkin, atau prestasi yang lebih besar. Tetapi semua itu tidak semestinya menjadi alasan untuk memandang rendah orang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong ya, Ibu Haja ya. Membersihkan hati kita dari keinginan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, dan mudah-mudahan selalu dijadikan kita pribadi yang senantiasa tawadu, pendengar. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Ibu Dr. Haji Imelda sudah mempersamai kami. Makasih banyak pastinya ya. Salam sehat. Mudah-mudahan menjadi apa ya, amal jariah lah untuk Ibu.
0: Amin,
2: untuk perbincangan kita pagi hari
0: alamin.
2: Ini bermanfaat untuk
0: semoga
2: orang banyak.
0: Berkah.
2: Amin.
0: Bermanfaat.
2: Amin ya rabbal alamin. Makasih kebersamaan Anda, pendengar. Kita akhiri untuk segmen Mutiara Pagi hari ini. Sesaat lagi jelang tanda waktu pukul 6, kita kembali update warta daerah pagi untuk di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 6,7 MHz. Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Bandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta pagi.
1: Empat diantaranya itu karena perbaikan sarana prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan.
2: Skill itu tentu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri setempat.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Inilah warta pagi selengkapnya edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN Regional Sulawesi Tenggara menghentikan sementara operasional 5 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kendari. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
1: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
3: Penghentian sementara operasional 5 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara Maharani Puspaningrum menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anaiwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari dari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
1: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian satu, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut, karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
3: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan, berdasarkan data hingga akhir Juni 2026, tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, ASI. Sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
5: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
4: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerjasama lintas sektor diharapkan target Kendari tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.

0: Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyiapkan 10.000 kuota pelatihan vokasi gratis. Mengenai hal tersebut, Idam kembali melaporkan.
1: Terus untuk Sultra kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa dimanfaatkan.
2: Ya. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker menyiapkan 10.000 kuota pelatihan vokasi gratis bagi masyarakat Sulawesi Tenggara hingga Desember 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk lulusan SMA SMK sederajat yang ingin meningkatkan keterampilan sebelum masuk dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli mengatakan pelatihan vokasi tersebut akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPFV Kendari, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Dan rencana tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Sultra Andi Sumangaruka. Sedangkan terkait skill yang menjadi prioritas dalam pelatihan vokasi dan produktivitas, Yasirli mengatakan skill harus disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di daerah. Meski terdapat beberapa disrupsi yang terjadi, seperti AI, digitalisasi, green jobs, kemudian pekerjaan-pekerjaan kreatif.
1: Dan ini sekali lagi ini harus bisa dioptimalkan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, kami khusus untuk Sultra kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa dimanfaatkan. Ya. Skill itu tentu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri setempat. Tapi kalau secara umum tadi kan saya sampaikan ada beberapa disrupsi yang terjadi saat ini, AI, digitalisasi, green jobs, ya, kemudian kreatif, ya, pekerjaan-pekerjaan kreatif itu menurut saya itu general, tapi secara spesifik tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan industri. Dan saya dengar dari Pak Gub, Sulawesi Tenggara sekarang sedang proyek-proyek industri yang sedang dibangun, dan ini saya yakin menjadi kesempatan dan peluang yang luar biasa nanti buat adik-adik kita yang ada di sini.
2: Ya. Lebih lanjut, Yasirli mengatakan pihaknya akan terus memperbarui jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Kemenaker juga akan menghubungkan peserta dengan kawasan industri agar keterampilan yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saat ini BPFEP Kendari menyediakan 13 bidang kejuruan yang dapat dipilih peserta. Bidang tersebut meliputi listrik, elektronika, bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, pertambangan, pengelasan, bangunan, kecantikan, teknologi fashion, pariwisata, teknologi pengolahan hasil pertanian, dan produktivitas. Program tersebut terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun siap kerja. Namun Kemenaker memprioritaskan lulusan SMA dan SMK sederajat sebagai peserta.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran minta hentikan praktek perundungan. Mengenai hal tersebut, Ferry Musafir melaporkan.
3: Mau dia sekolah rakyat, mau dia sekolah biasa, mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah apa saja, tidak boleh ada praktek bullying di Kota Kendari.
4: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta seluruh pihak mencegah praktek perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan dan memastikan sekolah menjadi ruang belajar yang aman bagi peserta didik. Perhatian terhadap isu tersebut muncul setelah muncul kasus bullying di lingkungan sekolah. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A Kota Kendari mencatat, sudah terjadi 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari hingga pertengahan tahun 2026.
3: Semua ada ketentuan, dimanapun sekolah tidak boleh ada praktik bullying, seperti itu. Mau dia sekolah rakyat, mau dia sekolah biasa, mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah apa saja, tidak boleh ada praktek bullying di Kota Kendari.
4: Siska menambahkan, pencegahan kekerasan dan perundungan perlu dilakukan melalui keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat agar peserta didik dapat belajar dan berkembang secara optimal. Menurutnya, sekolah juga menjadi bagian dari upaya negara menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi kelompok kurang mampu.
3: Karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia.
4: Ia berharap lingkungan pendidikan di Kota Kendari dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta didik tanpa adanya kekerasan maupun tindakan perundungan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu, pemeriksaan kesehatan para calon jemaah haji terus dilakukan dengan ketat oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
5: Tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan penilaian istita'ah kesehatan menjadi syarat penting sebelum seseorang dinyatakan layak berangkat menunaikan ibadah haji. Menurut Elvi, terdapat sejumlah kondisi kesehatan yang menyebabkan calon jemaah tidak memenuhi syarat istita'ah, di antaranya penderita demensia dengan kategori berat, gangguan kejiwaan berat, calon jamaah yang sudah mengalami kesulitan makan secara mandiri, tidak mampu jalan, serta ibu hamil. Selain itu, penyakit kronis, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tidak terkontrol, dan gagal ginjal kronis juga menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kelayakan kesehatan.
5: Yang pertama tadi, yang demensianya sudah kategori berat, tahu? Ya, namanya saya sudah tidak ingat, tah? Umurnya sudah tidak tahu, dia berada di mana saya tidak tahu, jadi ada tesnya nanti itu. Terus yang kedua, jamaah dengan status gangguan jiwa berat. Nah, itu juga tidak kita berangkatkan. Terus jamaah yang mau ke WC saja tidak bisa, itu juga tidak kita berangkat. Mau makan saja harus butuh bantuan orang, mau mandi saja harus butuh bantuan orang, itu tidak kita berangkatkan. Terus yang paling penting, ketika jamaah tersebut menderita penyakit tertentu, misalnya gagal ginjalnya sudah stadium 4 yang sudah membutuhkan cuci darah, nah, 2 kali seminggu, itu bisa saja tidak diberangkatkan. Terus yang selanjutnya lagi, jamaah yang ternyata punya penyakit kanker dengan terapi kemoterapinya, ya itu juga tidak kita berangkatkan. Terus gangguan jantung juga, gangguan jantungnya yang sudah stadium tinggi atau stadium lanjut, itu juga bisa jadi tidak diberangkatkan.
2: Elvi juga mengatakan penetapan syarat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jamaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima, mengingat aktivitas di tanah suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
5: Jadi rangkaiannya sangat kompleks, ya. Jadi menentukan tidak istita'ah itu betul-betul melihat data dukung yang ada dari masing-masing jamaah. Bukan kita yang lantas dari secara fisik saja itu tidak, tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
2: Lebih lanjut, Elvi mengatakan kebijakan pengetatan syarat kesehatan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan langkah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan jamaah, mengurangi resiko terjadinya kegawat daruratan medis selama pelaksanaan ibadah, sekaligus memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
6: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdekatan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
6: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdekatan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko, begitu. Kita tidak ingin melakukan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
7: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya, masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Lima SPTG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Semangat pagi untuk Anda semua pendengar yang tentunya masih terus membersamai kami di RRI Pro Satu Kendari untuk di Sultra pagi ini. Lagu-lagu pilihan hadir menyapa ruang dengar Anda. Mata acara pilihan juga masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita di akhir pekan ini. Pendengar, kita sudah masuk di hari Sabtu lagi ya. Akhir pekan banyak kegiatan yang bisa dilakukan pendengar, apalagi cuaca hari ini juga terpantau di luar sana. Kalau kita lihat di jendelanya Pro 1 itu terpantau dengan cuaca yang hangat pagi hari ini ya. Ini baiknya kita beraktivitas di luar kali ya, cari keringat di luar juga boleh ini pagi-pagi ini pendengar. Semangat pagi untuk Anda semua, semangat beraktivitas pastinya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang dikerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan, dan mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan tuntas semuanya ya. Rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir membersamai ruang dengar Anda hingga tuntas nanti di Sultra pagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sultra Maimo 2026 sebagai ajang penguatan daya saing UMKM melalui digitalisasi, perluasan akses pasar, dan kolaborasi lintas sektor di Depar Kendari. Pendengar, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pengembangannya menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. Jadi memang pengembangan UMKM tidak lagi dipandang sebagai program pemberdayaan semata, melainkan bagian dari strategi pembangunan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat industri kreatif, dan juga mengembangkan potensi unggulan daerah. Ini seperti yang disampaikan Bapak Gubernur kita Andi Sumangeruka, kami kutip dari rri.co.id. Menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital ini menjadi kebutuhan bagi pengusaha UMKM agar mampu memperluas pemasaran, meningkatkan efisiensi usaha, dan memberikan kemudahan transaksi kepada konsumen. Dan ia juga mengapresiasi pengembangan sistem pembayaran digital melalui QRIS yang terus dilakukan Bank Indonesia di Sulawesi Tenggara. Dan kalau kita lihat, pendengar ya, berdasarkan data dari triwulan 2 2026, itu pengguna QRIS di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 350 ribu pengguna atau tumbuh 23,20% secara tahunan. Sedangkan jumlah merchants ini mencapai lebih dari 267 ribu untuk pelaku usaha dengan pertumbuhan 28,49%. Dan volume transaksi itu mencapai 5,23 juta transaksi, pendengar. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Edwin Permadi, juga menyampaikan Sultra Maimo ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem UMKM. Jadi memang Sultra Maimo ini bukan sekedar festival tahunan saja, tetapi sebuah gerakan untuk membangun ekosistem UMKM yang saling terhubung dari hulu hingga hilir, pendengar.

0: Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme, yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional, sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, akhir-akhir ini sering tidak Anda merasa bosan dengan suasana rumah yang begitu-begitu saja? Atau mungkin TV dan kulkas di rumah Anda sudah mulai rewel, minta diganti? Jadi jangan dibiarkan pendengar, sekarang waktunya Anda upgrade kenyamanan rumah. Jadi tidak perlu bingung harus cari di mana, karena semua jawabannya ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Nah, jadi sebagai informasi, Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari ini satu tempat sejuta inspirasi. Jadi di sana pendengar, Anda bisa menemukan koleksi furniture super estetik untuk sulap ruang tamu sampai kamar tidur menjadi makin cozy. Dan enggak hanya cuma itu pendengar, ada pilihan alat elektronik dari berbagai merek top dunia juga super lengkap. Kalau mau cari smart TV layar lebar, atau mungkin mau mencari AC yang dinginnya maksimal, sampai mesin cuci canggih, semuanya ready di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Jadi ayo deh, mumpung lagi akhir pekan, kita jalan-jalan ke Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari, pendengar. Nanti kita ketemu di sana kali ya. Nah, itu menjadi informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Semangat pagi dan selamat pagi kembali kita ucapkan untuk Anda yang baru saja monitor kami, mungkin ya di FM 96,7 MHz, atau mungkin Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua. Kembali updatean informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro Satu Kendari untuk di Sultra pagi ini. Pendengar, kembali kita update informasi pendengar ke ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini. Masih seputar Sultra Maimo 2026 yang menghadirkan berbagai program pengembangan usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM sekaligus memperluas akses pasar nasional dan internasional melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di Depar Kendari, pendengar. Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Mangaruka menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menginisiasi Gerai Ekspor Sulawesi Tenggara atau GETRA bersama Bank Indonesia, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, dan sejumlah instansi terkait untuk membantu pelaku UMKM memasuki pasar ekspor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Edwin Permadi juga menyampaikan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM ini memerlukan dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan juga tidak ketinggalan media, pendengar. Dijelaskan, kami kutip dari rri.co.id, Sultra Maimo 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti ada showcasing produk UMKM, kemudian ada business matching, Sultra Trade Forum, festival kuliner, kemudian coffee composition, kompetisi model bisnis sirkular, pendengar, dan fashion show Wastra sebagai ruang promosi sekaligus memperluas jejaring usaha. Selain itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan Pekan Kris Nasional atau PKN selama Agustus 2026 untuk memperluas edukasi penggunaan kris dan memperkuat ekosistem pembayaran digital khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, melalui kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bank Indonesia berharap semakin banyak UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing produk unggulan daerah di tingkat nasional maupun internasional. Informasi yang baru saja Ulan sampaikan dan informasi lainnya masih bisa Anda kembali akses di kanal kami di rri.co.id. Jelang pada waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita juga kembali akan mengupdate informasi ke Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak.